0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh, siapa?

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar yang hari ini lupa kalau di Moladi Dom lagi ada wisuda lagi ke 183 Undip. Aduh, kemarin kan kita udah ngasih tahu, kenapa sekarang kena lagi? Jadi hari ini sahabat suara ada wisuda ke 183 di Moladi Dom Undip itu sampai tanggal 31 Juli 2026. Jadi sampai besok Jumat buat kamu yang rute berangkat kerja nganterin anak sekolah. Nganterin anak sekolah mah kalau sekolahnya dekat-dekat situ ya gak bisa diapa-apain lagi ya. Tapi at least buat kamu yang punya opsi, punya alternatif selain jalan ini ya, jalan ngesrep, apa namanya, Prof. Sudarto ya, Fer? Ini Prof. Sudarto, Fer? Prof. Sudarto ya jalan situ ya? Prof. Sudarto kan ya? Jalan Prof. Sudarto, terus juga Jalan Tirto, manalah itu. Kalau emang kamu punya opsi lain, silahkan diambil dulu aja. At least buat seminggu ke depan ini, at least untuk pagi aja, at least sampai sore. Iya, betul, itu dia selama 5 hari ini. Jadi yang pasti, pagi ini banyak lagi di Suara Seru, Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja, stay tune.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Semarang emang kalau siang panas, kalau pagi dingin, kalau malam gelap. Iyalah, bener lah ya. Jadi kemarin itu sahabat suara, saya kan nge-gym jam 12 tuh, ya kan ya. Kalau nge-gym emang daily itu biasanya jam 12. Karena pertama itu lagi sepi, gym itu lagi sepi-sepinya. Dimana kita gak perlu ngantri alat, terus juga tidak ada orang yang judging juga dengan walaupun sebenarnya gym itu adalah tempat yang positif ya. Maksudnya itu banyak energi-energi positif juga yang orang ayo semangat dan kayak gitu. Cuman tetap aja ada orang yang salty yang kayak gitu. Eleh, cuma begitu doang gue gak bisa. Itu bakal selalu ada orang seperti itu. Nah, itu kenapa saya milih siang itu, karena emang itu sepi. Bahkan siang itu bisa dibilang itu waktu yang paling positif. Karena siang itu rata-rata, ini at least tempat saya nge-gym itu ya, itu cuma bawa bapak, ibu-ibu, oma-oma gitu, yang mereka itu ngisi waktunya itu di siang hari gitu kan ya. Udah nih, yang kalau misalnya ngelihat saya ngangkat berapa, mereka kayak, wah keren banget mas, keren banget. Ya makasih pak, makasih bu, yang kayak gitu kan. Kemarin berangkat nge-gym siang, terus saya iseng nih, sepedaan kayaknya asik ya, ganti kardionya gitu. Karena kan biasanya itu selesai nge-gym kan pasti kardio. Nah kemarin itu kayak aduh males ah kardio, sepedaan lah jam 12 siang di Semarang. Keputusan yang salah, tapi hari ini bakal saya ulang lagi kemungkinan besar. Karena kalau misalnya naik motor kan tetap panas juga, bedanya lama aja. Tapi kalau lama asal kita pakai baju lengan panjang, lebih dipersiapkan aja semuanya, beda sama kemarin. Kemarin tuh emang persiapannya emang kurang, tapi emang niat aja pengen sepedaan di siang hari. Dan ya capek sih sumpah, bukan capek, gerah, panas, emosi. Apa sih orang Semarang itu biasanya ngapain aja sih kalau siang?

0: buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya? Bu Nana!
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Lebih milih pakai lampu LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO, ya hitungannya main job juga. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Side jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Side job gue ya? Nganter anak lah.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Lo minum kopi apa sih yuk? Aromanya kayak ini, apa ya, saus ditumpuk. Aroma rempahnya kenceng banget.
1: Gak enak.
0: Lo kasih jahe ya? Cabe, kunyit.
1: Enggak, bukan gak enak.
0: Kunir asem.
1: Bukan selera gue nih.
0: Oh, kenapa beli itu?
1: Istri gue yang beli.
0: Oh,
1: ini
0: asal ngambil karena wadahnya lucu.
1: Bukan, jadi dia itu nyobain

0: toku.
1: Toku tuh apa?
0: Kan diplesetin.
2: Oh alah. Ukut.
0: Oh iya. Tapi yang ininya, yang
1: bijinya,
0: biji kopinya.
1: Oh, di rumah nge-grind sendiri.
0: Udah di
1: grinding. Udah bubuk.
0: Ya.
1: Bentuknya udah bubuk.
0: Iya. Gue nyoba, ternyata kurang masuk sama gue nih. Nanti deh beli sendiri lagi aja. Udah bener. Soalnya dia kan buat nyobain kopi susunya katanya. Jadi ada kopi susu saset. Ukut itu mereka jual kopi susu saset. Jadi itu kayaknya racikannya mereka itu dijual per saset gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi lu tinggal nyeduh sendiri di rumah.
1: Lu mau buka warung apa? Nanti di burjo-burjo bisa dong kita ngelihat tuh rentengan-rentengan. Ini kan kopi Ukut.
0: Ya sebenarnya bukan nggak saset juga. Ya lebih eksklusif lah bungkusannya. Eksklusif. Iya, lebih eksklusif gitu kelihatannya. Jadi kayak bungkus pakai kertas atau apa yang kayak gitu-gitulah. Jadi begitu.
1: Wah, bisa bikin sendiri di rumah.
0: Iya.
1: Tapi ya mau gimana pun bikin di rumah juga pasti rasanya nggak akan, belum tentu bisa sama persis dengan apa yang mereka bikin kan. Karena emang kopi Ukut tuh terkenal sama us-us ipoknya. Ya, dari tadi dibolak-balik sih. Usus ipok.
0: Iya, usus ipok. Betul.
1: Usus ipok.
0: Usus ipok. Betul. Iya. Yang kopinya itu sih enak-enak aja sih. Gue nyobain. Cuman ya, I'm not a fan of ipok usus.
1: Usus
0: ipok. Iya, I'm not a fan of usus ipok juga. Tapi ya oke lah. Maksudnya gue kan nyobain juga beberapa kali. Masih oke lah.
1: Kalau gue sekarang lagi sering nyobain ngeracik-ngeracik usus ipok sendiri di nggak perlu ya kan, bukan brand.
0: Iya.
1: Kopi susu di rumah sendiri ngeracik-ngeracik pakai macam-macam brand kopi yang ada di Alfamidi, sama susu-susu yang ada di Alfamidi juga. Kok ketawa sih?
0: Kenapa emang?
1: Iya, lo ketawa kenapa? Orang gak ada yang lucu.
0: Iya kan, gak ada. Cuma itu respon aja.
1: Responnya yang normal lah. Masalah gak ada komedinya tadi.
0: Emang
1: kan gue cuma bilang susu-susu yang ada di Alfamidi. Terus lo ketawa, kenapa ketawa?
0: Gue kan gak ketawa, gue cuma senyum. Ketawa tuh tawa tuh kayak begitu. Gue kan cuma senyum doang. Kadang gue kalau pas itu ya tuh.
1: Apa tuh?
0: Kalau pas datang ke Alfamidi. Banyak emang.
1: Apanya?
0: Pilihannya.
1: Pilihan apa?
0: Susunya kan.
1: Oh iya benar.
0: Iya. Lu coba itu satu-satu.
1: Iya. Bahkan sampai beda Alfamidi. Gue cobain semua susunya.
0: Wah. Yang di sini udah semua.
1: Padahal kan brandnya sama-sama aja ya. Nah, kita ngomongin susu botolan.
0: Oh iya, pakai apa aja udah pernah. Maksudnya yang lu cobain itu berarti kopi bubuk.
1: Kopi bubuk. Kopi bubuk yang bisa larut dalam dingin. Jadi pagi itu gue cuman ngedinginin si susunya. Habis itu gue coba bikin tanpa air tambahan yuk. Jadi langsung susu kena kopi es batu. Kocok. Buh, jadi kental banget itu.
0: Iya. Itu berarti kopinya udah dibikin dari
1: semalam.
0: Semalamnya.
1: Enggak. Jadi kopinya masih dalam bentuk bubuk terus dicampur ke susu. Enggak, gue bikin
0: gitu.
1: Dulu.
0: Iya.
1: Kalau dibikin dulu semalaman gitu kan, berarti kan jumlah airnya makin banyak itu. Jatuhnya kayak biang espresso kan. Nah, ini gue enggak mau pakai air, jadi susu ya udah.
0: Iya, langsung
1: tumpahin kopi.
0: Iya.
1: Tumpahin.
0: Ya, gimana
1: minumnya? Taburin kopi.
0: Diseruput dong di lantai. Kan ditumpahin.
1: Nyeruputnya di lantai lagi gak enak banget.
0: Kan tumpah.
1: Kayak kucing apa, kucing kita.
0: Oh, susunya tumpah-tumpah berarti itu.
1: Yang ketawa gue kan nanya. Kan lo sendiri yang ngomong.
0: Ya gue juga ketawa doang,
1: kenapa emang gak boleh?
0: Lo ketawa kenapa tiba-tiba ketawa?
1: Gak ada,
0: gue cuma bilang susunya
1: tumpah. Buat gue lucu kok.
0: Apa lucunya gue tanya?
1: Susunya tumpah-tumpah.
0: Susu tumpah kok lucu?
1: Kalau di rumah gue udah pasti dibarain itu. Gue jadi inget, ya susu tumpah lagi pasti dibarain gue di rumah.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?

0: Mas, mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, mas?
0: Iya nih, mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gue tuh kemarin siang
0: apa?
1: Gue mutusin buat naik sepeda, Pak, nge-gym, Pak.
0: Nge-gym naik sepeda? Oh, sepeda lo udah lo ambil?
1: Udah panas banget, Pak.
0: Ya memang.
1: Jam 12 naik sepeda.
0: Lo ngapain juga naik sepeda jam 12?
1: Terus pulangnya jam 1, gue menungguin sore tapi mati gaya.
0: Orang kita di dalam ruangan aja bisa ngerasa sumuk. Lo milih jam 12 siang keluar naik sepeda. Ya risiko. Ngapain lo naik sepeda tumen-tumenan?
1: Lagi pengen aja. Oh. Soalnya kan gue tuh biasanya kalau nge-gym itu kan pasti ini. Selesai nge-gym. Kardio, treadmill.
0: Ya.
1: Nah kemarin itu kayak aduh lagi males treadmill deh. Sepedaan aja deh.
0: Keren. Berarti beres-beres nge-gym jam 1 lah ya.
1: Iya jam 1.
0: Jam 1 terus lo nge-goes lagi tuh. Dari tempat gym ke rumah.
1: Iya. Dan gue muter nyari yang agak jauh biar kerasa.
0: Tuh kayak gitu ngeluh panas dia.
1: Tapi sambil ngeluh, sambil sepedaan tuh gue kayak hari ini lagi rencana. Cuman lebih prepare aja.
0: Gak apa yang mau di-preparein? Panasnya kan ada tetap panas. Lo mau bawa ini kipas portable.
1: Ayo, panas sih tetap panas.
0: Lo kalungan kipas aja yuk, kipas yang kecil tuh lo. Jadi sepanjang sepedaan, kalau enggak
1: jadi kalungin ya?
0: Iya, kalau enggak kipas kecilnya itu ditaruh di stang, dimadepin ke badan lo.
1: Kerasa. Pakai kipas medali yang dikalung.
0: Arahin ke pusar, pasti kerasa tuh.
1: Atau ini, tempelin babe fever, biar adem.
0: Enggak ngaruh. Okay. Ice gel, pasangin ice gel di badan.
1: Iya, babe fever lo masukin freezer lo udah pernah belum?
0: Belum.
1: Itu kalau misalnya at least itu gue lakuin kalau pas nge-MC outdoor, kalau pas yang panas ya.
0: Oh, lo pakai gituan?
1: Iya. Oh. Jadi tempel di punggung sama di tengkuk. Itu pasti jadi lebih dingin kita, lebih adem. Bebe fever dulu gue tuh pernah pas nge-MC apa ya? Waktu itu ya. Jadi literally lo enggak ada pas nge-MC-nya itu lo enggak ada tempat berteduh. Jadi kayak di tengah. Di tengah-tengah matahari begitu.
0: Di mana itu sirkuit Mandalika? Kok lo nggak ngajak-ajak gue, lo bisa ngemsi ke sana?
1: Dulu. Itu life hack ya, itu gue dapet itu dulu. Sampai sekarang pun masih gue lakuin.
0: Gue tuh kalau bye-bye fever tuh suka tekstur tengahnya tuh lo yuk. Empuk-empuk. Empuk-empuk gimana
1: aja. Kayak lengket gitu.
0: Iya. Kayak enak gitu dipencet-pencetnya.
1: Bahkan pada saat cuaca lagi panas pun lo masukin freezer, Pak. Lo tempel di tengkuk, ya. Itu jadi lebih adem.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Tapi masa nge-MC tiba-tiba tengkuknya ada gituan kan?
1: Iya kan nggak perlu ditempel di tengkuk yang kelihatan. Di agak-agak turun dikit kan bisa. Nggak harus.
0: Bisa jauh nempelinnya. Gimana coba?
1: Tengkuk bisa.
0: Nyampe.
1: Bisa.
0: Nyampe sih, tapi susah.
1: Ya kan lo cuma nempel sekali doang, nggak berkali-kali juga. Daripada di jidat. Gini banget nyari duit, MC lagi demam.
0: Mbak itu MC-nya kok, Mbak paksain tetap datang sih Mbak, kasihan loh Mbak itu Mbak gitu.
1: Ganti rawes.
0: Ya gimana orang dia butuh. Sampai berapa sih bayarannya dibela-belain kayak gitu sampai nge-MC pakai babe fever?
1: Udah 200
0: lah.
1: Udah lagi demam masih, gak lucu lagi.
0: 200 babe fevernya berapa tuh? Babe fever udah 30. Belum bensin kesini. Makan lo tanggung gak?
1: Tanggung sih.
0: Minum? Enggak. Nah, lo belum minum.
1: Minum di sini kan mahal.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 2 FM suara-suara warga Indonesia. Kita update berita dulu jam 8 ini sahabat suara, karena yang menyenangkan adalah Indonesia menang di laga perdana melawan Kamboja di Piala AFF 2026. Siapa yang kemarin nonton di channelnya Reza Arab Octavian Gamers ganteng idaman prek pencitraan nakal tapi tampan.
1: Siapa yang golin, katanya ada.
0: Oh, ada banyak orang, enggak, 5 gol,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, enggak, ada yang pemain baru katanya itu.
0: Ini Taufik Hidayat.
1: Iya, benar. Iya lagi.
0: Oh, pemain baru timnas Indonesia.
1: Iya,
0: katanya Lee Chong Wei.
1: Lee Chong Wei, betul.
0: Tambah Rizky Ridho. Rizky Ridho bola apa dangdut?
1: Ya dangdut dong. Kalau bola kan udah lama.
0: Timnas Indonesia untuk sementara menghuni peringkat 3 klasemen grup A Piala AFF 2026 sahabat suara, setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1. Skornya menjanjikan banget ya. Semoga bisa konsisten, dan dengan hasil ini Indonesia dapat 3 poin pertamanya dan bersaing dengan Singapura di puncak klasemen serta Vietnam yang berada di posisi kedua. Dalam laga tersebut ada Michelle Becker tampil gemilang dengan mencetak hat-trick, diiringi dengan gol dari Sandy Walsh dan juga Jens Raven. Satu-satunya gol Kamboja dihasilkan melalui gol bunuh diri Nadeo Argawinata.
1: At least pemain Indonesia nyetak 6 gol lah.
0: Satu gol bunuh diri. Dari awal pertandingan Indonesia udah langsung unggul. Gol pertama dicetak oleh Michelle Becker di menit 6, gokil. Diikuti dengan gol kedua yang didapatnya tak lama setelahnya, dan Sandy Walsh menambah keunggulan menjadi 3-0 sebelum turun minum. Kamboja mencoba bangkit di babak kedua tapi berhasil memperkecil ketinggalan juga dengan gol bunuh diri itu. Cuman akhirnya Indonesia balik lagi menjauh melalui gol ketiga Becker dan diakhiri dengan gol Jens Raven. Gue tuh kemarin nonton udah menit 90 plus 2. Baru lewat YouTube gue itu.
1: Si nonton banget.
0: Dan di hari yang sama, Singapura sukses memetik kemenangan kedua di Piala AFF 2026 setelah menumbangkan Timor Leste 2-0. Dan The Lions mengemas 6 poin dari 2 laga setelah di laga pertama juga menang 1-2 atas Kamboja.
1: Berarti itu satu grup siapa aja tuh?
0: Singapura
1: peringkat 1 berarti Singapura.
0: Singapura
1: 2
0: Vietnam.
1: 6 Indonesia.
0: 3
1: Timor Leste sama
0: Kamboja.
1: 5. Kata gue sih.
0: Dan kemarin yang nonton di channelnya Arab tuh banyak banget loh, yuk. 1,1 juta penonton mengikuti live stream ini.
1: Oke.
0: Gila gak tuh, 1,1 juta penonton loh.
1: Ini gratis juga, dan akhirnya kan bisa. Kalau YouTube kan akhirnya bisa diakses dari mana-mana kan?
0: Bener, gratis kan? Dan lo bisa ngasih gift. Kan live streaming jatuhnya.
1: Iya, akhirnya kan kayak begini nih. Kalau misalnya kita di TV, kayak misalnya lagi di luar atau lagi di mana, kan harus nyari TV, nyari apa, tempat, apa yang kayak begitu kan. Sedangkan kalau YouTube kan lebih dari TV.
0: Sebenarnya bisa juga kalau kita lagi dimanapun itu, asal ada sinyal internet. Beberapa TV di Indonesia kayak official partner Piala AFF itu kan RCTI.
1: Iya.
0: RCTI bisa nonton lewat web juga.
1: Aplikasinya ada.
0: Ada aplikasinya nonton. Atau kamu bisa buka webnya. Nah itu kalau mau nonton Piala AFF bisa di situ.
1: Betul.
0: Tapi ya sama-sama aja, tetap butuh sinyal internet.
1: Iya.
0: Dibandingin sama nonton lewat web langsung, kepraktisannya lebih enak YouTube.
1: Iya.
0: Kalau kita ngomongin kepraktisan ya.
1: Karena ibaratnya kalau YouTube udah bawaan dari HP semuanya udah ada.
0: Benar. Cuman yang ngeganggu gue ya itu pas lagi nonton Piala AFF lewat channelnya Arab itu, foto profilnya Arab belum diganti aja. Jadi gak mau rap apa, ganti dulu itu foto profilnya yang sesuai sama Piala AFF.
1: Udah branding ya di situ.
0: Iya sih benar, tapi menurut gue brandingnya bisa disesuaikan dengan ini lagi mau nayangin apa niatnya.
1: Pakai baju timnas tapi tetap
0: kutangan.
1: Lesbong juga. Sama aja ternyata. Gitu. Itulah kenapa akhirnya menurut gue tuh ya lebih banyak yang nonton, karena kan jadinya lebih apa ya, lebih luas juga semua orang bisa.
0: Di Pulau Jawa sendiri anggaplah, karena di sini kan internet yang paling oke lah ya. Mungkin 500 ribu orang. ya kan? Sisanya yeah. mungkin tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, yeah. Sulawesi, Bali, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Yeah.
1: Betul, itu menunjukkan kalau internet juga belum serata itu ya ternyata di Indonesia.
0: Ada 100 ribu orang aja yang nge-gift ya kan di channelnya iya. itu. Udah. Pas lagi live stream.
1: Rebes, aman.
0: Pas live stream ada yang request gini yuk, ceting 10 ribu masuk. Eh, siapa tuh yang main tadi? Oh, 10 ribu masuk, Michelle Baker. Oh, celebrationnya siu dong. Gimana cara kasih tahu aja pas lagi live stream dia main bola?
1: Michelle Baker, ini dong jitakin yang pemain nomor segini.
0: 20 ribu ceting masuk.
1: Ada begitu. Semua pemain ini pakai yang kayak streamer Twitch itu, yang ada HP di tangannya sambil lari lihat baca
0: repot.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara warga Indonesia.

0: Musiknya dikecilin dulu.
1: Nih, mati gak?
0: Agak kecil.
1: Oh, berarti mati. Ya, mas, mikku mati. Tuh, orang sana gak denger kan?
0: Tuh, iya, gak mati itu gak nyala.
1: Ah.
0: Tuh. Iya, ya mati, Pak.
1: Ya, ya udah. Gimana dong terus?
0: Ya. Nih, pakai itu aja.
1: Hah? Nyala. Nyala kok katanya.
0: Nyala. Kok itu gak nyala?
1: Iya, di sini
0: gak udah.
1: Headphone apa-apa. Berarti.
0: Ah.
1: Jadi di Lombok itu ada nggak dengar, nggak kebaca mulutnya. Jadi di Lombok ada tempat tenis baru.
0: Ya.
1: Dan tempat tenis ini dibikin sama salah satu legenda tenis yo.
0: Martina Hingis.
1: Bukan.
0: Angelo Wijaya.
1: Bukan.
0: Yayo Basuki.
1: Luar, luar.
0: Rafael Nadal.
1: Betul.
0: Oh iya bener ya, aduh. Iya. Gua padahal masih banyak lagi yang mau gua bikin.
1: Jadi di Lombok dipilih jadi lokasi pembangunan Rafa Nadal Tennis Center.
0: Duh.
1: Pertama di Asia Tenggara.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Samara Lombok itu semacam kayak apa ya, yuk?
0: Kawasan, resort.
1: Iya, resort begitu. Resort gede banget namanya Samara Lombok. Resmi dipilih sebagai lokasi Rafa Nadal Tennis Center pertama di Asia Tenggara.
0: Samara. Sakinah Mawaddah Warahmah.
1: Disingkat Samara. Sekaligus menghadirkan metode pelatihan tenis kelas dunia milik legenda tenis Rafael Nadal. Wah. Untuk pertama kalinya di kawasan ini. Gila. Berapa ya coaching, sekali coaching sama Rafael Nadal? Maksud gue sama coach-coach yang biasa aja.
0: Iya.
1: 150 sampai 300.
0: Iya.
1: Ini mungkin 10 kali lipat ya. Satu per pertemuan.
0: Di
1: satu pertemuan
0: sejutaan,
1: paling sejuta sampai 3 juta tuh.
0: Iya.
1: Gila tuh.
0: Yang di situ ada ini juga ya. Kira-kira
1: sebulan kali 4 aja lo udah 12 juta tuh tenis sama Rafael Nadal.
0: Iya. Capek juga. Jadi
1: bukan capek. Gajinya dari mana
0: sih? Capek lah nyari duitnya. Lu pikir nyari duit segitu enggak capek apa?
1: Udah mah capek, suruh tenis lagi. Udah capek.
0: Wih, gila.
1: Pusat pelatihannya udah dipunyain sama akademi di Mallorca Spanyol dan Kuwait. Okay. Itu akan dibangun di kawasan Samara Lombok, destinasi wisata terpadu seluas sekitar 150 hektar di pesisir selatan Lombok.
0: 150 hektar. Capek tuh Pak, gede banget lapangannya.
1: Bukan lapang aja Pak, bukan lapang aja, tapi lebih ke si resortnya ini.
0: Ah ya ya.
1: Gedenya
0: ya.
1: 150 hektar. Ya kalau lapangannya mah paling berapa tuh? Lapangan tenis tuh butuh luasnya berapa? 30 meter kali ya?
0: Persegi? Nggak tahu. Pokoknya gede deh dari kamar kosan gue.
1: Sama rumah subsidi kali 4 lah.
0: Sama rumah subsidi masih gedean lapangan tenis loh. Bentar, luas lapangan tenis.
1: Rafa Nadal Tennis Center bakal dilengkapi dengan 4 lapangan tenis dan 4 lapangan padel, plus menghadirkan program pelatihan buat anak-anak sampai dewasa dengan metode yang dikembangkan langsung oleh Rafael Nadal bersama tim teknisnya berdasarkan pengalaman lebih dari 2 dekade di dunia tenis profesional. Gokil.
0: Nih. Luas lapangan tenis, at least luas semuanya aja yang dipakai ya. Berarti kalau untuk pertandingan double itu kan semua lapangannya yang dipakai.
1: Iya.
0: Itu adalah 260,76 meter persegi karena panjang lapangannya itu 23,77 meter. Lebar lapangannya itu 10,97 kalau untuk ganda. Karena kan yang di luar itu kan kotak itu dipakai juga. Terus kita coba cari luas rumah subsidi.
1: Berapa? Berapa coba? Bener gak omongan gue? Kali 4 kan?
0: Luas bangunan rumah subsidi ditetapkan minimal. Minimal. Minimal.
1: Yeah.
0: Eh gak usah ambil minimalnya. Maksimalnya aja ya. 36 meter persegi. Dengan luas tanah. Dengan luas tanah
1: 150 biasanya.
0: 72.
1: 72. Tetap luas lapangan tenis. Apa gua kata?
0: Gua suruh 4 rumah subsidi jadi satu lapangan tenis. Ya Allah, urip ngene banget.
1: Dan Samara Lombok juga akan dijadwalkan mulai beroperasi di kuartal pertama 2028 sebagai destination by Hyatt. Grup Hyatt yang bikin. Semarang nanti bisa jadi ada juga dong. Kalau di Lombok

0: sama Rafael Nadal yang di Semarang boleh tuh sama Roger tuh. Roger dan Roger.
1: Kok tenis?
0: Jadi nanti di situ bakal ada 3 hotel butik, 150 villa dari total 500 villa yang direncanakan. Wow. 12 konsep kuliner. Masing-masing kuliner ada festivalnya gitu. Ada festival jajanan Bango. Ada Jateng Fair.
2: Pindah ke situ. Jateng Fair banget. Jateng banget.
0: Dan pusat biologi laut plus olahraga air serta pusat pelatihan sepak bola bertaraf internasional.
2: Oh, kalau Spanyol Rafael Nadal kata gue sih Real Madrid yang di situ.
0: Padahal kan klub Spanyol banyak, Pak. Ngapain Real Madrid tiba-tiba pelatihan internasional di Lombok?
2: Yang kencang nyari duitnya kan Madrid.
0: Iya sih.
2: Iya.
0: Bisa ya kali ya, beberapa pemain Madrid nanti coaching klinik di situ, akhirnya kan jadi sport tourism.
2: Iya.
0: Sama kayak rencananya Pak, aduh siapa yang punya Como, gue lupa lagi. Dari Indonesia.
2: Iya.
0: Dari Madiun itu.
2: Iya.
0: Dia kan membangun Como sebagai sport tourism.
2: Iya, sport tourism.
0: Akhirnya duitnya sekarang gede banget. Betul. Como tuh. Dan value marketnya udah 1 juta dolar. Siapa tahu nanti di Samara bakal digituin.
2: Ini di apa? Rafael Nadal apa namanya?
0: Tennis Center.
2: Tennis Center ini itu bakal ada yang ini juga enggak ya? Yang kakak-kakak. Yang urunan yang
0: ada yang mau enggak patungan coach? Coachnya siapa?
2: Rafael Nadal. yang habis main foto duduk, raketnya ditaruh terus duduk gitu pose di depan net. Terus habis itu foto Rafael Nadal megang spanduk MMT. Ayo latihan bareng Rafael Nadal.
0: Di update-nya di WA lagi.
2: Update-nya di WA ya. Allah, pelatih tenis anak gue ya Allah, Varian. Selamat Varian.
0: Mas Rafa udahlah 15 menit aja, saya udah gak kuat nih Mas Rafa. Foto aja ya. Nanti saya update loh di Instagram saya, nanti di fallback ya.
2: Nanti saya tag deh Mas. Atau enggak.
0: Jadi ibu-ibu tahu gak sih Rafael Nadal tuh siapa?
2: Rafael Nadal update di WA. Ayo masih ada 4 slot buat besok. Gak perlu bawa raket kok. Raket disediain.
0: Raket apa bola tenis sudah disediain. Nambah 50 ribu sama dokumentasi nih, ibu-ibu mau gak?
2: Ball boy juga udah ada. Kata gue sih, sian banget Rafael Nadal. Federer ngeliatnya doang, Dal, lo kenapa sih?
0: Mas Rafa. Iya, miss, gimana? Ya manggilnya miss kan, ya miss, kan? Miss. Udah bayar mahal, masa panggilnya bu, miss dong.
2: Miss, betul.
0: Mas Rafa, iya gimana miss? Pulang ke Spanyol rencana kapan? Kenapa emang miss? Mau nitip yonek? Nitip raket boleh Mas Rafa?
2: Kok yonek?
0: Yonek satu itu brand Jepang bu. Dua, kalau saya pulang family time. Ngapain saya buka Justip? Justip by Rafa.
2: Masalahnya kok ke Indonesia lagi buka Justip ya. Mau nitip apa? Petis dari Real Betis.
0: Aduh. Saya pengen ya deh Mas jersey Madrid boleh.
2: Ya Allah. Sih?
0: Nitipnya di Rafael Nadal, kurang ajar banget.
2: Di Indonesia doang tuh ada yang begitu tuh.
0: Tapi mungkin semoga ini jadi sport tourism baru juga di Indonesia nantinya ya kan. Dan yang bisa menikmati salah satunya orang Indonesia sendiri. Karena biar kita juga,
2: walaupun orang Indonesia juga cuman beberapa ya.
0: Betul.
2: Tapi lihat orang Indonesia aksesnya kita lebih gampang.
0: Bener, semoga nanti banyak juga orang Indonesia yang bisa menikmatinya juga. Karena gue yakin udah pasti memahal kan.
2: Ya
0: cuman kalau udah hobi banget sama tenis mah apa juga dikejar.
2: Atau enggak mungkin kalau emang di grupnya Hyatt gitu juga ya kan ya. Bisa jadi itu ada salah satu fasilitas dari resortnya.
0: Bisa jadi.
2: Paling enggak kalau mau misalnya lo nginep.
0: Nginep di situ gratis situ. Coaching tenis sama Rafa.
2: Iya dari timnya
0: gue
2: dia.
0: Gue jadi Rafa sih marah ya. Lo gila lo. orang gue champion tenis berkali-kali di Wimbledon, lo jadiin gue paket badling.
2: Eh siapa tahu, jadi kan emang
0: jadi sih.
2: Paket dipaketin gitu.
0: Iya,
2: dan
0: iya.
2: Lo kan nginepnya gak di kamar yang standar juga.
0: Iya, dan gitu kita kan mungkin ya patokin kali ya, nginepnya berapa malam.
2: Iya, misalnya lo minimal di junior suite atau misalnya apa.
0: President gitu. Suite.
2: Iya, minimal, minimal junior suite, ya kan ya. Lu minimal junior suite, abis itu nanti lu bisa coaching dengan timnya Nadal gitu kan ya. Ada yang otomatis gak mungkin Nadalnya dong.
0: Iya pasti kan? Timnya.
2: Pasti dari timnya yang udah ini.
0: Mungkin Nadalnya bakal kesana sekali-sekali.
2: Iya, kalau misalnya ada yang nginep di president suite sebulan gitu. Gue mau
0: di president suite sebulan, duit dari mana tuh ya?
2: Ya urusannya punya duit lah, ngapain kita mikirin. Ini buat bulan depannya kita masih mikir.
0: Pengen healing aja nih, kita jadi lagi susah. Tapi makanya salah satu healing yang bisa kita lakuin itu ya paling jajan sama makan makanan favorit aja, sahabat suara. Kalau kamu masih takut boros, tenang, ada Alfamidi. Gak usah takut boros karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi.
2: Jadi jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good French Sausage Lemon Sauce yang 58 gram, dan juga Italian Sausage Hot Truffle yang 58 gram juga dengan harga promo beli 2 gratis 2 tuh.
0: Murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kira-kira kenapa ya mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju?
3: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah nggak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, Ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini Pak, update berita lagi Pak. Ada satu inovasi yang dibikin sama Jepang. Ini kayaknya kita butuh deh di Indonesia, khususnya di Semarang Pak.
1: Payung raksasa?
0: Bukan.
1: AC outdoor yang dingin?
0: Bukan.
1: Pohon di simpang 5?
0: Bukan. Bukan.
1: Apa tuh?
0: Jadi ada satu perusahaan asal Jepang, mereka bikin kulkas orang.
1: Hah?
0: Buat ngadepin musim panas ekstrim dan bisa dinginin tubuh cuman dalam waktu 5 menit. Bentuk kulkasnya kayak kulkas etalase minuman yang transparan begitu. Nah, nanti kita tinggal bayar, ceting,
1: masuk.
0: Terus masuk, nanti mesinnya bakal aktif dan kita tinggal duduk aja di dalam. Buat apa namanya? Ice breaking. Kok ice breaking?
1: Ayo coba, di sini ada yang udah pernah makan tahu gimbal? Ice breaking.
0: Apa hubungannya ice breaking apa?
1: Biasanya kan ice breaking begitu, bapak-bapak ya kan, pembicara udah ngobrol apa, coba saya tanya, udah ada pernah makan tahu gimbal? Itu gimbalnya di mana ya?
0: Jadi waktu musim panas di Jepang semakin ekstrim ini, ada satu perusahaan ngadirin inovasi yang rasanya kayak di film-film kartun ya. Namanya adalah human refrigerator atau kulkas manusia. Perangkat alatnya disebut dengan Doyemon Box. Ini udah resmi diperkenalkan oleh
1: apa, Doyemon?
0: Ya, Doyemon Box. Udah resmi diperkenalkan oleh Trasko Nakayama di bulan April lalu dan baru viralnya sekarang.
1: Oke.
0: Alat ini dikembangin oleh perusahaan teknologi pendingin dan mesin vending asal Jepang namanya SDRS. Terus dipasarkan lewat perusahaan perlengkapan industri namanya Trasko Nakayama itu tadi. Terinspirasi dari mesin pendingin otomatis yang banyak digunakan di Jepang. Bentuknya menyerupai boot kecil yang bisa dimasuki satu orang untuk mendapatkan efek pendinginan secara cepat. Cara kerjanya cukup sederhana. Pengguna cukup duduk di kursi yang tersedia di dalam booth. Kemudian udara dingin bersuhu sekitar 5 derajat Celcius akan diarahkan ke arah kepala, leher. Gue gak bisa tuh lehernya ditiup-tiup begitu tuh.
1: Takut ada hantu ya?
0: Eh bukan takut ada hantu, takutnya efeknya lain Pak.
1: Gas.
0: Di dalam nih, kan dari kepala dulu nih, ditiup dingin. Ah seger. Turun ke kuping kan. Habis itu ke leher.
1: Selesai 5 menit keluar kayak
0: lagi kali ya. Dari leher turun ke bahu lagi sampai ke punggung yang bikin badan udah dijaga sekitar 15 derajat Celcius nantinya. Dilengkapi dengan beberapa metode pendinginan serta memiliki sistem mati otomatis setelah 20 menit untuk mencegah tubuh terlalu lama terpapar udara dingin gitu katanya Pak.
1: Tapi keluar kan panas lagi.
0: Makanya dan 15 menit kena dingin disentor kayak gitu tuh keluar-keluar sih. Buat kita masuk angin sih itu pasti.
1: Iya. Dan itu kan akhirnya tubuh kan dropnya buat apa? Buat suhu tubuh itu kan juga gak bagus juga kalau terlalu cepat begitu.
0: Ini berarti gak cocok buat orang gelian memang. Nah, iya. Jova bilang.
1: Enggak, gue gak
0: sama baca. Lagi, gue anti banget sama kuping. Geli banget.
1: Iya.
0: Punggung ditiup tuh juga aneh loh rasanya loh.
1: Apalagi di tiup sama tukang pijet.
0: Mas, ini ada apa namanya? Atau di dakinya?
1: Gue gak kebayang ya. Gue lagi pijet sama Mas Deddy. Lagi dipijet punggungnya. Terus kayak... Mas, apaan sih Mas?
0: Aduh. Cuman menurutku, ini cocok deh buat ditaruh di Semarang. Apalagi area-area Semarang yang memang kerasa terik mataharinya tuh langsung turun gitu loh Pak, langsung jatuh ke jalan.
1: Macet
0: di area kayak Simpang 5, di area-area wisata kayak gitulah. Simpang 5, Kota Lama. Taruh aja mesin-mesin kayak gini 2 atau 3, coba aja dulu ya kan.
1: Kata gue sih di situ orang naruh minum semua.
0: Lu kok orang kulkas gede? Ini punya siapa ditaruh sini? Ditaruh minuman sama frozen food. Tiba-tiba ada yang naruh nugget, dinamain, dikasih label, dinamain kayak anak kos kulkasnya barengan. Besok paginya hilang. Nge-share di grup.
1: Ini siapa,
0: siapa yang ngambil nugget saya? Kalo itu jus alpukat udah busuk di belakang, dibuang kali.
1: Kalau ngambil kira-kira dong 2-3 boleh lah, ini satu bungkus.
0: Terus besok aja karena malu ngebales di grup kan, ditempel di kulkas. Kak maaf ya, aku yang ngambil, besok aku ganti nuggetnya.
1: Aku kelaperan kak, belum ada kiriman dari orang tua, aku gak ada duit buat makan.
0: Terus sejengkel-jengkelnya orang yang nuggetnya diambil pasti balasnya kayak gini, padahal kalau minta aku kasih loh. Ya gak mungkin.
1: Aku kasih sikut. Enggak, kalau gue enggak. Kalau gue balas aja. Ya udah, lain kali kalau emang lagi enggak ada lauk atau apa, beli aja di Alfamidi.
0: Karena kalau belanja aja di Alfamidi enggak bakal boncos.
1: Betul.
0: Enak belanja di situ. Makanya, mah kita jamin murah sahabat iya, suara.
1: Kamu nih ya, kalau di Alfamidi itu yang enggak boncos, iya, enggak boros, iya, enggak usah takut karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuman di Alfamidi sahabat suara.
0: Jangan sampai kelewatan promo harga spesial. Ada produk baru di Alfamidi. Ada So Good French Sausage Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan harga promo beli 2 gratis 2.
1: Murah-murah banget nih sahabat suara. Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuman buat kamu pastinya.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Waktunya kita bercanda, Pak.
1: Waktunya kita bercanda.
0: Nih, gue nemu nih. Ada dari Ed Sandi Sukmana underscore. Dia lagi memusingkan masalah ekonomi, Pak.
1: Oke.
0: Ya kan? Dia bilang kayak gini, indeks ekonomi makanya di warteg, ngopinya di fore, ini termasuk subsidi silang gak sih? tapi jangan salah loh, makan di warteg itu juga bisa jadi mahal loh, Pak.
1: Iya, betul.
0: Gue kenapa jarang banget makan di warteg, selain karena bisa jadi, lebih seringnya gue gak cocok sama makanannya. Yang kedua, harganya menurut gue mirip-mirip sama ala kart di resto-resto. Kecuali kalau lo memang lagi press budget banget gitu ya.
1: Iya.
0: Lo ke warteg jangan milih menu. Lo ke warteg milih duduk. Bu, 15.000. Mau pakai apa, Mas? Enggak tahu.
1: Bebas.
0: 15.000.
1: Seadanya aja.
0: Iya. Dapatnya apa 15.000? Mau sayur kek, mau lauk kek, ya udah 15.000. Dan ngopinya di fore sih menurut gue tetap boros ya. Itu sih gak subsidi silang. Tapi terus ada orang yang nge-share ini yo. Foto fore di Godean Jogja.
1: Oke.
0: Jadi gedung forenya memang agak gede. Dan sampingnya forenya ini ada warteg Putra Bahari.
1: Nah.
0: Persis sebelahan.
1: Iya. Tuh. Oke.
0: Warnanya warnanya oren. Nyambung lagi, satu oren. Abu, satu oren.
1: Oke. Tapi gue kadang jadi masalah itu ya, gak tahu ya. Ngopi, padahal kalau dia makannya warteg, ngopi 8.000 aja kan ada juga kan ya.
0: Sama ya, cuma kan mungkin gak enak. Dan ini kan tujuannya nongkrong, bukan ngopi.
1: Belum tentu dia ngopi.
0: Nah,
1: mana tahu dia cuman
0: numpang wifi. Gak ngerti.
1: Lo punya gak temen yang datang cuman, itu apa, cicipin dong.
0: Karena Mas Denggu, mana langganan lagi itu yang di Jalan Godean? Oh, berarti emang rame ya, udah terkenal ya?
1: Iya, langganan ya. Wartegnya atau ini yang mana sorenya?
0: Ini mah sama-sama aja, Pak, kayak kita ke bioskop, Pak. Sebelum nonton, kita makan dulu yuk di luar.
1: Oh iya.
0: Seringnya begitu, kan?
1: Iya. Atau enggak, ini popcornnya taruh di saku celana.
0: Hah? Popcornnya dikantongin? Gue gak pernah tuh nemu orang ngantongin popcorn tuh yuk. Mohon maaf nih. Kayak apa orang ngantongin popcorn?
1: Soalnya yang dicek kan tas.
0: Gini, ngomong sama pacarnya. Bub. Kan makanya bub-bub ya, kan?
1: Bub.
0: Kayaknya aku lagi gak bisa beliin kamu popcorn deh. Ya udah gak apa-apa kan, tujuan kita mau nonton.
1: Yeah.
0: Yang penting aku sama kamu.
1: Yeah.
0: Oh, so sweet. Tapi gini, Bub, aku ada ide lain. Apa? Karena kita gak bisa bawa popcorn, buat beli juga gak bisa. Kamu mau gak aku beliin IC jagung? Kan sama-sama jagung juga, Bub. Mau gak, Bub? Jadi nanti di dalam baunya gak terlalu ketara.
1: Yeah.
0: Orang sama-sama jagung.
1: Bub,
0: gimana kalau kita bawa jagung bakar sekalian? Mau gak? Sama-sama jagung juga
1: jagung
0: tuh.
1: Jagung serut. Bub, ini kan kita kan mau nonton. Cuman kayaknya aku kalau mau belanjain popcorn kayaknya budgetnya agak mepet deh. Kalau kita beli kacang rebus aja gimana?
0: Pakai koran.
1: Iya, pakai koran dibikin kerucut.
0: Pakai koran dibikin kerucut masuk ke XX1. Jujur janggal.
1: Kan rasanya sama kayak popcorn, ngambil juga kan.
0: Bub, kenapa lagi? Sekarang apa? Tadi makanan gak bisa, popcorn gak bisa, malah mau kacang rebus. Udah, aku gak mau ah. Ya udah deh, minum mau gak? Boleh, tapi minum apa? Nah, kalau minum kan di bioskop cola mahal tuh.
1: Iya.
0: Iya sih, terus mau gimana? Mau air putih aja? Aduh, kalau air putih doang mah bosen gak sih?
1: Mm-mm.
0: Mau yang rasa-rasa gak?
1: Mau.
0: Kalau cola kan mahal. Kamu Vinto mau gak Vinto?
1: Jadi nanti kita
0: di dalam bioskop.
1: Jadi nanti kita beli air mineral aja di dalam. Kan nanti saset.
0: Cuma iya, tinggal dituang. Kita tinggal tuang Vinto. Kamu mau gak?
1: Terus pacarnya yang cewek ngomong gini. Ah, enggak deh. Masa aku minum Vinto lah, terus kamu minum apa?
0: Biar aku semangat nontonnya di dalam.
1: Biar aku gak ngantuk nontonnya. Kan ini film yang milih kamu. Seracut. Kamu yang bangun studio mungkin.
0: Padahal kalau mau gak ngantuk mah solusinya lebih gampang loh. Apalagi buat sahabat suara yang paginya sering gagal fokus ya.
1: Aduh.
0: Coba absen dulu yang gagal fokus. Biasanya gagal fokus itu karena kurang apa? Asupan kopi.
1: Nah, sahabat suara. Betul.
0: Biar aktivitas kamu jadi lebih fokus, mending kamu beli kopi Cavino aja.
1: Jadi kopi Cavino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk, yang bikin rasa dan aroma kopinya ini paling bold. Dan cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat karena ada 4 varian. Oat cappuccino, milky espresso, oat mare latte, dan juga Spanish latte.
0: Cavino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: Indonesia. Iswara.
1: Kalau nasi udah mateng, mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
5: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
4: Suara Warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM nih, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita bercanda lagi yuk. Gue nemu apa lagi ya. Oh ini, ada keluh kesah dokter. Keluh kesah dokter, okay. Dari Afdrian Syah Laode. Setiap ngebuka baju bayi di EGD, hampir selalu ada bumbu-bumbu dapur. Ada bamer lah, baput, iya, kunyit. Gurih banget nih bocah.
1: Iya, tinggal dikasih wortel jadi sop.
0: Yang lain-lain pada gak share juga. Keinget pas anak mau OP, ada yang ngomong tumben gak ada rempah-rempahnya, ludes di

0: jendela Belanda kah, Bu? Itu gue pernah kejadian anaknya Mas Black, anaknya Mas Black yang gede waktu itu masih kecil tuh, ya kan ya. Kita tuh lagi ada event apa ya? Lagi ada event apa gitu, gue lupa. Pokoknya dia ikut. Dan itu emang rame. Terus tiba-tiba anaknya Mas Black yang gede itu, yang cowok itu, dia ngomong, ya ada yang lagi demam tuh. Gue sama Mas Black lagi ada di situ kayak, ah, nggak tahu kenapa, kok bau bawang. Itu orang demam kenapa dikasih bawang?
1: Nah, gue juga nggak tahu. Gue nggak inget apakah gue pas kecil gue dibawangin juga sama ibu gue. Tapi ada fotonya yuk. Gue lagi bayi, lagi nggak pakai baju begitu kan, lagi bayi. Gue dipakein kayak gituan.
0: Apa?
1: Bawang.
0: Bawang merah.
1: Bawang goreng.
0: Bawang kan ada bawang bombay, ada bawang putih, ada bawang merah. Bawang merah aja ada dua macam, yang gede sama yang kecil.
1: Emang gue udah jadi ditoppingin pakai bawang goreng. Ya bawang merah dong. Bawang merah kulitannya itu loh, kulitan bawang merah.
0: Kulit arinya itu.
1: Karena katanya itu bisa bikin bayi hangat. Katanya.
0: Coba lo bawa ibu, bu mau nanya dong. Ini kenapa adek Wisnu dikasih posisi lo kan itu lagi nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Kenapa dikasih kulit bawang? Kalau ibu lo bilang, ya itu supaya anget deh. Gimana kalau dipakein baju aja, Bu?
1: Terus ibu gue ternyata jawabnya gini. Kita waktu itu masih belum bisa deh beliin baju buat kamu, makanya pakainya bawang. Ya udah bawangnya ya dijahit sampai jadi baju.
0: Kamu tahu
1: pasti anget banget.
0: Kamu tuh kayak gini sampai umur 3 tahun loh. Pakai bawang kemana-mana.
1: Tapi emang anak-anak zaman dulu kan aromanya kayak gitu ya, Yoyo ya. At least yang masa kecilnya di angkatan gue lah.
0: Gimana?
1: Kalau gue lagi main sore, rata-rata tuh aromanya aroma kayak gitu. Aroma kunyit lah, aroma bawang lah, rambutnya aroma ini, apa tuh? Kemiri.
0: Oh, gue...
1: Rambutnya itu jadi dipakein kemiri, biar apa namanya, tebel.
0: Iya.
1: Biar tumbuhnya bagus katanya.
0: Ya, kemiri, ya ada.
1: Gitu, jadi emang bayi-bayi zaman dulu, aromanya rempah.
0: Gua dulu
1: dan sekarang kan diulang lagi sama parfum. Top notch spicy. Ya kan, rempah itu isinya bawang. Kamu pikir kayak kayu, itu rempah
0: kayu manis.
1: Rempah yang seksi, cinnamon, apa gitu. Enggak, bawang merah. No, gue bongkar rahasianya.
0: Kan ada spice. Di situ cuma ngomong spice. Itu spice itu macam-macam tuh.
1: Ada beda. Kunyit, ada jahe, ada ginseng.
0: Kapulaga lah di situ.
1: Top notch-nya tuh itu sebenarnya ketumbar.
0: Itu gulai di rumah. Mau semprotin parut. Itu lebih kerasa itu.
1: Aduh, gulenya kok ini enak tapi kurang aromatik. Gimana ya? Eh, Dek. Apa, tolong ambilin itu heaven scent. Hah? Buat apa? Ini disemprot di gule nih. Cari heaven scent-nya yang spicy ya. Disemprot atau, parfum.
0: Atau enggak ini aja sekarang. Kenapa tidak ada produsen parfum yang bikin
1: aroma bawang?
0: Aroma makanan,
1: aroma nasi goreng.
0: Iya. Sate. Sate.
1: Dek, kamu malam ini aromanya enak banget deh. Oh iya, Mas, aroma apa? Nasi goreng. Terus kenapa? Jadi pengen tak lahap. tambah sate enak nih.
0: Nasi goreng sih biasanya enaknya dibungkus. Iya nggak? Iya kan, soalnya di situ makannya kan rame biasanya.
1: Aroma pempe.
0: Cukanya agak kuat nih. Cukanya agak kuat nih. Sampai pedes di mata. Apalagi ya, aroma makanan yang enak buat jadi parfum.
1: Kalaupun seandainya ada parfum aromanya aroma makanan, pasti makanannya makanan-makanan yang sweet. Enak jadinya, es krim.
0: Yang kayak gitu kan
1: Gelato, aroma gelato.
0: Rode.
1: Pistachio.
0: Rode itu kan jatuhnya manis kan? Iya. Oh, Cuko kan biasanya diseruput gitu. Iya kan benar.
1: Nyam nyam nyam. Nyam nyam nyam. Nyam.
0: Iya. Yeah.
1: Pedes asamnya pas nih.
0: Mah, ya betul betul betul betul. Hmm, iya betul. Apalagi ya aroma makanan ya. Oh,
1: teriyaki.
0: Teriyaki. Iya, iya.
1: Lagian nah, emang ada orang yang mau pakai parfum pakai aroma makanan, kayak gue juga enggak deh.
0: Lah itu aja yang candy-candy kayak gitu aja, ada candy-candy ya, kan, ya manis.
1: Bukan
0: ya.
1: Makanan berat kan?
0: Iya.
1: Snack ringan lah. Candy kan ya, bubble gum, aroma-aroma bubble gum.
0: Tidak ada. Tidak ada kan bukan berarti itu tidak baik. Tidak oke ya.
1: Kalau misalkan nih ada seliweran rewat. Enak banget nih, kayak ada bau rawon. Mana yang masak ya? Enggak, itu orang itu tuh. Masa rawon. Orang baunya rawon?
0: Rawon.
1: Lo males gak lo?
0: Enggak, ini bukan makanan, ini cuma parfum doang kok.
1: Apalagi anggaplah parfum aroma makanan jadi sebuah tren.
0: Oke. Okay.
1: Booming lah.
0: Hmm.
1: Terus ada satu acara gathering kenegaraan G20.
0: Oke. Okay.
1: Orang-orang kita pada pakai parfum aroma makanan.
0: Iya. Yeah.
1: Orang luar negeri datang. Dari tadi saya mencium aroma yang wangi ini. Ini makanan apa yang nanti akan dihidangkan?
0: Hmm.
1: Nanya kayak gitu kan dari Inggris misalkan orang yeah. Inggris nanya gitu. Aroma apa ya? Makanan apa yang nanti akan dihidangkan? Oh, maaf Bapak, mohon maaf. Ini bukan aroma makanan, ini aroma presiden kami. Lo gimana coba?
0: Ini
1: presiden lo di G20. Aromanya gulai ayam.
0: Parfum ini ada smoky-smoky dari sate Madura Cak Kosim. Karena itu beda. Itu beda sate Madura Cak Kosim sama Cakar, itu beda.
1: Wakil presidennya aromanya sop ayam Pak Min Klaten.
0: Pak Min.
1: Gimana coba?
0: Ikan enak.
1: Iya enak, gitu. Tapi kan di acara negara nanti jadi aneh. Yuk. Kalau buat kita-kita doang mah hevan-hevan doang enggak masalah. Tapi kalau seandainya parfum aroma makanan jadi tren besar di Indonesia sampai yang make kepala-kepala negara jadi aneh.
0: Enggak sih, tetap menurut gue ide bagus karena itu
1: bau
0: bisa
1: lemper, bau lemper lo mau bau lemper.
0: Kan enggak enak. Bau lemper. Bau lemper mah enak banget bau lemper. Bau daun pisang.
1: Ini ada aroma risol, Mas. Risol. Apa aja tuh? Ada yang macam-macam sih, ada isian sosis,
0: risol
1: nugget, sama yang lain. Ini masih kebagi dua lagi nih, Mas. Mau risol pagi apa risol sore?
0: Terus Mas yang beli yang ini, saya udah bawa ke rumah, kenapa bawa rebung? Maaf Mas, salah ya, Mas ambil itu lumpia.

0: Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Go!
3: Noregayo!
4: Fantastic, baby.
1: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Waktunya bercanda lagi, Pak.
1: Ini agak horor nih.
0: Dari tadi kita ngapain, gue tanya.
1: Ini agak horor nih, yuk.
0: Apa?
1: Ini ada postingan dari @biolapain.
0: Oke.
1: Dia bilang, konon di gunung-gunung Jawa.
0: Bentar, lo kalau ngomong kononnya gak boleh begitu.
1: Gimana?
0: Konon harus gitu.
1: Kalau itu yang ngomong, biarin alam bah dukun aja. Gue kalau ngomong konon kayak gitu terus serak, Pak.
0: Iya.
1: Konon di gunung-gunung Jawa, udah gak kedengeran lagi suara gamelan-gamelan gaib, Pak. Sekarang lebih sering kedengaran suara sayup yel-yel manajer kopdes. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Minggu lalu ke Gunung Sumbing, sepanjang jalan dari kota ke base camp nemuin kopdes banyak banget. Ada belasan.
0: Sumpah.
1: Sampai makhluk gaib pun ikut tergusur, nyesek banget jadi WNI. Jangan-jangan orang zaman dulu ngelihat pasar di hutan itu adalah gambaran masa depan.
0: Saranjana, saranjana, itu udah ada kopdes ya. Aduh ya Allah. Apalagi
1: teman-temanku yang suka mendaki juga bilang sekarang pasar setan di gunung sedikit sepi karena yang beli diancam di
0: waduh.
1: Kalau nggak beli di kopdes,
0: nggak ada, nggak. Tapi nah, sekarang at least kalau ini nggak tahu ya, menurut gue ya, kalau emang lo naik gunung sih harusnya nggak perlu bawa ransum gitu banyak sih. Tinggal turun dikit sudah ada.
1: Ada meme. Waduh, gimana nih, kita udah 4 jam nyasar di hutan gunung ini. Iya nih, gimana? BTW, lu ada 100 gak? Buat apa, woi kocak? Nuh, lihat tuh depan lu, kopdes.
0: Tapi sumpah lupa, gue yang pas ke Bali kemarin itu kan pakai jalan darat ya. Banyak banget di kanan-kiri kopdes.
1: Iya, karena memang tujuannya kan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan.
0: Betul. Cuman terlalu rapat juga jaraknya menurut gue.
1: Oh ya?
0: Bahkan kadang ada yang, lah ini sini yang belanja siapa? lewat Python dikit tuh. Ha? Lewat Python dikit tiba-tiba ada.
1: Ya orang Python yang beli. Gimana sih?
0: Terus gue kayak, wah, kok di sini belanja siapa?
1: Kita kerja di Python aja itu capek tau, yuk.
0: Iya, capek.
1: Duitnya sumpah. Emang gede. Tapi lo gak bisa nonton bioskop, mau kemana-mana jauh.
0: Lo tau gak capeknya kerja di Python itu apa?
1: Apa?
0: Pas lo dapet bagian nge-shift, ngidupin lampu ya.
1: Ngidupin lampu di Python. Banyak banget saklarnya. Itu saklarnya juga gak tiap lampu satu.
0: Ah, iya.
1: Enggak dong.
0: Ah, tau gitu gue ambil aja dulu, gue sempet ditawar.
1: Itu dulu salah satu cita-cita gue itu, yuk. Bukan, kerja di Python. Yeah. Karena kan waktu zaman kecil, setiap mau lewat Python, itu pasti dibangunin sama bapak ibu gue. Dede, bangun deh. Ada apa? Nih, abis ini pemandangannya bagus.
0: Gue pikir, bapak lu, dede, bangun deh. Ya, kenapa? Tidur deh.
1: Wah, asik nih tongkrongan.
0: Iya.
1: Selalu dibangunin kalau tiap lewat Python karena disuruh ngeliat tuh deh, itu pembangkit listrik se-Jawa Bali. Wuih, kerja di situ gajinya berapa ya? Gitu. Gue langsung kayak gitu pertanyaannya. Kenapa deh pengen kerja di situ kah? Ya kalau emang bagus emang bisa, kenapa enggak? Tapi susah deh, nanti di sini kamu kerja emang gajinya tinggi tapi kamu mau kemana-mana jauh, mau ketemu aji ibu jauh, mau apa jauh, makan juga jauh. Lah emang nggak disediain makanan apa di situ apa gimana? Maksud gue mereka pasti ketika ngebangun itu udah mikirin dong gimana logistik dan apa segala macam, ya kan? Tapi emang susahnya main sih di sana.
0: Iya.
1: Ya paling kita ke Baluran ya kan sekalian.
0: Iya. Tapi ini gue nggak tahu ya. Pada saat gue kemarin lewat di situ, sepertinya kalau memang udah nanti jadi tol Trans Jawa ini kan sampai Banyuwangi tuh.
1: Ujung Banyuwangi ya.
0: Pas di Python itu Pak, itu jalannya lewat atas.
1: Oh berarti kita tolnya di atas yang Python gitu?
0: Iya.
1: Bisa ngeliat.
0: Iya, soalnya pas gue lewat itu jadi ada kayak jalan layang gitu di di depannya Python itu persis kan kayak hutan gitu kan ya. Itu tuh ada kayak jalan layang gitu di atas gitu. Makanya gue mikir, wah gila, ini kalau emang berarti tolnya itu sampai jadi, kemungkinan besar lewat sininya adalah dia ngelewatin Python itu dari atas.
1: Kalau besok-besok Python ada rencana mau ninggiin tower-towernya atau apa gimana dong?
0: Kan di seberangnya, di seberangnya.
1: Oh, di seberang.
0: Iya, jadi kan kita kan di jalan di luar Python itu kan ya. Nah, dia itu yang di sebelah yang arah ke hutannya itu.
1: Oh.
0: Di situ. Jadi jalan layang itu lewat di situ gue pas lihat.
1: Oh, di nembusin ke hutan-hutan itu.
0: Iya. Begitu.
1: Bisa ngeliat monyet juga berarti.
0: Iya, tetap monyetnya tetap ada. Di situ. Tapi kalau menurut gue kalau memang benar itu ya jalannya ya. Kan nggak tahu, mana tahu itu kan entah buat dijadiin jalan apa atau apa, gue nggak tahu juga. Tapi kalau emang benar itu jalan tolnya, itu bakal keren sih kalau lihat Python situ sih.
1: Oh, kita tungguin aja dah nanti. Jova cerita waktu gue ke Pacitan di ujung pantai ada kopdes di ujung pantai. Desanya berarti desa di pinggiran pantai begitu ya?
0: Di ujung pantai ada kok. Di ujung pantai ada kopdes.
1: Gue pertama kali ngelihat kopdes yang real gitu ya. Real kopdes gitu. Waktu gue sepedaan sama Mas Fajar sama Mas Uje, kita tujuannya lagi mau ke Bandungan.
0: Iya. Yeah.
1: Mau ke salah satu kafe di sanalah. Cakep banget kafenya, enak gitu kan. Nah, lepas dari situ kita pulang emang enggak mau lewat jalan yang sama. Kita keliling-keliling begitu yo.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tembusnya tuh ada perbukitan, ada kali yang masih bersih banget.
0: Iya. Yeah.
1: Tiba-tiba ada lapangan sepak bola bagus banget di situ. Bukan secara instruktur facility-nya ya.
0: Iya.
1: Tapi memang
0: view-nya
1: cakep banget.
0: Oh.
1: Terus ada SD di kanan jalannya, habis itu di kiri ada lapangan sepak bola lagi. Nah, di ujung lapangan sepak bolanya itu ada kopdesnya, Pak.
0: Tutup atau buka?
1: Tutup lah, kan masih awal. Kan emang belum beroperasi kopdes.
0: Oh iya.
1: Iya. Terus kopdes yang kedua yang gue lihat itu waktu mau ke Kali Pangusia.
0: Oke. Okay.
1: Itu lagi nanjak di Desa Keji. Nanjak di situ, sebelah kiri ya ada kopdes. Gede banget loh kopdes tuh. Jadi satu bangunan memanjang gitu kan. Dengan 5 rolling door, lebarnya mungkin 2 meter kali, lebih.
0: 5 rolling door? 5 rolling door, wait. 5 rolling door ini adalah... Lu ngitungnya ini kan rolling door kan kanan kiri tuh bukanya tuh. Itu dihitung satu atau yang buka kanan satu kiri satu?
1: Gimana?
0: Rolling door ini kan
1: rolling door gede satu.
0: Oh, yang rolling door yang ke atas.
1: Iya. Lu jadi namanya rolling door kan yang kayak gitu dong.
0: Enggak, yang dibuka itu rolling door juga bukan?
1: Slide door dong.
0: Oh, dia kan nge-roll itu.
1: Enggak, kan dia nge-slide.
0: Oh iya.
1: Lu kalau buka iPhone emang tulisannya roll to unlock.
0: Iya. Yeah. Kok gak pernah merhatiin lagi?
1: Itu kan namanya sliding door.
0: Oh iya iya.
1: Kalau roll kan yang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang geser ya slide dong, sliding door dong.
0: Itu 5?
1: 5. Gila kok tuh gede.
0: Berarti...
1: Itu. Plus masih ada semacam kayak garasinya untuk loading.
0: Kata gue sih dock. Itu. Yang 4 buat kopdes... Atau enggak yang 3 buat kopdes, 2 showroom mobil sih.
1: Wah. Keren banget. Iya. Tapi di desa banyak juga orang beli mobil ya.
0: Iya. Kan semuanya dijual di kopdes.
1: Semua?
0: Iya, jadi kan bahan-bahan pangan apa semuanya ada. Dan
1: bahan kalau, mobil juga.
0: Kalau pasarnya ada, jual mobilnya sekalian.
1: Bahan mobil, murbaut. Pak mau beli murbaut berapa? 2 kilo. Hitungnya kiloan lagi.
0: Di kopdes ada mungkin. Nah tahu karena kan itu kan untuk fasilitasi masyarakat yang kesulitan juga untuk mau nyari barang-barang kan.
1: Benar.
0: Iya kan kita nggak tahu.
1: Positifnya nanti di kopdes akhirnya kan masyarakat-masyarakat yang ada di desa yang mungkin mau kemana kejauhan pengen ngerasain kafino mungkin ya kan.
0: Iya.
1: Ngerasain kafino di kopdes ada.
0: Ada.
1: Atau mungkin pengen ngerasain apalagi. Permen-permen buah ceri atau permen-permen rasa jeruk yang kayak di Istana Buah tuh yang bungkusnya tulisan Mandarin.
0: Iya.
1: Nah, itu dia tuh. Mungkin di kopdes ada.
0: Mungkin.
1: Ibu gue suka banget itu soalnya.
0: Iya. Terus juga apalagi ya? Nyewa VCD mungkin ada.
1: Nyewa VCD.
0: Kan kita belum tahu.
1: In this era, lo nonton udah bisa di YouTube, lo jawab VCD ngapain?
0: Kita nggak tahu. Karena di masyarakat yang di situ mana tahu ya kan ya nggak ada.
1: Di Kopdes ada Hot Wheels nggak ya? Blokis masuk Blokis.
0: Makanya.
1: Blokis sama gitu. Gundam rencana bakal masuk di Kopdes.
0: Wah itu terus ada TCG juga di situ.
1: Gundam khusus Kopdes harganya miring. Lebih miring, tapi serinya seri Kopdes, lo mau gak? Warnanya merah putih gitu nanti. Ada bendera Indonesianya di sebelah kanan dan kiri lambang Garuda.
0: Keluaran Bandai?
1: Bandai X Kopdes.
0: Tetap gue beli.
1: Memperingati kemerdekaan Indonesia.
0: At least mungkin beberapa tahun ke depan itu bakal jadi barang rare.
1: Harganya disamain sama tanggal hari kemerdekaan. Bandai X Kopdes 1.700.000.
0: Wah, nggak sesuai tuh sama niat awalnya Kopdes tuh, harga terjangkau tuh.
1: Ya tapi kan ini barang tersier. Kalau yang harga pokoknya mah harga makanan pokok, sandang pangan papan tetap murah. Ini barang tersier.
0: Enggak lah.
1: Katanya mau.
0: Enggak, kalau harganya 1.700.000, 170 gue beli.
1: Gue juga beli 3 kalau gitu yuk. Siapa tahu jadi rare. Untung 3 kali gue.
0: Siapa tahu jadi rare. Soalnya kayaknya gak lama tuh. Produksi Gundamnya.
1: Bandai X Kopdes lucu juga.
0: Iya. Makanya itulah sahabat suara. Sudah ya.
1: Jinglenya Kopdes gimana ya? Mana kita tahu? Nggak tahu juga.
0: Belum ada. Jingle Kopdes
1: kita apa
0: ada.
1: Jingle suara seru.
0: Oh. Ya sudahlah, kita pamit dulu sahabat suara. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari tadi jam 7 juga. Sudah nonton kita juga dari tadi jam 7. Insya Allah kita ketemu lagi besok.
1: Wisnu Wiratmaja pamit.
0: Rio Denata, sampai jumpa.
1: Bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: kamu dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24 sampai 26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Ryan Gosling resmi bergabung dengan MCU sebagai Ghost Rider dalam film garapan Shawn Levy yang dijadwalkan tayang pada 2028. Diumumkan di San Diego Comic Con 2026. Proyek ini menyusul kolaborasi keduanya di film Star Wars Starfighter yang rilis pada 2027. Karakter ini sebelumnya ikonik diperankan oleh Nicolas Cage pada 2007. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Presiden Prabowo pada 25 Juli lalu. Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat gubernur sementara dengan BI menjamin transisi ini tidak mempengaruhi stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Harimau putih ikonik Semarang Zoo bernama Anggun mati diduga akibat kesalahan prosedur anestesi yang memicu infeksi. Kematian primadona wisata ini sangat disayangkan dan ramai di media sosial. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan kesedihannya dan akan menyelidiki penyebab pasti insiden ini sebagai pelajaran bagi petugas. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special, looks good, tastes good.
2: Alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official. Jangan lupa

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar.

bayar gitu ya. Jadi cuma jadi pos untuk menyalurkan dana-dana yang kita tunggu selama sebulan. Gak apa-apa sahabat suara ya, kita nikmatin aja. Sama ditemenin dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin, 10 lagu keren ya. Ada salah satunya Delantis, Bunga Maaf udah ngantri. Terus ada juga Sal Priadi, Foto Kita Blur. Bakal dimainkan dua lagu yang saya sounding tadi. Sebentar lagi kita karaokean dulu ya, supaya makin semangat hari Selasanya. Niji, Hapus Aku.

Please, sahabat suara, jangan pernah pergi dari kami ya. Karena kan kami di sini dengan senang hati udah menyiapkan lagu-lagu enak, terus juga obrolan yang seru, cie. Bareng sama Farah Fairuz ya, sampai nanti masih nemenin sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara, pastikan kamu tetap di sini. Dan tadi satu lagu dari Alexa, jangan pernah pergi, baru aja dimainkan 10 lagu keren. Di mana sebentar lagi akan dilanjut sama

Teh di Simatupang ya. Panas pol siang ini. Mataharinya sih bener-bener bikin mata pedih, sahabat suara. Padahal saya ada di dalam ruangan ya. Cuman kalau nge-keker-keker dari jendela sih, aduh, ini kayaknya yang kalau kena kulit tuh kulit sampai merinding. Jadi buat sahabat suara yang mau berkegiatan di luar ruangan, jangan sampai lupa. Nomor 1 sunscreen, nomor 2 payung ya, sama kacamata hitam, supaya kita bisa meminimalisir dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sambil lanjut lagi, Farah Virus mau nemenin kamu sebelum Afgan ini. Saya mau putarkan lagu dari Vanessa Zee featuring Roni Parulian, Takkan Terulang.

0: dimarahin ortu gara-gara nyalain AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: kamu dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: udah mateng, mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang. Rasa

0: rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Masih bareng Sofar Virus di suara That Was Kafein. Hidupku kan damaikan hatimu. Aduh, langsung jadi damai juga nih sahabat suara hati kita ya. Kalau kita mendengar berita-berita yang bagus gitu, terutama tentang negara kita ini. Karena beberapa waktu terakhir kan beritanya tuh selalu apa ya, ikhtifar mulu. Mau yang muslim, non-muslim, baca berita tuh pasti ikhtifar beberapa waktu terakhir, ya gak sih? Nah ini saya baru ketemu satu berita yang sebenarnya ya bolehlah ada sedikit rasa bangganya gitu ya mungkin. Ini ada satu berita yang bilang gini, sahabat suara, Indonesia masuk ke dalam dua besar negara paling optimis di Asia, mengungguli banyak negara maju. Ya bolehlah ya, optimis ya, salah satu hal yang membanggakan deh. Jadi ini hasil survei dari Ipsos via Sea Asia Stats. Jadi tingginya optimisme masyarakat Indonesia tuh umumnya didorong oleh persepsi positif terhadap stabilitas nasional, peluang pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan yang terus berjalan. Itu tuh yang menjadi faktor penentunya ya. Jadi memang kalau dari jajarannya nih, kita tuh mengungguli Malaysia, India, Korea Selatan, Thailand, dan juga Jepang. Nomor 1 Singapura ya, 82%. Terus kemudian Indonesia di nomor 2, 75% secara persentase. Kalau sahabat suara membaca berita ini, bagaimana responnya? Kalau saya sih tadi kayak, wah boleh juga nih gitu. Karena pas kita pikir-pikir lagi, memang ya kalau kita gak optimis, kayaknya kita gak akan sampai sekarang, ya gak sih sahabat suara, di tengah gempuran berita-berita gitu kan, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Kalau kita rasa optimisnya minim, gimana kita mau melanjutkan Indonesia ke Indonesia emas?
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang kembali buat yang baru bergabung ya. Farah Virus masih di sini. Nemenin kamu sampai nanti jam 2.

Sahabat Network. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila. Kita karaokean lagi ya, sebentar lagi di lagu tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Udah ngantri Sahabat Suara untuk nemenin siangnya kamu. Tapi biar makin semangat siang harinya di tengah kondisi cuaca yang sangat panas ini, biar hatinya gak ikut panas juga, langsung aja lah nih saya puterin satu lagu dari Nona, Rollerblade. Udah siap belum?

That was Nuh, teruntuk Mia. Lo yang baru aja nemenin siangnya kamu. Sambil saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung, seperti biasa WhatsApp udah dibanjiri pesan ya. Salah satunya ini yang gak pernah skip, ada Nastu di Korea. Hai Nastu, thank you so much lo. Kayaknya mau, enak kayaknya katanya request lagu Yovie Nuno atau Mei Syahira, boleh puterin ya. Minum matcha rasa nanas, cuaca sangat panas. Selamat bekerja selalu. Salam buat baju putih, rompi jaket. Hah? Baju putih, rompi jaket. Gimana maksudnya? Nastu, maksudnya aku. Aku pakai baju putih terus pakai rompi. Rompi denim gitu maksudnya. Ah, karena kamu udah berpantun, kemudian sudah detail menyapa. Nanti lagu requestan kamu aku puterin ya. Coba dipilih mau Yovie Nuno apa Mei Syahira ya. Sambil kabarin lagi aku tungguin. Kemudian juga teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Halo, selamat siang. Udah ada beberapa yang mau request lagu tadi. Glenka dari Bandung mau request lagu Tulus yang Hati-Hati di Jalan, karena katanya Bandung lagi rame. Jadi buat yang lagi berkegiatan nih di jalan Bandung gitu ya, hati-hati di jalan. Ramenya bukan karena ada sesuatu gimana kok sahabat suara, karena emang dia lagi jam makan siang ya. Nih saya masih nungguin buat kamu yang mau saling sapa via udara, request lagu, kirim salam atau absen. Masih ada waktunya. Sekarang saya mau puterin dulu requestan dari Glenka dari Tulus, Hati-Hati di Jalan.

Yuake, malam indah bareng sama Farah yang masih menemani siangnya sahabat suara. Jangan lupa nih di tengah kondisi cuaca yang lagi terik-teriknya gini sahabat suara, kamu perlu banget untuk memaintain imun ya. Karena kenapa saya bilang gini, beberapa waktu kemarin kan minggu lalu tuh saya sempat gak datang siaran karena memang lagi gak kondusif nih, anak saya sakit, kemudian juga kondisi di sekitar terutama cuaca tuh emang lagi gak bersahabat gitu. Makanya kita perlu banget deh, jangan sampai kita juga terpapar ya kan. Karena kalau udah orang tua yang ikut sakit, itu akan jadi repot kondisinya. Jadi menurut saya sekarang nih penting banget kita menjaga kesehatan. Ini kalau saya tadi coba cari tips-tipsnya gitu ya, ini secara general aja sebenarnya sahabat suara. Dan sekaligus mengingatkan kamu untuk aware sama kesehatan. Ini dengan mencukupi cairan tubuh, terus juga membatasi diri beraktivitas di luar ruangan karena emang lagi panas banget cuacanya. Jadi ini make sure bahwa kamu tuh dalam satu hari tubuhnya bisa terhidrasi sesuai sama kebutuhan tubuh kamu. Terus juga pakai tabir surya ya, sunscreen. Ini katanya sih minimal SPF 30. Tapi kalau misalkan lebih juga mungkin lebih bagus. Terus payung dipakai kalau misalkan memang harus berkegiatan di luar ruangan, sama pakai pakaian yang longgar supaya misalkan kalau nggak kalau misalkan kita lagi panas-panasan tuh keringetan nggak langsung kayak lekat banget, karena kan bisa ini ya berpotensi untuk kena penyakit kulit gitu ya, kayak apa sih namanya, kok saya jadi lupa tuh kalau misalkan kita kena panas keringetan jadi ada titik-titiknya di kulit, nanti kalau ingat saya kabarin lagi sahabat suara ya. Pokoknya intinya tetap jaga kesehatan lah di tengah kondisi cuaca yang panas ini. Dan hati-hati juga ketika berkegiatan di luar ruangan. Sambil saya mau lanjut lagi nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Habis ini ada Aditya Sofyan, Be Mine.

0: nggak kenapa.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

0: 0816 1140 1014. Hai, ada ini Hendra. Soalnya profile picture-nya rumah Vespa nih, sahabat suara. Katanya salam dari Bukit Tinggi, pengen disapa-sapa kita dari yang jauh ini. Katanya request boleh banget dong, 420. Terus lagu ini buat rekan kerja saya, Padil, di Kaputuang, semangat kerjanya. Wis, mantep banget. Padil nih biasanya orang Sunda, walaupun adanya di Padang ya. Ini Padilnya bener pakai P apa pakai F sebenarnya nih, Hendra ya. Thank you udah gabung siang hari ini. Terus juga menyapa warga TikTok. Terima kasih banyak sudah join dan meramaikan ya. Kita lagi yapping-yapping sahabat suara. Gara-gara tadi ada salah satu penonton TikToknya Iswara, namanya cantik sekali, dan menurut saya itu adalah nama-nama yang berasal dari generasi Alpha. Karena sepertinya makin kesini tuh kita makin cukup bisa membedakan ya, kira-kira kalau nama ini asalnya dari generasi mana gitu ya. Namanya tadi kalau gak salah Syakina gitu. Untung gak Mawadah Warohmah tuh ya. Tapi kalau mau tahu ya pingin apa aja sih yang lagi diobrolin, kamu bisa langsung aja melipir ke TikToknya Iswara ya, di iswara.network. Masih bakal nemenin sampai nanti, jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendiri ya.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja. Di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti.
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
2: Gak tahu, orang lo ngamain apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Peacock itu. Penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue gak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada gue ngeliat dealer Suzuki. Itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki kok gak ada. Ada ya, harusnya sih ini udah gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi, ini kenapa sampai sini, enggak, gue lihat iya udah lewat 3 kilo
3: kayak kebablasan di tol Jakarta
2: mana ya. Lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi, ganti.
0: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.
4: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
5: E-Suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara. Itu dia satu lagu dari Naif dengan Aku Rela, yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Dan sebentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama wife and husband music duo Endah and Resa. Kita akan ngobrol soal karya terbarunya mereka, seperti apa karyanya dan cerita apa di balik karya tersebut. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune di Suara. Mau lanjut lu muterin siangnya kamu dengan lagu dari Isyana dengan Terpesona.

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol bareng sama husband and wife music duo luar biasa. Ini adalah salah satu pemilik anthem untuk ya orang-orang yang suka banget sama seseorang tapi tetap diem, gak berani ya kan. When you love someone, just be best to say, langsung aja. Enda Eresa. Enda Eresa in the house, sahabat suara luar biasa loh ya kan. Itu salah satu lagu itu ya, enggak fun fact sih, fact aja sebenarnya ini ya. Benar-benar menjadi soundtrack bagi kami-kami ini loh.
1: Oh,
0: Kakak Endah dan Kakak Resa. Iya, iya enggak? Look lo iya enggak? Gitu langsung nyari temen, jangan aku doang gitu ya. By the way, congratulations ya untuk rilisan terbarunya, luar biasa banget. Tapi sebelum kita ngebahas tentang rilisan terbaru dari Mbak Endah dan Mas Resa, boleh enggak sih kalau kita ngomongin agak throwback sedikit gitu?
2: Boleh,
0: ya,
2: boleh.
0: Pada masa-masa mengawali semua ini di industri musik gitu, yang pastinya sekarang kan sangat berbeda, mungkin bisa dibilang seperti itu ya, semuanya serba digital. Gimana Endah and Resa menghadapi situasi secepat sekarang ini?
2: Wow.
0: Dibanding yang dulu.
1: Iya. Mungkin kalau
2: gimana Mbak Endah?
1: Aku jadi sebenarnya memang ada kayak overwhelmed gitu, ada overwhelmnya. Tapi juga ada challenge gitu untuk kayak di pace yang sama gitu, kecepatan yang sama gitu. Jadi memang akhirnya nggak ada cara lain selain menyesuaikan ya. Hanya mungkin tetap dengan kenyamanan, dengan ritmenya sendiri aja gitu. Tapi mau nggak mau kayak bikin konten atau misalnya kemudian harus terus kayak setiap hari ayo dengar. Tapi aku ingat kayak awal-awal Endah and Resa keluar tuh sebenarnya melakukan hal yang sama, hanya mungkin gak di sosmed. Jadi di in real life
2: di sosmed
1: ya kan?
2: Juga tapi ada Twitter zaman dulu kan masih
1: Twitter
2: kayak
1: Twitter plurk, oh my god
0: banget
1: mulanya.
0: Iya, kan
1: MySpace ya. Era-era itu sebenarnya melakukan juga, hanya memang mungkin gak so rapidly gitu ya. Jadi dan gesit gitu kemana-mana segala macam. Jadi memang fase kehidupannya aja udah lambat gitu, tapi akhirnya harus tetap menyesuaikan. Bisa.
0: Makanya effortnya masih lebih gitu ya dibanding waktu awal-awal.
1: Betul.
0: Tapi pada saat awal muncul gitu ya, pertimbangannya pas awal tuh udah pacaran kah atau seperti apa sih?
1: Udah. Terus Endah and Resa memang dibuat emang ketika kita sudah pacaran.
0: Yeah. Oh gitu. Terus kemudian memutuskan untuk deh kita bikin project ini gitu ya, dengan kondisi kan ya nggak ada yang mau juga, cuman kan ada potensi akan berpisah dan
1: betul,
0: sebagainya. Itu dipikirin nggak sih sebenarnya?
1: Kita pikirin,
2: kita omongin,
1: bahkan kita udah bagi-bagi gono gini nih, aneh banget.
0: Serius?
1: Iya. Soalnya kan kita nabung kan. Terus kayak emang punya cita-cita mau bikin album dan beli komputer. Terus akhirnya di tabungan bersama itu kita belilah tuh si komputer kan, yang mana sebenarnya tadinya
0: inventaris
1: tuh,
0: lah ya.
1: Iya, tadinya tuh tabungan buat nikah.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi kemudian kayak nikah dulu apa mau bikin album dulu? Ya bikin album lah.
0: Lucu banget.
1: Di momen itu lah akhirnya tiba-tiba kita ngobrol gitu. Ini kalau misalnya ini gagal gimana? Ini adalah uang yang kita kayaknya sekitar 3-5 tahun kita waktu kumpulin. Ini gimana nih? Ya udah akhirnya kita bagi gunung gini kayak gitar instrumen kekalin kita bisa bawa sendiri. Terus nanti komputer ini aku lagi, kamu gitu-gitu. Terus ya udah.
2: Komputer layarnya aku.
1: Oh iya,
2: CPU-nya
0: siapa? Padahal pentingin CPU ya.
2: Tapi layarnya at that time bagus banget buat gaming.
1: Jadi udah diobrolin. Terus juga ada perjanjian kayak kalau misalnya ini berhasil, maksudnya si grup ini berhasil, kita jangan bubar ya, karena ini mau gak mau udah jadi income kita. Waktu itu sangat terbantu dengan ini. Jadi ya profesional aja gitu. Jadi kayak yaudah gitu.
0: Itu berarti 2004
2: ya? 2004 ya.
1: 2004,
2: 2004 kita
1: pacaran
2: dan kita
1: bikin Endah and Resa.
2: Ya, kita menikah di 2009.
1: Iya, tapi perbincangan itu di tahun 2008 lah. Setahun
0: gono gini ya.
1: Kok tiba-tiba serius sih
2: karena
1: ini?
2: Karena sudah mulai kayak making money kan. Maksudnya main reguler gitu zaman dulu kita gitu ya.
1: Jadi kayak ya sudah sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. semoga seterusnya ya.
1: Kontraknya kan? Buku nikah, soalnya kontraknya buku nikah, bukan SPK nggak.
0: Itu udah di luar lah gitu. Oke, berarti memang secara garapan ini diobrolin dari awal tuh seserius itu gitu.
1: Iya, seserius itu memang. Okay. Yeah.
0: Nah, kalau dalam karyanya sendiri itu biasanya prosesnya seperti apa sih kalau Enda Yoresa? Siapa yang musik, siapa yang lirik atau seperti apa tuh?
2: Oke. Kalau bagian awal tuh aku tuh bagian dapur, jadi yang memasak, yang produksi segala macam, mixing, mastering, artwork, and then apalagi ya semualah konsep, photoshoot segala macam itu aku tuh di aku.
0: Nah,
2: begitu itu udah beres, baru lempar ke penerima tamu nih segala macam gini-gini. Dulu bahkan yang booking kontak main dah sendiri waktu kita masih berdua aja. Jadi promotion.
0: Jadi ketok-ketok ke pintu gitu ya di awal-awal.
2: Itu main dah gitu ke radio gitu, promotion segala macam, terus kayak networking ya itu semua main dah gitu, upload berhubungan dengan sosial media gitu sampai sekarang masih dipegang sendiri, aku juga masih pegang sendiri, dan kita melakukan itu karena senang aja, karena memang senang banget ini bagian masing-masing ini udah apa namanya, kalau misalnya jadi combine jadi something kan gitu. Itu kita lakukan. Dari dulu paling ada beberapa yang kita handover ke teman-teman yang memang sudah mengerti kita banget gitu. Kayak misalnya kayak video lirik yang nanti Terang Bulan itu kita sudah oper gitu. Si Mbak Enda juga beberapa kayak misalnya tinggal posting-posting tuh ada ada fotografer kita yang Gen Z yang sangat mengerti dia TikTok seperti apa. Nah,
1: Mbak Enda kayaknya layoutnya yang gini deh.
0: Ada tuh ya?
2: Iya.
0: Momen itu ya?
2: Iya.
1: Banget. Dan itu membantu banget menurut aku. Iya, makasih loh.
0: POV Gen Z nih, gitu
2: agak
0: kurang cocok sama POV milenial gitu ya.
2: Tapi sebenarnya itu sih kita nggak berhenti belajar, jadinya kan
0: betul,
2: sama
0: betul,
2: dan belajar terus gitu.
0: Berarti kalau lagu kemudian jalan cerita dan sebagainya itu full Mas Reza semua.
2: Kalau lagu, nah itu another story karena prosesnya udah karya ya. Nah kalau karya ini dari dulu sampai sekarang masih nyari terus gitu. Jadi kita kadang-kadang dulu tuh banyak Mbak Enda album pertama mostly When You Love Someone itu album pertama itu Mbak Enda.
0: Lirik gitu ya.
1: You Are Here gitu. Yang kebanyakan aku yang ngompos mungkin 80% buat lirik dan musiknya, songnya gitu.
2: Aku tinggal production aja, tinggal rekamin, mixing, mastering atau dan lain-lain. Mulai jahil-jahil lagu In Endless yang jahil-jahil itu saya. Jadi bisa kelihatan kayak liburan indie itu. Sebenarnya saya yang mulai bikin lirik terus diselesaikan sama Mbak Enda. Pulang ke Pamulang gitu itu saya, terus diselesaikan Mbak Enda. Dan seterusnya sih. Jadi kayak kalau kelihatan nih lagunya Enda apa lagunya Resan.
0: Keciri-keciri ya. Kalau yang kayak ini sih enggak ini masih ini pasti Mbak Enda gitu ya kelihatan ya.
2: Nah, itu sih bagi-bagi maksudnya songwritingnya itu, dan sejak DAW atau digital recording itu bisa gampang, itu kita sempat berubah fasenya. Dari tadi kita sebenarnya latihan dulu itu Ras, maksudnya untuk rekam kan zaman dulu gitu ya, kita harus bagus dulu,
0: betul,
2: baru direkam. Nah, sekarang kita tidak perlu latihan dulu, kita bisa kompos di DAW itu kan maksudnya. And then udah mulai begitu. Nah ini terjadi di sekarang juga nih, jadi kita belum melatih apa yang kita rekam.
0: Jadi berjalannya aja tuh.
2: Jalannya aja. Jadi kayak ini kayak hari ini nih agak deg-degan juga ya. Itu fase itu gitu. Nah, setelah ini maksudnya ini nanti akan ujungnya akan EP.
0: Mini album
2: si Terang Bulan ini. And then tapi itu udah jadi kan gitu. Nah, next-nya kita mau latihan dulu deh. Dan itu menarik untuk kita coba terus kayak formula-formula. Mungkin next ada co-writer, ada apa dan
0: pengen banget. Maksudnya gak menutup kemungkinan itu akan terjadi tuh ya.
2: Pengen banget.
0: Luar biasa.
2: Thank you ya Faras, pertanyaanmu. Luar biasa.
0: By the way, ini Sahabat Suara kalau misalkan penasaran sama lagunya seperti apa gitu, ini masih hangat banget ya, karena baru dirilis gitu ya. Ini bisa kamu nikmatin di seluruh DSP kesayangan kamu nih, sambil saya mau puterin dulu lagu untuk lanjut temenin siang Sahabat Suara. Tapi jangan kemana-mana, masih bakal ngobrol sama Enda dan Reza lagi. Stay tune di Suara.

0: Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.

0: begitu nyaman di bawah terang bulan untuk you know like berefleksi, kontemplasi dan segala macam gitu. Yeah. Cuman memang optimisme itu memang lahir dari ya, cahaya bulan yang memang membuat kita nyaman gitu. Mm-hmm. Jadi memang ya ceritanya itu ada di fase ketika pernah kan ada fase kedukaan atau sedih yang dimana lo kayak pengen malam nggak mau, gue nggak mau ada hari besok lagi, kayak nyaman banget di malam hari sunyi terus kayak benar-benar bisa menyelami diri sendiri gitu. Okay. Ya kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya.
1: Kayak introspeksi atas apa yang sudah dilalui gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Di fase itu gitu. Mm-hmm. Jadi memang kurang lebih lagunya ceritanya begitu.
1: Oke. Okay. Ya mungkin benar yang bikin cukup apa ya, semangat itu dari judulnya terang bulan.
0: Dan
1: walaupun
0: benar
1: tadi ya, selain itu Mbak Ana juga sempat bilang bahwa ya karena terang bulan tadi juga kan akhirnya kita bisa merefleksi diri gitu di kesunyian tadi. Nah, tadi kalau ngomongin tentang nada dan lain sebagainya itu seperti apa tuh?
0: Iya, notasinya memang terdengar happy gitu ya, terdengar bahagia meskipun liriknya agak sedikit melankolis gitu. Yeah. Karena Mas Reza, karena lagu sebelumnya judulnya kan Merelakanmu Kami Lulus Oktober 2025 itu sedih banget.
1: Okay.
0: Dan capek ternyata nyanyi lagu sedih.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Secara energi
2: capek
1: yang dibawa
2: sih?
1: Ya.
2: Iya, kan kayak
0: anu capek terus kayak kami juga enggak waktu itu tidak terlalu giat mempromosikan karena emang nggak bisa, ternyata it's hard to share grieving or sadness gitu buat kami berdua ya, karena kami berdua itu kan emang yang wah gitu, jadi kayak untuk bisa men-share kesedihan tuh ternyata cukup berat, jadi akhirnya ya udah itu di keep aja, maksudnya secara rilis aja gitu.
1: Okay.
0: Nah justru yang ini memang Mas Esa bilang kayaknya lagu ini perlu ada temennya deh, kamu bisa nggak yang jangan sedih banget, karena Dian Dendres kan dia produser ya, yang ini harus ada temennya lagu ini, bikin yang kira-kira memang sudah lebih mendingan nih perasaannya gitu. Akhirnya bikinin lagu ini meskipun liriknya masih dalam fase yang enggak kontras ya. Tapi melodinya jauh lebih manis. Itu melodinya juga Mas Reza yang ini. Coba bikin melodinya kayak gimana? Karena aku juga kayak masih wah gitu. Terus Mas
2: menurut Mbak Enda melodi ini terlalu riang untuk lagu sedih.
0: Masih untuk lirik
1: sama
0: yang
1: lirik ini. Ya.
0: Tapi Mas Reza kayak enggak, nanti aku akan percaya deh, Ci. Percaya deh gitu, kayak awal PDKT nih. Jadi kayak percaya deh, apa namanya, nanti aku akan bikin aransemennya apa, akan mendukung liriknya. Tapi kalau notasinya coba kayak gini gitu.
1: Okay.
0: Jadi akhirnya Mas Reza yang ngasih ide phrase pertama dan lirik gitu.
1: Secara jalan cerita kemudian akhirnya tentang ini dan lagu sebelumnya diangkat tentang Merelakanmu itu berangkat dari apa, Mbak Enda?
0: Nah, jadi memang kami sedang ada di fase yang ya usia kami kan udah early 40s ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi memang sudah di fase yang kita dulu nggak pernah hadapi sebelumnya, kehilangan beberapa teman, teman baik, kehilangan kayak aku tahun lalu tuh merawat kucingku yang sakit ginjal udah parah, terus sudah gitu dia kanker kulit, jadi udah amputasi kuping. Iya, jadi
1: sorry for that.
0: Iya, dan baru berpulang Maret kemarin kan. Jadi emang ini baru bisa nih cerita kayak gitu, merawat kucingku kemarin, merawat kucingku gitu ekspresinya gitu.
1: Udah berapa
0: sekarang
1: lama
0: udah
1: kucingnya?
0: Iya, 13 tahun.
1: Aduh,
0: kayaknya 13-14 bahkan mungkin lebih gitu. Jadi dokter juga kayak wah ini hebat banget nih kucing pejuang, dan dia tuh pincang. Jadi kaki dua belakang.
2: Aku enggak mau biasanya aku sebenarnya enggak mau piara kucing, cuman karena kucing itu dia apa di
0: pincang ya.
2: Iya. Kaki belakangnya tuh enggak bisa, jadi kalau jalan kayak kelinci gitu.
1: Oh ya.
0: Iya, dua kaki belakang gara-gara itu akhirnya dipelihara.
1: Ya, dari awal udah kondisinya seperti itu.
2: Iya.
0: Makanya dia kayak ya udah deh boleh. Karena dia enggak mau melihat aku sedih kan. kayak grieving banget. Nah, jadi selama setahun belakangan kemarin 2025 mungkin late 2024 tuh berat banget sih, udah menghadapi si kucingku yang udah ginjalnya fungsinya tinggal 25%.
1: Aduh, sedih banget.
0: Terus ya itu benar-benar kanker kulit, harus amputasi. Aku merawat kayak mungkin ada kali setahun.
1: Dan itu semua kamu jalanin tuh opsi-opsi itu ya, sampai maksimal. Semua.
0: Dan dia makan harus disuapin.
1: Aduh, kasihan.
0: Aduh, benar-benar sih. Jadi emang
1: dari situ
0: berat
1: tuh
0: banget sih. Ya, dan Merelakanmu itu dia lagi berat-beratnya mengalami. Jadi pas aku nulis tuh, itu lagi masa aku lagi sering ke dokter hewan dan nemenin dia. Bener-bener dia kan ketakutan, dia kan kucing yang di rumah banget kan. Jadi kalau dibawa keluar rumah tuh dia traumatik banget. Jadi kayak aku harus nemenin. Jadi ya kayak gitu sebenarnya ada
2: bahkan, iya, bahkan kalau itu lagu itu dibawakan di panggung jarang banget.
0: Jarang.
2: Jadi kayak
1: emang sedih banget ya sih.
2: Itu Mbak Enda pasti
1: menghadapi fase-fase itu pasti kan ketika kita mendengar sebuah lagu aja kita nggak usah ngomongin kalau kita musik.

0: sih atau kita sebagai awam nih kita dengar lagu pasti ada memori tersendiri yang ke-recall kan.
1: Betul.
0: Apalagi ini harus membawakan ya.
1: Itu
0: pasti
1: dia. Berat banget. Itu kayak harus jadi aku sampai harus bikin aransemen yang apa namanya yang aransemen panggung supaya bisa emosi yang bayarnya stabil gitu.
0: Oke, secara output nggak terlalu berlarut-larut sedihnya ya.
1: Iya, nggak terlalu meledak.
2: Soalnya aku kalau nangis fals. Terus masa saya kayak nggak bisa, nggak boleh fals. Terus kayak tiba-tiba nggak nyanyi gitu kayak ini gimana nih masa musik doang.
1: Udah cuma berdua doang kalau ngeband sih oke ya.
2: Iya, ada bisa gitaris satunya nih bisa ngambil melodi lagu kan nggak ada ya.
0: Allah. Jadi salah satu solusinya diminimalisir kalau manggung bawain lagu itu.
2: Betul.
1: Maksudnya kalau kesananya tepat atau ada yang request gitu.
2: Iya, mungkin bisa gitu. Tapi sekarang udah feel better. I mean kayak lagu-lagu kami ini memang mengiringi ya. Maksudnya mengiringi bagaimana kami untuk bisa pulih. Meskipun kadang in the concussion kayak emang gak bisa benar-benar bisa relief ya. Maksudnya gak bisa benar-benar bisa lega atau ya sadness masih ada di sana gitu. Ketika kita ingat kucing lah, ketika kita ingat teman-teman yang udah berpulang gitu kayak masih ada kesedihan gitu. Cuman ya gak apa-apa. Gitu. Ini emang fase kami dalam setahun belakangan ini gitu.
0: Oke, yang termasuk terang bulan ini.
2: Iya.
0: Jadi sempat disounding juga bahwa akan merilis EP atau extended play album. Dua lagu ini akan masuk ke dalam ya?
2: Betul.
1: Jadi Merelakanmu itu track 2.
0: Oh, gitu.
1: Si Terang Bulan itu track 3 gitu. Jadi Terang Bulan adalah fase setelah Merelakanmu.
0: Iya.
1: Jadi habis bersedih-sedih gitu ibaratnya, terus dia malamnya dia berkontemplasi gitulah ibaratnya gitu. Okay. And then nanti lagu selanjutnya nggak apa-apa kita bocorin di sini. Judulnya Matahari gitu. Jadi Matahari.
0: Ini udah lebih.
1: Iya, udah pagi datang gitu kayak. Jadi dari pertama kali ibaratnya si EP ini atau mini album ini adalah luka, lagi itu luka apa namanya, kita kalau misalnya kita luka maksudnya kebeset apapun gitu fasenya kayaknya ini deh gitu. Jadi kayak pas pertama kayaknya
0: sakit banget.
1: Iya, kayaknya pas pertama kaget gitu kan.
0: Oh, bener
1: kaget
0: sih,
1: dulu kaget. Mungkin abis itu sakit, abis itu merenung kalau ini lama nih sembuh. tapi dia nggak akan sembuh kan, maksudnya berbekas tetap gitu.
2: Punya bekas lah ya.
1: Dan EP ini judulnya Menyambut Matahari nanti yang kita rilis.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. Udah siap, itu ben banget ya kita siap ini loh. Aku bangga pada kami sendiri.
1: Walaupun produksinya masih post-pro-nya
2: masih hampir ya, Pak. Tapi ini gitu. Aku bangga banget sama kamu, Han.
0: Jadi nanti akan ada 3 lagu.
1: Ada 5 lagu.
0: Oh, 5. Oke. Okay.
1: Ya, jadi tadi opening segala macam, terus Matahari tadi dan lagu reliefnya gitu, lagu.
0: Okay.
1: Ya, udah maksudnya udah begitu, udah kering nih lukanya gitu. Udah masih gitu.
2: Masih ada.
0: Ya. Berarti secara jalan cerita semua ini berkesinambungan ya.
2: Berkesinambungan.
0: Menceritakan sebuah proses.
2: Iya.
0: Nah, ini bisa ditungguin nih sahabat suara ya. Tapi sambil menanti, buat kamu yang mau mengisi harinya nih, bisa sambil dengerin juga Merelakanmu dan juga Terang Bulan. Tapi abis ini kita masih bakal ngobrol sama Enda dan Reza. Jangan kemana-mana ya, stay tune.
3: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Kali dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by

0: Yes, inilah saatnya kita mau menantang Reza ya, masih bareng sama Faras yang hari ini. Kita mau challenge Mbak Endah dan juga Mas Reza untuk improvisasi membuat sebuah sebait lagu, lebih tepatnya sahabat suara ya. Bagaimana chemistry mereka ini yang sudah terbangun dari 2004 sampai hari ini, ya kan?
1: Oh my god.
0: Dari 3 kata yang sudah disiapkan produser saya nih. Ada nongkrong, warga, dan juga radio. Boleh sambil di kulik-kulik dulu.
1: Nongkrong, warga, radio.
0: Yes.
1: Aku masih belum ada ide sih. Tapi kita coba ya.
0: Langsung? Bisa langsung?
1: Bisa aja langsung
0: let's
1: aja.
0: Let's go.
1: Okay, let's go.

0: gokil ya. Sudah, tidak usah diragukan lagi udah, kemampuannya udah. Sahabat suara
1: terus
0: luar biasa.
1: Terus gak bisa diulang, sorry banget.
0: Tapi
1: sorry
0: tenang, ntar ini bisa ada kok. Kita ada bisa ya? Oh, kita iya, bisa minta bukti siarnya ya.
1: Aduh, maaf banget nih, gak bisa diulang.
2: Bukti siar, udah lama banget gak dengernya.
0: Luar biasa, habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Hendresa, sahabat suara, jangan kemana-mana ya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Ryan Gosling resmi bergabung dengan MCU sebagai Ghost Rider dalam film garapan Shawn Levy yang dijadwalkan tayang pada 2028. Diumumkan di San Diego Comic Con 2026. Proyek ini menyusul kolaborasi keduanya di film Star Wars Starfighter yang rilis pada 2027. Karakter ini sebelumnya ikonik diperankan oleh Nicolas Cage pada 2007. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Presiden Prabowo pada 25 Juli lalu. Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat gubernur sementara dengan BI menjamin transisi ini tidak mempengaruhi stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Harimau putih ikonik Semarang Zoo bernama Anggun mati diduga akibat kesalahan prosedur anestesi yang memicu infeksi. Kematian primadona wisata ini sangat disayangkan dan ramai di media sosial. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan kesedihannya dan akan menyelidiki penyebab pasti insiden ini sebagai pelajaran bagi petugas. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Ternyata walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
0: Walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: setrika atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an kan?

0: Betul sekali.
1: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Ryan Gosling resmi bergabung dengan MCU sebagai Ghost Rider dalam film garapan Shawn Levy yang dijadwalkan tayang pada 2028. Diumumkan di San Diego Comic Con 2026. Proyek ini menyusul kolaborasi keduanya di film Star Wars Starfighter yang rilis pada 2027. Karakter ini sebelumnya ikonik diperankan oleh Nicolas Cage pada 2007. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Presiden Prabowo pada 25 Juli lalu. Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat gubernur sementara dengan BI menjamin transisi ini tidak mempengaruhi stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Harimau putih ikonik Semarang Zoo bernama Anggun mati diduga akibat kesalahan prosedur anestesi yang memicu infeksi. Kematian primadona wisata ini sangat disayangkan dan ramai di media sosial. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan kesedihannya dan akan menyelidiki penyebab pasti insiden ini sebagai pelajaran bagi petugas. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, itu suara apaan bu?
1: Yaelah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Suara Semarang, Suara

101,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara, selamat sore. Apa kabarnya? How was your day? Ya ampun, jalanan Tembalang itu macet banget loh. Macetnya minta ampun, karena kan hari ini tuh hari kedua hari kedua wisuda Undip ya. Jadi memang di depan Muledi Dome itu lagi banyak banget orang-orang yang keluar. Terus mungkin macetnya itu karena ada banyak foto session and something else ya sahabat suara. Tapi ada gak sih yang sore-sore kayak gini? Di antara sore kamu yang padat ini, sudah mulai rasanya kepikiran pengen kabur sejenak deh Gin rasanya dari rutinitas. Padahal ini kan masih hari Selasa, masih ada beberapa hari yang untuk dijalankan loh sahabat suara. Harus dituntaskan sampai nanti hari Jumat. Karena mungkin Semarang panas banget. Aku

banget dong. Karena sekarang ini, sore ini aku siaran gak sendiri loh sahabat suara. Bakal banyak informasi dari narasumber kita yang satu ini. Yang pasti membawakan informasi yang menyejukkan hati kamu. Jadi kamu gak bingung-bingung lagi nih. Kira-kira ntar mau ngapain ya? Mau liburan di mana ya? Penasaran kan? Aku bakal ngobrol sama siapa? Jadi jangan sampai ketinggalan ya sahabat suara. Tune in terus di 90,2 FM. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo. Dan aku sudah live di TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol, karena pasti di sini lebih banyak informasi juga nanti di off air, di live terutama ya sahabat Suara. Coba dong join-join, ajak teman-teman kamu sambil sore-sore kan ya berbagi informasi. Kayak aku tadi udah bilang, mungkin untuk beberapa orang itu udah mulai ngerasa kayak gue butuh something yang different gitu. Gue butuh melarikan diri dari hiruk pikuknya kota Semarang, di mana kota Semarang itu sekarang lagi panas-panas ya banget. Ya nggak sih sahabat Suara? Jadi buat sahabat Suara yang mungkin kok aku kayak kurang familiar ya Gin ya, atau mungkin baru dengar sama yang satu ini, tapi nggak mungkin sih baru dengar salah satu resort yang menurut aku ini sangat terkenal banget di kota Semarang karena tempatnya very strategis dong sahabat Suara. Langsung aja lah ya kita ngobrol di sini. Aku ditemenin sama teman-teman dari The Wujil Resort and Convention. Coba dong say hi dulu.
1: Halo, sore.
2: Sore.
0: Ya ampun, aku biasanya tuh itu satu atau dua orang. Ini ada tiga sekarang di sini. Tak kenal kan maka tak tuntuang ya.
1: Oke.
0: Kenal maka tak sayang. Boleh dong kenalin diri satu persatu, dari yang mana dulu nih kira-kira? Dari Mbak.
1: Boleh.
0: Karena aku boleh dong.
1: Halo, selamat sore. Ketemu lagi.
0: Ketemu lagi. Kemarin udah
1: sempat
0: ya,
1: bulan kemarin ya kalau enggak salah ya.
0: Iya, bulan kemarin ya.
1: Pasti bareng aku Lia dari The Wujil Resort and Convention Ungaran.
0: Wah, hai Mbak Lia, apa kabar?
1: Baik.
0: Langsung aja nih yang paling ganteng sendiri, boleh dong?
2: Iya, baru sadar cowok sendiri.
0: Iya, baru sadar ya cowok sendiri ya. Tadi mungkin di luar masih bingung banget.
2: Di luar ada cowok juga kan,
0: oh,
2: belakang
0: iya,
2: juga ada.
0: Bener-bener, nah, bener-bener setelah masuk studio
2: masuk cowok sendiri.
0: Iya, bener juga ya.
2: Ya, salam ya. Kenal, aku Dani Cika, kebetulan dari pihak yang membantu acara Wujil Day.
0: Yes.
2: IO-nya lah ya.
0: Oke. Wow, berarti kalau ada IO berarti bakalan ada something dong. Something big.
2: Bukan IO sih, res organizer kalau di event.
0: Oke, res organizer ya yes. Sahabat Suara, berarti kan tetap mengorganize suatu event dong. Kira-kira apa ya? Duh, jangan dulu, jangan dibocorin dulu. Masih ada satu member lagi nih sahabat Suara. Hai Mbak, sebelah kiri.
3: Hai, selamat sore.
0: Saya
3: dengan Meli dari Hotel The Wujil.
0: Hai Mbak Meli, ya ampun aku pertama kali. Pertama kali sama Mbak Meli. Itu Mbak Meli pertama kali kesini juga gak? Enggak dong?
3: Pertama kali kesini.
0: Oh, pertama kali kesini.
3: Iya. Waktu itu mau siaran sama aku gak jadi kan.
0: Oh, yang kemarin itu. Iya.
3: Oh iya, yang tanggal 30 ya.
0: Iya, kemarin tuh harusnya tuh kita bertiga ya siarannya. Tapi cuma sama Mbak Lia aja, sahabat Suara. Aduh, ya gini Mbak, orang-orang Semarang itu tuh karena Semarang mungkin panas kali ya, jadi tuh pengennya tuh hawanya liburan aja, liburan terus pengen sesuatu hal yang seger-seger. Tapi kayaknya kalau ST3000 sekarang kan udah naik harganya. Kayaknya gak usah lah, sekalian aja liburan aja. ST3000 bikin serak juga kan.
1: Betul.
0: Tapi kayaknya kalau nginep di Wujil tuh gak mungkin bikin serak dong.
1: Enggak dong.
0: Iya dong. So mungkin buat beberapa sahabat Suara yang masih awam banget gitu sama The Wujil Resort ini, sebenarnya The Wujil ini mengusung konsep tema yang seperti apa sih Mbak? Kalau boleh dijelaskan sedikit.
1: Oke, The Wujil ini resort yang ada di Ungaran, Kabupaten Semarang.
0: Yes.
1: Jadi ini resort family resort, tapi juga bisa digunakan untuk bisnis juga.
0: Oh, bisnis.
1: Iya,
0: okay,
1: betul. Okay. Jadi buat teman-teman nih, kalau mau meeting terus ngajak keluarganya sekalian liburan di Wujil, itu bisa banget.
0: Oh wow, berarti nggak, kalau misalkan kamu kesana sendiri tuh kayak istilahnya rugi gitu ya Mbak ya?
1: Bener sekali.
0: Terus ajak semua sekalian kalau perlu gathering RT ya sahabat Suara, boni.
1: Bisa.
0: Bisa. RT. Boleh sekalian diajakin aja ke Wujil Resort.
1: Bener,
0: gitu.
1: Karena di sana di Wujil itu fasilitasnya banyak banget.
0: Yes,
1: kami punya untuk restorannya Taman Indah Sari.
0: Yeah.
1: Terus ada juga Agra Lounge.
0: Oke. Okay.
1: Lalu kami juga punya aqua park.
0: Yes.
1: Lalu ada juga untuk Pool and Recreation.
0: Yes, yang launch-nya itu yang ada live music-nya itu.
1: Bener, BBQ All, All You Can Eat.
0: BBQ All You Can Eat.
1: Iya.
0: Suara soalnya dimention terus waktu itu tuh. Jadi tuh nempel banget dia aku. Terus poolnya ada saunanya.
1: Betul sekali.
0: Ya ampun, kasih bintang 5 untuk aku dong sahabat Sarah. Karena saking itu mbak, saking memorable-nya The Wujil itu. Karena kan waktu itu aku sempat juga beberapa kali makan di Taman Indah Sari Resto kan. Dan memang menu-menunya tuh bisa diterima oleh lidah keluarga aku yang terbiasanya makan makanan dengan bumbu bold gitu loh mbak.
1: Oh, yeah.
0: Yang rich banget. Nah kadang tuh cocok-cocokan kan kalau di resto. And then one time kita ke Taman Indah Sari Resto.
1: Benar.
0: Mama papa kok bro di sini dia terus ngobrol-ngobrol sama karyawannya sana. Ah udah nggak pulang-pulang.
2: Kasih kan ya.
0: Aman.
2: Jangan-jangan ngobrol sama Abah tuh.
4: Iya. Kayaknya gitu sih.
0: Ah benar kok. Iya.
4: Benar.
0: Jadi memperkenalkan dirinya sebagai Abah ya. Akhirnya ngobrol dan klik itu sahabat suara enak banget. Tapi sebenarnya di Semarang itu kan. Di area Semarang dan sekitarnya itu kan ada beberapa pilihan tempat rehat ya sebetulnya. Tapi orang-orang itu akhirnya tetap memilih untuk ke The Wujil aja dong. Ke The Wujil aja coba. Sebenarnya apa sih diferensiasi atau mungkin bisa dibilang magic touch-nya gitu loh. Dari The Wujil yang bikin beda dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain.
1: Beda sekali tentu. Kita di kawasan Kabupaten di mana itu suasananya atau udaranya nggak sesumpek yang ada di Semarang.
0: Yes, betul.
1: Itu terus daripada ke luar kota jauh-jauh, macet-macetan di jalan, keluar uang banyak, indis ekonomi, mending ke Wujil staycation di sana.
0: Iya, benar-benar.
1: Kalaupun nggak pengen staycation, pengen seharian, bisa explore aja di Wujil seharian.
0: Oh iya, bisa. Karena di sana ada tempat untuk rekreasi anaknya juga.
1: Betul.
0: Boleh giri main lagi gak sih mbak? Tempat-tempatnya itu ada apa aja yang bisa dihabiskan untuk anak-anak gitu?
1: Untuk anak-anak di Taman Indah Sarinya itu kami ada playgroundnya di situ yang bisa digunakan anak-anak untuk main. Terus setiap weekend juga ada kids activity di situ. Jadi anak-anak bisa melukis gerabah, bisa menggambar gitu. Terus bisa juga ikut field trip. Lalu bisa main di aquaparknya. Bisa kasih makan satwa-satwa juga yang ada di situ. Terus mau naik angsa-angsaan juga bisa di Taman Indah Sari.
0: Tempat restonya itu ya, restonya.
1: Betul sekali.
0: And then yang fasilitas yang paling dijagoin sama The Wujil Resort tuh apa?
1: Semuanya.
0: Oh, dong disebutin satu-satu. Diri main lagi sahabat suara.
1: Ada Taman Indah Sari Resto. Itu restoran legendaris. Yang favoritnya warga Semarang. Di situ banyak ada playgroundnya, lalu banyak permainan anak juga. Terus untuk lounge-nya juga ada barbecue all you can eat setiap malam dengan live music tentunya. Cuman 135.000 aja. Per orang. Lalu ada aquaparknya. Itu satu-satunya ya Bu ya yang ada di Jawa Tengah ya.
4: Iya, di Jawa Tengah satu-satunya aquapark.
0: Satu-satunya aquapark yang ada di Jawa Tengah itu cuma di The Wujil Resort. Sahabat suara, kapan lagi kamu bisa experience?
1: Yang ada balon apungnya.
0: Oh iya, jadi kamu gak perlu jauh-jauh deh. Di Semarang tuh juga ada, kamu naik sedikit. Kamu akan terbebas dari macet. Hawanya udah pasti enak banget. Karena scenery-nya kan gunung-gunung gitu ya kan.
1: Betul.
0: And then what else?
1: Terus ada Abinawa. Abinawa itu pool gitu. Di situ ada gymnya, lalu ada spa-nya juga, ada sauna juga. Gitu. Itu poolnya, aduh, estetik pool.
0: Parah. Maaf ya mbak ya, aku tuh terakhir itu tuh it was a long time ago. Untuk yang ke poolnya itu aku udah cerita kembali ya. Dan aku belum ada sempat waktu lagi untuk ngepoin kesana lagi ke poolnya yang baru. Jadi aku penasaran banget. Dan ternyata sekarang udah ada gym. Terus udah ada apalagi mbak, sauna ya.
1: Ada sauna, ada spanya juga.
0: Ada spanya juga, jadi aku baru tahu banget tuh kemarin. Emang kamu gak penasaran sahabat suara? Apalagi kalau nyore ya.
1: Benar.
4: Benar banget.
1: Oke banget.
0: Nyore di The Wujil di yang apa tuh namanya lounge-nya tadi?
1: Agra Lounge.
0: Agra Lounge-nya bisa barbekyuan juga barengan sama keluarga. Aduh. Kira-kira kalau bisa didefinisikan
5: tiga kata untuk mendefinisikan sore hari di The Wujil Resort, ada nggak sih Mbak?
1: Amat sangat cantik.
5: Amat sangat cantik. Itu kalau dari Balia benar-benar. Ini mendefinisikan The Wujil apa mendefinisikan Balianya?
1: Dua-duanya boleh. Oh,
5: nah, kalau dari Mas Dani sendiri ada nggak Mas? Kira-kira?
2: Kalau aku lebih lihat dari sisi sport enthusiast kali ya. Jadi pertama dari pintu tol dekat, jadi kita yang di Semarang ataupun Solo, Salatiga, keluar tol bisa langsung sat-sat.
5: Yes.
2: Misal pun kita pakai kendaraan umum, bis juga ada yang lewat kan ya Mbak ya, banyak.
5: Ada.
2: Nah terus dia itu ada di kaki Gunung Ungaran.
5: Oh, yes. Oke.
2: Nah ya, ini baju yang saya pakai.
5: Yes.
2: Pasti Mbak Gina bakal terheran-heran.
5: Iya. Yeah.
2: Kita main eventnya kita itu The Wujil Semarang Mountain Race itu ada kategori 27 kilo. Start dari Wujil ke puncak Ungaran.
5: Wow.
2: Dan balik lagi.
5: Ke puncak Ungaran.
2: Ke puncak Ungaran.
5: Iya.
2: Ke dari sekitar 500 ke 2050 meter di atas permukaan air laut. Dan rutenya tuh melingkar gitu, bukan yang bolak-balik.
5: Wow, aku amazed banget. Ini
2: jadi,
5: aku baru dijelasin.
2: Bener.
5: Keren, terus.
2: Jadi ya kalau buat aku pelari Semarang, seneng banget. Karena kita itu kalau semisal mau pengen cari yang santai, yang isi gitu, di sekitar Wujil tuh samping-sampingnya ada sawah, ada pinus, ada sungai. Pokoknya playground trail yang asik banget. Karena kalau lari road run di aspal tuh kan bosen kan.
5: Iya, bener banget.
2: Ini tuh view-nya tuh cakep bener. Nah kalau buat beberapa teman yang rada gila-gila, start dari Wujil, kita misalnya nginep, terus subuh-subuh bangun, kita bisa minta Mbak Lia tolong bukain pintu belakang. Jadi dia tuh ada akses pintu belakang yang bisa langsung direct ke arah alas lah, atau kebun.
5: Gitu.
2: Benar. Nah berarti, itu 28 kilo tuh udah sampai puncak Ungaran. Sorry, 13,5 kilo sampai puncak Ungaran.
5: Wow, Masya Allah.
2: Jadi kalau satu kali jalan 13,5 kilo, kalau bolak-balik
5: 27. Tuh. Sahabat Suara, ternyata aksesnya aku segong ini aku baru tahu Melia. Ternyata ada pintu yang bisa diarahkan langsung ke seneri hutan-hutan yang
2: pintu
5: ada di
2: belakang,
5: pintu
2: ya.
5: Belakang.
2: Karena kalau pintu depan tuh kan kendaraan.
5: Iya, benar-benar.
2: Nah, terus enaknya lagi kalau semisal kita nginep di sana selesai lari.
5: Yes.
2: Kan panas gerah tuh.
5: Iya.
2: Sebelum makan nyemplung dulu atau nyemplung sambil makan.
1: Jacuzzinya.
2: Cocok ya. Nah, kolamnya yang di Abinawa ya.
5: Abinawa. Ya ampun sahabat Suara, kamu enggak kepo sama event terbarunya ini nanti? Udah di-spill sama Mas Dani loh. Itu tadi sebenarnya enggak tiga kata tapi banyak dan menjelaskan juga sebenarnya bakalan ada apa.
2: Okay.
5: Udah di-spill dulu loh sama Mas Dani sahabat Suara, keren ya. Itu kalau dari Mas Dani seperti itu tuh sahabat Suara dari sisi sportnya. Kalau dari Mbak Meli sendiri, kira-kira tiga kata yang menggambarkan sore di The Wujil tuh apa, Mbak?
4: Tiga kata di sore. Amat sangat keren lah ya.
5: Senerinya itu tadi dengan hawanya yang enak. Kayaknya minim polusi juga ya.
1: Minim
5: Wujil itu ya.
4: Iya. Dan kids friendly juga ya.
5: Iya, kids friendly banget. Anak-anak tuh enjoy banget. Apalagi kemarin waktu buka puasa itu kan rame kan, Mbak. Tapi anak-anak tuh masih bisa enjoy dengan waktunya mereka untuk bermain gitu loh di Taman Indah Sari Resto, ya kan? Betul. Duh, sahabat Suara, kita masih bakal banyak topik yang bakal diobrolin lagi habis ini. Tapi buat kamu yang masih kepo-kepo, karena kita masih bakal spill-spill di live TikTok nih. Langsung aja di live TikToknya Iswara Semarang di @iswara.smg. Dan buat kamu yang mau tanya-tanya di nomor WhatsApp juga boleh banget di 0811 2700 902. Kita tunggu ya.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah nggak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi Mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: will goes.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Will goes approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
1: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

0: 101,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Santai dan aku masih barengan sama teman-teman dari The Wujil Resort and Convention, Sahabat Suara. Dan aku juga masih ditemenin sama Mas Dani. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol banyak ya, Mbak Mas, ya, di live TikTok. Dan udah banyak di spill juga. Tapi itu kan yang di live TikTok. Kalau yang di on air kan pasti belum pada tahu gitu apa obrolan kita. Sebenarnya rahasia banget, aku mau bagi-bagi dong. Jadi Wujil itu bakal ngadain yang namanya Wujil Day 2026.
1: Betul.
0: So, what is Wujil Day 2026 sih, Mbak? Boleh gak sih didetailkan biar Sahabat Suara ini tahu dan paham apa itu Wujil Day?
1: Oke, okay, Wujil Day 2026. Sebenarnya yeah, Wujil Day itu adalah event yeah, yang kami bikin mm-hmm, bertepatan dengan acara ulang tahun Wujil. Mm-hmm. Kebetulan tahun ini tuh yang ke-10 nih, satu dekade.
0: Satu dekadenya Wujil.
1: Bener. Yeah, yeah. Nah, karena kami juga punya event tahunan bareng mm-hmm sama Mas Cika juga mm-hmm yang Semarang Mountain Rise mm-hmm itu. Jadi event Wujil Day ini kami jadikan rotunya Semarang Mountain Rise 2027.
0: Oh, jadi menuju Mountain Rise, Semarang Mountain Rise 2027.
1: Benar.
0: Karena berkepatan banget nih sama Wujil Day. Mm-hmm. Jadi sekalian aja.
1: Sekalian kami okay, jadiin okay satu. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar mm-hmm Semarang Mountain Rise 2027 mm-hmm seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Cika.
0: Iya.
1: Ketika ikut Wujil Day itu mm-hmm nanti akan dapat banyak benefit untuk join di Semarang Mountain Rise 2027 itu.
0: Oke,
1: okay, gitu. Mm-hmm. Terus acaranya ini kan fun trail ya, healing yes fun trail. Uh-huh. Itu untuk rutenya 10K.
0: Oke. Okay.
1: Itu terus ada podiumnya juga,
0: okay,
1: jadi ada hadiahnya juga mm-hmm buat yang gila-gila ngejar podium nih.
0: Ya, bener banget,
1: ada hadiahnya.
0: Juara, ada Sahabat Suara.
1: Betul. Bener. Juga untuk Wujil 2026 ini mm-hmm untuk healing fun trailnya mm-hmm itu sudah ada. Jadi BIB-nya uh-uh atau nomor dadanya itu yeah sudah dilengkapi sama ITRA.
0: Oke, okay, nah itu tadi ITRA gitu, Sahabat Suara. Jadi sebelum kita ngebahas ITRA nih, Mbak, sebenarnya apa bedanya antara Wujil Day tahun ini sama tahun sebelumnya? Jaraknya kah atau gimana mm-hmm kah? Coba boleh dibantu Mbak Meli?
2: Baik, jadi Wujil Day mm-hmm tahun ini itu mm-hmm berbeda dengan tahun yang lainnya.
0: Oke.
2: Okay. Selain kita bertepatan dengan 10 tahun, jadi kita mm-hmm memang mau bikin agak spesial ya.
0: Oke, okay, apa tuh spesialnya?
2: Spesialnya kita jadi tidak hanya sport aja, mm-hmm tapi kita juga ada kolaborasi untuk pariwisata, kita pemberdayaan yeah UMKM hmm dan juga kita mau melakukan pencatatan rekor nasional.
0: Rekor nasional.
2: Rekor muri. Iya.
0: Ya, aku pernah dengar tuh dari mana. Apa ya kira-kira Sahabat Suara? And then
2: mm-hmm jadi rangkanya itu 3 hari mm-hmm di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Mm-hmm. Hari pertama ya Jumat dan Sabtu itu pasar rakyat.
0: Okay.
2: Di mana nanti di main acaranya itu di hari Minggunya.
0: Oke. Okay.
2: Kita ada trail run mm-hmm itu 10K mm-hmm dan juga pencatatan rekor muri nanti.
0: Oh, berarti pencatatan rekor murinya itu juga ada di hari terakhir ya.
2: Di hari terakhir di puncak acara
0: hari
2: kita.
0: Hari Minggunya ya. Berarti memang paket komplit istilahnya.
2: Iya, benar.
0: Enggak cuma sport-sportan aja, di sana ada UMKM-nya ada, ada pemecahan rekor murinya juga ada. Gong kan Sahabat Suara, aku juga kaget waktu baca ini. Kemarin waktu aku dikirimin, aku coba baca-baca, oh wow. Oh, ini kayak aku pernah denger nih, tapi seriusan. Dan ternyata sekeren ini Sahabat Suara untuk merayakan satu dekadenya The Wujil Resort and Convention. Itu tadi kan sudah dijelaskan rangkaian acaranya nih, Mbak. Tapi sebenarnya apa aja sih benefit yang bakal didapat ketika kita mengikuti Wujil Day 2026 ini?
1: Untuk benefit larinya?
0: Boleh, iya.
1: Untuk benefit larinya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Cika. Jadi dapat kemudahan untuk ikut Semarang Mountain Race ya, Mas ya?
3: Betul.
0: Berarti istilahnya bisa mendaftar terlebih lebih dahulu awal, dibandingkan iya orang-orang lainnya nih, kayak gitu ya.
3: Lebih ke guarantee slot gitu.
0: Oh, guarantee slot.
3: Jadi nanti Semarang Mountain Race 2027 mm-hmm tuh grand openingnya bareng sama Wujil Day nih.
0: Oh,
3: nah, teman-teman okay ini kan kuotanya kan di limit nih. Maksimal okay peserta untuk Wujil Day itu kita mm-hmm limit. Nah, limit itu misalkan let's say 400 dan 400 orang itu bakal dapat garansi slot buat Semarang Montres 2027.
0: Oh, jadi udah save slotnya dulu. Betul. Nih, save tempatnya dulu
3: dengan harga super spesial.
0: Iya, dengan harga super spesial, sahabat sore. Tadi sebenarnya udah dijelasin harganya yang ikut Bujili itu akan seperti apa. Boleh dijelasin lagi nggak sih untuk yang on air ini?
1: Oke, untuk harganya Wujilde itu di 350 ribu per orang.
0: 350 ribu per orang.
1: Betul. Okay. Itu nanti udah dapat official foto, lalu dapat goodie bag, lalu produk dari sponsor, jersey, medal, terus sama ada door prize-nya juga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Terus untuk podium itu juga kita podium 1 itu di 1.500.
0: Oh, itu hadiahnya 1.500.
1: Ada male female, itu podiumnya kita sampai 3. Jadi masing-masing kategori 3.
0: Masing-masing kategori ada 3, sahabat suara. Jadi buat kamu yang benar-benar tadi kata Mbak Lia gila-gilanya juara, boleh dikejar juaranya di sini, sahabat suara. Dan kira-kira ada potongan menginap tidak ya?
1: Ada. Nanti ada paket bundling. Nanti tinggal hubungin aja ke nomornya Wujilde.
0: Oke. Okay.
1: Di 0811 270 7708.
0: Boleh diulang sekali lagi, Mbak?
1: Di 0811 270 7708.
0: Udah dicatat ya, sahabat suara, biar kamu tuh informasinya tuh pas gitu loh. Jadi gak perlu tanya-tanya lagi. Nanti kamu tanya lagi di live Gin, tadi nomornya berapa ya, aku belum catat. Gak ada pengulangan nih ya.
1: Dan ada lagi juga.
0: Oh, iya,
1: belum
0: apa
1: selesai
0: tuh? Apa tuh, Mbak?
1: Jadi untuk pengunjung pasar rakyatnya itu untuk peserta lari kan otomatis juga nanti akan berkunjung ke pasar rakyatnya kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Kami itu ada door prize juga.
0: Door prize-nya adalah, boleh diomongin nggak sih?
1: Door prize-nya itu ada sepeda listrik.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada juga berbagai macam door prize lainnya.
0: Oh, jadi memang gongnya adalah sepeda listriknya itu.
1: Betul.
0: Jadi memang kayaknya Wujil ini tuh mengarahkan kamu-kamu semua, sahabat suara, untuk hidup sehat deh kayaknya. Lari, nyepeda listrik tuh perlu digowes gak sih sebenarnya?
1: Enggak
0: lah ya. Nih ya, gak apa-apa, yang penting kamu bisa melihat scenery yang ada di The Wujil ya, sahabat suara. Dan tadi aku mau remind juga, tadi kan katanya di BIB-nya itu udah ada tertera ITRA ya.
1: Benar.
0: Bahwa Wujil ini udah terdaftar ITRA, International Trail Running Association. Sebenarnya bisa dijelasin dulu gak sih ini tuh apa? ITRA itu apa? Untuk aku kan sangat awam ya. Siapakah yang akan menjelaskan?
3: Saya.
0: Mas Dani, boleh.
3: Oke, direvisi sedikit Mbak Lia juga. Jadi di PIB atau di nomor dada itu bukan ada ITRA, tapi ada timing chip.
0: Oh, timing chip, oke.
3: Jadi kita udah kayak standar race-race besar. Kita kalau ngelewatin gate, dan ketika finish tuh pencatatannya udah bukan manual gitu loh.
0: Oke.
3: Okay. Misalnya nomor 001 lewat waktunya 7 menit. Nah, dia itu otomatis kedetek.
0: Oh,
3: gitu.
0: Iya.
3: Begitupun kalau nanti ada checkpoint di misalnya ada di Puncak Ungaran ada checkpoint. Nah, itu tuh lewatin itu kita ada trackingnya gitu.
0: Oke. Okay,
3: nah, kalau yang tadi disebut ITRA itu biasa kalau event trail yang skalanya kecil atau yang kategorinya pendek itu tuh mereka nggak ada pencatatan poin ITRA-nya.
0: Oh.
3: Nah, poin ITRA itu apa? Itu tadi Mbak Gina udah bilang benar, International Trail Running Association.
0: Yes.
3: Dan dia tuh kayak semacam kalau di Indonesia bola tuh kan ada PSSI itu.
0: Yes.
3: Nah, itu tuh kayak standar untuk lari trail di seluruh dunia.
0: Oh, iya ya.
3: Nah, kita kalau semisal membuat event bisa mendaftarkan event kita ke ITRA itu.
0: Okay.
3: Dengan syarat-syarat tertentu, dengan bayar registrasi sekian. Nah, kita bakal bisa masukin data event kita. Benefitnya apa? Ketika nanti ada poin ITRA-nya, ketika kita finish itu tuh bakal ada rankingnya berdasarkan standar internasional.
0: Tapi untuk ngeceknya itu bisa di mana?
3: Bisa di website-nya Wujilde. Nanti kan ada result-nya. Nah, kalau mau lihat poin ITRA-nya nanti di website-nya ITRA.
0: Oh, jadi untuk skor ITRA-nya ya di webnya ITRA.
3: Ya, nah, benefitnya apa? Kalau misal teman-teman mau ikutan race internasional, nah, poin ITRA itu tuh udah ketahuan dan bisa dijadiin kualifikasi buat ikut event internasional.
0: Oh, kayak gitu. Ya. Jadi istilahnya track recordnya kamu tuh udah dicat di situ semua.
3: Benar,
0: kayak
3: benar.
0: Gitu
3: dan,
0: ya.
3: Poinmu di situ kalau kamu misalkan kan ada orang yang pengen healing, pengen have fun, pengen ngebut. Maksudnya kategori fun tiap orang kan beda-beda.
0: Benar-benar.
3: Misalnya ada orang yang pengen ngepush semaksimal mungkin, buat dia itu fun. Ada orang yang pengen santai sambil foto-foto,
0: sambil
3: buat dia itu fun. Itu it's okay, terserah. Nah, ketika kalian ngepush maksimal effort dan ada pencatatan poinnya, nah itu bakal mencerminkan performamu dibanding seluruh atlet di seluruh dunia. Gitu. Jadi misalkan poinmu 500 nih. Nah, sementara atlet nomor 1 sampai 10 di dunia sekarang tuh poinnya sekitar 950 sampai 990. Nah, berarti kamu ada di tengah-tengahnya. Mereka tapi seluruh dunia.
0: Gitu. International.
3: Ya, dan asiknya kalau kita nanti udah punya poin ITRA, kita bisa regis login di akun di website-nya mereka dan kita tuh bisa di limit pencariannya misalnya Indonesia nih. Nah, nomor 1 di Indonesia itu siapa?
0: Jadi bisa lihat ranking nasionalnya.
3: Benar. Bisa juga dipersempit lagi cowok-cewek.
0: Terus masih bisa male-female gitu ya.
3: Umur juga bisa.
0: Jadi kategori gender, umur,
3: usia.
0: Dan itu biasanya nasional gitu.
3: Benar. Asia, Southeast Asia juga ada.
0: Southeast Asia itu juga ada.
3: Kebetulan kemarin Minggu tuh ada kejuaraan Asia Tenggara di Gede Pangrango. Jadi ini memang lari trail tuh lagi
0: happening, lagi hype banget ya
3: dan
0: akhir-akhir ini.
3: Buat teman-teman yang misalnya cari prestasi, kalau dulu kayak lari tuh apa bisa sih buat hidup. Nah, sekarang aku bisa jamin bisa. Karena udah mulai banyak sponsor, brand-brand dan kejuaraan-kejuaraan tuh kayak ini dengan Roto tuh kan event pembuka untuk main eventnya ya. Nah, hadiahnya aja tuh udah lumayan besar.
0: Dengan kamu ikut Uji Day dulu, sahabat
3: benar.
0: Suara.
3: Nah, kalau nanti ikut event yang utamanya tuh selain hadiah utama misalnya cash money nih, itu bisa ada misalnya kayak ini nih, dapat jam seharga 8 juta, 7 juta, belum lagi kalau ada sponsor masuk sepatu seharga 3 juta.
0: Iya, menjanjikan lah istilahnya sahabat suara, apalagi dengan kamu ikut dari Wujil Day dulu. Benefitnya tuh udah banyak, bener tadi katanya Mbak Lia sama Meli, istilahnya kamu latihan dulu di The Wujil Day sahabat suara sebelum kamu ikut event-event yang lain, apalagi udah ada ITRA ini. So buat yang mau ikut nih, makanya orang-orang udah pada, sahabat suaranya udah pada pengen banget mau ikut Wujil Day sekalian gitu. Untuk registrasi bisa hubungi kemana kah?
1: Untuk registrasi bisa langsung ke webnya Wujil Day di www.wujilday.com.
0: Di www.wujilday.com ya.
1: Benar.
0: Kalau bisa langsung di situ dengan harga pembayaran
1: di Rp350.000.
0: Sahabat suara. Sekarang uangnya udah ada, tinggal kamu daftar langsung aja ya. Kita tungguin.

0: Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan.

kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.

0: 90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ngobrolin soal Wujil Day. Tadi kita ngobrol-ngobrol soal trail run juga. Dan tadi Mbak Meli sempat mention, buat aku yang kadang lari itu ngos-ngosan, ini trail run ini menurut aku sangat fun gitu ya Mbak Meli.
1: Iya,
0: sangat fun dan masih bisa dinikmati gitu.
1: Ya benar banget.
0: Alasannya Mbak Meli sendiri karena masih bisa lihat pemandangan-pemandangan sekitar itu tadi, masih bisa foto-foto.
1: Udaranya juga seger, bisa jalan. Jadi nggak yang cuma lari terus. Gitu. Kalau di road kan biasanya lari terus gitu ya, panas.
0: Bener-bener.
1: Gitu. Itu adem, jadi nggak berasa kalau 10 kilo nggak berasa.
0: Iya, nggak
1: berasa rasanya sih.
0: Tiba-tiba. Kamu sih udah selesai, boleh nambah satu kali lagi enggak? Aku enggak apa-apa, mungkin kayak gitu ya Mbak.
2: Kemarin berapa sih Mbak durasi waktu ngetes rutenya itu?
1: Buat saya yang orangnya mageran,
0: iya,
1: dan saya bukan pelari, 2,5 jam
2: tuh.
0: Selesai. Oh, iya.
2: Itu waktu survei kan kita ada tim survei lapangan. Nah, Mbak Meli itu sebagai ketua tuh kan harus terjun. Aku nggak tahu dalam tanda kutip terpaksa atau memang pengen awalnya.
0: Pengen,
2: ketika udah nyobain 2,5 jam gimana Mbak impressionnya Mbak?
1: Oke sih, karena aku suka ya apa namanya pemandangannya kan oke banget, Gunung Ungaran, terus kemudian persawahan kayak gitu. Walaupun saya memang hidupnya kan di gunung ya, tapi saya tetap seneng aja terus lihatnya ada kali-kali seperti itu, kita lewatin itu juga.
0: Iya, apalagi dengar gitu suara-suara deru air, ada suara-suara hewan-hewan, angin-angin kayak gitu tuh apa ya? Kayak different aja, healing aja gitu loh.
1: Iya, bener.
0: Jadi kayak nggak ada pressure-nya gitu ya.
1: Kalau mungkin naik gunung itu kan terlalu tinggi ya, terlalu tinggi, banyak apa namanya perlengkapannya juga. Cukup ini kita cukup jalan aja, bawa minum. Saya cuma minum satu botol.
0: Oh ya?
1: Iya, satu botol aja. Selesai 2,5 jam buat saya yang mageran ya. Paling belok estet sih.
0: Paling belok estet, tapi ingat ya sahabat Suara, di sana enggak ada estet 3.000. Yang biasanya kamu beli-beli kayak gitu enggak ada. Tapi memang better bawa air sendiri sih.
1: Iya.
0: Dan ternyata Mbak Meli itu satu botol masih cukup untuk 2,5 jam.
1: Iya, kita ada WS kok. Jadi enggak usah khawatir. Kita sediakan air dan juga snack di WS yang pertama, WS keduanya nanti kita ada masih ada air lagi.
0: Oke, jadi kamu gak perlu takut kehabisan air ya sahabat Suara, disediain. Dan di rangkaian Wujil Day ini ternyata kan itu kan dilaksanakan 3 hari. Ada beberapa kegiatan, bukan beberapa lagi sih, ada banyak kegiatan. Termasuk katanya bakalan ada yang namanya Pasar Rakyat Wujil.
1: Benar.
0: Nah, dalam pikiran saya Pasar Rakyat, oh apakah sama nih? Kayak bakalan banyak yang bisa dibeli, bakalan ada banyak tenan-tenan, banyak yang jualan. Apakah betul seperti itu?
3: Betul. Okay. Jadi acara Pasar Rakyat itu kan kami dari tanggal 18, 18 pagi sampai tanggal 20 sore.
0: Okay.
3: Jadi di Pasar Rakyat itu udah masuk beberapa tenan.
0: Oke.
3: Ada dari craft, dari food and beverage juga, terus ada pastry-pastryan juga gitu.
0: Wow, jadi banyak sekali tersedia di sana ya.
3: Jadi bisa jajan, jajan, barangkali dapat sepeda listrik.
0: Ada dua price ya sahabat Suara.
3: Bener.
0: Kita balik ya, jajan, tiba-tiba boom, nama kamu disebut, nomor kamu disebut, kamu mendapatkan sepeda listrik. Dan masih banyak door prize lain.
3: Banyak door prize lain.
0: Cuma sepeda listrik.
3: Bener. Dan untuk acaranya juga banyak juga. Jadi di Jumat pagi itu kami ada senam sama Teras Senam Indonesia cabang Kabupaten Semarang. Terus setelah itu ada juga perform dari Sanggar Budaya yang ada di Semarang, di Ungaran khususnya. Terus di hari Sabtunya kami ada lomba mewarnai. Itu ada 1.000.
0: Oh wow.
3: Terus sore siangnya gitu kami ada talk show. Terus ada juga line dance, ada zumba, ada pilates, ada ponfit gitu. Terus nanti kalau malamnya itu di masing-masing hari itu ada live musicnya.
0: Oh tetap ya, nggak ketinggalan live musicnya.
3: Tetap. Terus minggu paginya ada lari.
0: Iya.
3: Terus nanti rada siangan ada pencatatan rekor muri.
0: Nah itu, gongnya adalah di pencatatan rekor muri dan lari.
3: Dan ada lagi yang belum kesebut tadi kayaknya. Lomba memasak.
0: Oh, ada lomba memasak. Memasak apakah?
3: Memasak tahu.
0: Memasak tahu. Boleh dia apa?
1: Temanya tahu.
0: Oh, temanya pokoknya tahu. Dari tahu, olahan tahu apa aja. Mau dibikin kayak apa aja, yang penting tahu. Kayak gitu.
3: Iya,
0: ya?
3: Benar.
0: Oh, wow, pemenangnya dapat berapa?
3: Adalah. Ya, yang mau daftar juga bisa.
0: Masih bisa.
3: Kalau yang mau daftar.
0: Dan katanya untuk UMKM-nya itu masih buka slot.
3: Masih ada buka slot.
0: Dan infonya, sahabat suara, A1, slotnya itu tinggal sedikit, Bang.
3: Bener.
0: Jadi daripada kamu ketinggalan, terus gak kedapetan slot, mending daftar aja sekarang dulu. Di nomor berapa, Mbak?
3: Untuk pendaftaran UMKM-nya bisa di 085-700-828845.
0: Dicatat ya, sahabat suara. Dan untuk tenan UMKM dan juga kulinernya itu ada berapa sih, Mbak?
3: Untuk total tuh ada 31.
0: Untuk totalnya ada 31, itu dari craft,
3: kuliner, macam-macam deh. Ada fashion juga.
0: Oh, ada fashion juga. Berarti batik-batik UMKM.
3: Ada
0: juga gitu. For fashion enthusiast, kamu harus banget datang ke Pasar Rakyatnya Wujil ya, sahabat suara, karena di situ menawarkan banyak sekali kegiatan, banyak sekali tenan-tenan, dan ada bakalan banyak hiburan dan aktivitas untuk keluarga, termasuk tadi lomba memasak, terus habis itu ada apa lagi, Mameli?
1: Ada lomba memasak, terus kita kan sebenarnya mengajak komunitas ya, mengajak komunitas untuk mereka bisa seperti tadi senam, pilates, jadi gak cuma hanya lari aja, iya, kita pengen ngangkat sport juga yang untuk di seksi bidang lainnya kita aja sih.
0: Dan ada pemecahan rekor muri.
1: Iya, pemecahan rekor muri puncaknya.
0: Apa pemecahan rekor muri bakal memecahkan apa, Mbak?
1: Oke, jadi pemecahan rekor muri ini kita pengen mengangkat makanan yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Semarang, kita mengangkat tahu. Jadi kalau mungkin di Kabupaten Semarang kan sudah terkenal kayak tahu serasi, tahu Bandungan. Kita kolaborasi dengan JJ Oma Tahu. Di mana nanti kita akan membuat replika kasur dari rangkaian tahu terbanyak di Indonesia gitu sih.
0: Wow, replika kasur dari
1: rangkaian tahu terbanyak
0: di Indonesia.
1: Iya.
0: Di live udah pada penasaran banget, Mbak. Tapi pertanyaannya teman-teman dari live tuh kayak gini. Emang boleh yang tidak nginep bisa nonton Pasar Rakyat ini, bisa ke Pasar Rakyat Wujil?
3: Boleh dong.
0: Boleh banget.
3: Boleh, itu nanti tahu juga kita bagiin.
0: Oh, jadi itu terbuka untuk umum.
3: Terbuka untuk umum
0: aja. Tapi untuk masuknya itu tetap ada biaya masuknya juga.
1: Enggak ada.
0: Free entry. Jadi itu free entry. Siapapun udah gitu dapat tahu, bisa ngelihat kayak gitu, semuanya bisa ikut loh, sahabat suara. Langsung buat kamu yang masih mau daftar untuk UMKM-nya juga bisa sebelum nanti kuotanya habis, karena ini kuotanya sangat terbatas. And then for the last question nih, Mbak, kenapa sih sahabat suara ini harus ikut rangkaian acara Wujil Day 2026?
3: Harus banget. Dan pasti harus, karena acaranya seru banget. Ini spesial banget. Acara ulang tahun yang ke-10 Wujil. Ikutan larinya, datang ke Pasar Rakyatnya. Kita senang-senang bareng di situ.
0: Ya, senang-senang bareng karena bakal banyak aktivitas ya. Itu kalau dari Bali ya. Kalau dari Mas Dani, kenapa sih sahabat suara ini harus ikut rangkaian acara Wujil Day?
2: Menurutku view-nya bagus, view-nya cakep. Kita ngomongin Wujil Day-nya ya. Nah, jadi teman-teman kalau semisal selama ini ikut jadi peserta lari di event manapun, itu kan kalau udah selesai ya udah. Nah, kalau ini kita di resort-nya Wujil itu kan view-nya bagus tuh. Ada lesehan-lesehan, ada resto. Nah, ini ditambah ada pesta rakyat. Jadi menurutku sih worth it banget dan harus dicoba.
0: Harus dicoba. First experience kamu, coba langsung. Semenyenangkan itu pasar.
2: Dan buat yang belum pernah lari, kayaknya ini saat yang tepat ya. Karena banyak yang, kalau aku live TikTok ngoceh-ngoceh tuh kayak mereka kayak, kapan harus mulai, gimana caranya mulai
0: dulu, ya.
2: Terus gak ada teman. Nah, ini di sini kalian bisa mencoba ikutan. Dan dari situ bisa sambil jalan, sambil kenalan sana-sini. dapat komunitas, iya, dan bener-bener siapa tahu ketagihan kan.
0: Iya, nah itu tadi yang dibilang sama Bali sama Meli gitu. Nah, cuma nanti kamu ketagihan, Gin. Nah, itu tadi. Gimana kalau aku menjadi pelari culture?
3: Enggak apa-apa dong.
0: Enggak apa-apa dong, sehat.
3: Sehat.
0: Apalagi ikutnya di Wujilde, ya kan? Itu tadi dari Mas Dani, sahabat suara, kalau misalkan kamu ikut Wujilde 2026, kamu pasti akan mendapatkan pengalaman yang udah pasti special dengan trail run-nya. Kamu dapat teman, pengalaman baru, komunitas. And last, Mbak Meli, kenapa sahabat suara itu harus ikut rangkaian acara ini?
1: Harus ikut banget, karena rangkaian ini itu kita tidak hanya mengembangkan di sport aja, tapi juga ada komunitasnya, kita rangkul bareng, terus kemudian kita pemberdayaan UMKM juga, dan pastinya kita pengen mengenalkan di Indonesia bahwa Kabupaten Semarang kita itu juga punya tahu yang gak kalah loh enak dengan di kota-kota lainnya juga.
0: Oh, iya,
1: untuk pencatatan rekor mudik kami.
0: Iya gitu. Betul, sahabat suara, saksikan satu dekadenya The Wujil Resort and Convention di The Wujil Day 2026, karena rangkaian acaranya itu banyak banget. Sekalian dong, Mbak, untuk info lebih lengkapnya nih, biar sahabat suara juga jelas harus menghubunginya kemana gitu. Kira-kira bisa hubungi kemana nih, Mbak?
3: Untuk update rangkaian acaranya bisa ke Instagramnya The Wujil atau Instagramnya Wujil Day. Jadi untuk The Wujil ada di the_wujil. Untuk Wujil Day itu ada di @wujilday. Dan @the_wujil.
0: @the_wujil, sahabat suara, jangan sampai ketinggalan informasi lebih lanjutnya. Pokoknya daftar-daftar aja dulu sekarang untuk trail run-nya, untuk slot UMKM-nya juga. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih banyak, Mbak Lia, Mbak Meli, Mas Dani, sudah banyak sharing di sini. Banyak insight yang bisa didapat tentang trail run juga, tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Wujil Day. Thank you so much. Dan udah pasti ditunggu nih sama Mbak-mbak dan Mas untuk kamu ikut Wujil Day 2026 ya. Terima kasih banyak, Mbak. Say goodbye dulu boleh dong.
3: Hai, jangan lupa ikutan. Bye-bye. Jangan lupa ikutan.
0: Bener, ini kita masih live di TikTok Suara juga, sahabat. Habis ini aku masih bakal temenin kamu di Suara Santai barengan sama aku, Gina Joyo. So, jangan sampai ketinggalan. Tune in terus di 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: Sorry.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini. Saya Duta. Shellon 7.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
3: Saya Ariel, tuan.
6: Alah, pasti Ariel Tatum.
3: Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan. Tuan. Tuan muda.
1: Tuan muda. 2000 Music Today.

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang.
1: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

kamu punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

101,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo nih. Dan tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman Mbak-mbak dari The Wujil ya. Dan memang kalau misalkan kamu mau healing itu bisa banget kamu nginep di The Wujil, terus habis itu kamu juga ikut acaranya di sana karena banyak gitu. Tapi kalau misalkan kamu tidak punya waktu, kayak aku gak punya waktu deh Gin, untuk itu aku masih belum punya waktu. Salah satu healing yang bisa kamu lakuin itu adalah jajan dan makan makanan favorit ya sahabat Suara. Kamu gak usah takut boros deh kalau kata aku, karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo special produk baru cuma di Alfamidi. Tuh, jangan sampai ketinggalan promo harga spesial produk baru di Alfamidi nih. Ada So Good French Sausages Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan harga promo beli 2 gratis 2. Murah banget kan sahabat Suara? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga yang spesial tentunya. Cuma buat kamu dong pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Ryan Gosling resmi bergabung dengan MCU sebagai Ghost Rider dalam film garapan Shawn Levy yang dijadwalkan tayang pada 2028. Diumumkan di San Diego Comic Con 2026. Proyek ini menyusul kolaborasi keduanya di film Star Wars Starfighter yang rilis pada 2027. Karakter ini sebelumnya ikonik diperankan oleh Nicolas Cage pada 2007. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Presiden Prabowo pada 25 Juli lalu. Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat gubernur sementara dengan BI menjamin transisi ini tidak mempengaruhi stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Harimau putih ikonik Semarang Zoo bernama Anggun mati diduga akibat kesalahan prosedur anestesi yang memicu infeksi. Kematian primadona wisata ini sangat disayangkan dan ramai di media sosial. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan kesedihannya dan akan menyelidiki penyebab pasti insiden ini sebagai pelajaran bagi petugas. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. And that was Baby Boy, Sahabat Suara. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Aku udah live di TikTok Iswara lagi ya, di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol di sini bisa banget. Ini udah mulai salam-salam di sini. Tadi udah ada yang request lagu dan udah ngeceng-cengin orang-orang yang ada di sini. Tadi aku juga sempat tanya, nanti kira-kira bapernya mau bahas apa ya? Tapi sebelum masuk ke baper, ini aku mau ngebagiin satu berita dulu ya, Sahabat Suara, yang sekarang cukup happening banget dibahas di mana-mana. Ini perihal isu dugaan kekejaman terhadap satwa dan remuknya manajemen kebun binatang Surabaya atau KBS ya, yang ternyata kejadian ini itu adalah hal yang sudah terjadi cukup lama, bukan barang baru lagi, yang tiba-tiba nongol, tiba-tiba viral gitu ya, Sahabat Suara. Jadi jauh sebelum kasus hukumnya akhirnya meledak belakangan ini, sebenarnya isu ini tuh udah pernah diulas, diulik lagi secara mendalam dan ilmiah sejak 8 tahun yang lalu. It was a long time ago loh. So sad banget ya, di tahun 2018. Jadi ada seorang mahasiswa kriminologi UI Universitas Indonesia, namanya itu adalah Andrew Timothy Umboh. Itu dia itu udah ngebongkar habis-habisan bobroknya tata kelola tempat itu lewat skripsinya. Jadi judul risetnya tuh udah cukup membuat hati itu miris ya, Sahabat Suara. Jadi judul risetnya dia itu adalah kekejaman terhadap satwa di dalam kebun binatang dari perspektif kriminologi. Studi kasusnya, studi kasus kebun binatang Surabaya tuh. Jadi penelitian akademis ini udah ngebedah secara gamblang juga berbagai dugaan perlakuan yang sama sekali gak layak ke hewan-hewan penghuni KBS sendiri, yang kita tahu, aduh, hewan-hewannya pada kurus-kurus, Sahabat Suara. Dan gak cuma sekedar bahas kondisi fisik satwanya yang cukup memprihatinkan, tapi riset ini itu juga sangat nge-highlight betapa pentingnya pertanggungjawaban hukum secara tegas dalam pengelolaan lembaga konservasi itu sendiri. Dan banyak banget poin-poin kritis yang dibahas si Andrew di skripsinya, mulai dari dugaan kelalaian perawatan, kurangnya standar kesejahteraan satwa, sampai ke celah-celah manajemen yang membiarkan hal-hal keji itu terjadi secara berulang. Enggak ada tindakan benar-benar untuk menyelamatkan gitu, enggak ada, Sahabat Suara. Jadi gara-gara kebetulan momentumnya juga pas banget, karya ilmiahnya yang dari 8 tahun lalu itu akhirnya ke up lagi, viral lagi. Dan langsung tuh setelah di-upload sama si Andrew-nya, langsung diserbu sama netizen. Berbagai platform media sosial akhirnya juga menyoroti kasus ini, menyoroti skripsinya Andrew juga. Banyak orang juga yang akhirnya kaget karena ternyata tanda-tanda janggal yang jujur janggal, kebobrokannya KBS. Kok KBS ya jatuhnya? KBS itu kan Korea, KBS. Jadi memang kebobrokannya dari pihak KBS itu udah dipetakan secara terstruktur sama mahasiswa sejak tahun 2018 itu. Dan aku yakin skripsi itu kan risetnya gak cuma beberapa bulan kan, Sahabat Suara. Bahkan ada skripsi yang menghabiskan waktu setahun untuk riset. So itu berarti adalah pola yang sama gitu, udah kejadian lama yang terus-terus berulang dan tidak ada solusinya gitu. Jadi publik pun akhirnya makin marah karena sadar kalau peringatan yang pernah dibuat lewat karya tulis akademis kayak dianggap biasa aja, dianggap hal yang wajar, hal yang biasa, angin lalu, gak pernah benar-benar diselesaikan sampai ke akarnya. Padahal udah dibedah satu-satu tuh sama Andrew di dalam skripsinya. Harusnya tuh begini-begini-begini, harusnya begini-begini-begini, udah ada. Tapi gak akan selesaikan sampai sekarang kan, Sahabat Suara. Sampai aduh, benar-benar dokumentasinya, hewan-hewannya seperti apa, yang akhirnya sampai merenggut nyawa hewan, itu tuh sangat-sangat tidak manusiawi gitu loh menurut aku. Dan fenomena meledaknya kembali pembahasan skripsi ini memang ngebuktiin kalau netizen sekarang itu udah makin kritis ya sama isu perlakuan hewan di tempat rekreasi gitu loh. Jadi jangan cuma untuk bahan istilahnya
bahan hiburan aja. Hewan tuh, hewan itu juga punya nyawa, hewan itu juga perlu dirawat, jangan buat lucu-lucuan aja gitu. Dan masyarakat gak cuma kepo sama berita utama soal kasus hukumnya aja, tapi juga udah mulai nih cari referensi-referensi tentang data-data dari masa lalu untuk ngecocokin pola kejahatan dan kelalaian yang terjadi. Dan ternyata itu polanya tuh sangat berulang, sahabat suara, tidak terselesaikan. Dan pembahasan skripsinya Andrew akhirnya juga jadi istilahnya poin utama untuk netizen tuntut nih transparansi penuh dari pihak pengelola tempat wisata berbasis satwa di seluruh Indonesia itu seperti apa. Jangan sampai kejadian di kebun binatang Surabaya ini terulang. Dan memang pada akhirnya penderitaan satwa yang terpapar jelas dari zaman dulu ternyata sudah ada isu seperti ini dari 2018 sampai kasus korupsi yang barusan itu 10,2 miliar sekian itulah. Ini harus jadi peringatan banget untuk kita semua gitu ya sahabat suara, karena kesejahteraan hewan, kesejahteraan satwa di lembaga konservasi itu tuh cerminan dari manusia itu sendiri, cerminan dari kemanusiaan, cerminan dari peradaban suatu bangsa gitu. Harapannya juga kita-kita sebagai warga negara Indonesia, pembenahan total itu benar-benar terjadi gitu sekarang. Dan jadinya juga kebun binatang itu bisa balik lagi ke fungsi hakikinya sebagai tempat edukasi, tempat perlindungan satwa, tempat konservasi yang memang betul-betul layak, betul-betul aman untuk semua penghuninya. Jangan sampai, kok iya, dana untuk pakan hewan dipakai untuk pribadi. Sebenarnya hewannya siapa?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, sumpah di sini aku bener-bener lagi baper banget. Karena ada seorang yang di sini behaviornya kayak tidak seperti biasanya. Dia kayak bener-bener beda. How to communicate dengan kita-kita itu beda banget. Alasannya tuh apa sih sebenarnya kamu kayak gitu? Emang ada apa? Ada sesuatu apa? Kamu habis mendapatkan sesuatu apa? Kok sampai senice ini gitu?
1: dia waktu magang itu, waktu aku magang dia nggak kayak gini
0: mbak. Iya
1: kayak,
0: makanya.
1: Ini kayak baby talk tau nggak ya?
0: Iya benar-benar kayak yang kan? Gemes-gemes iya. Gitu loh kayak bener loh nanti. Kamu tau nggak? Kamu ngomongnya itu kayak gimana? Kamu tau ngomongnya gini? Tapi yang hitam ya. Enggak, bener. Jadi pas banget karena ini lagi masuk ke baper. Dan kondisi kita di dalam studio ini juga lagi baper ya sahabat suara. Bahas percintaan gak pernah ada abisnya, bener banget. Karena percintaan itu selalu menyenangkan. Sangat menyenangkan ketika kita harus membahas soal

0: apalagi kalau misalkan bahas soal butterfly era. Siapa yang sampai sekarang masih ada di butterfly era, sahabat suara? Kamu mah terus-terusan, wah. Asoy, falling in love. Iya, benar, falling in love banget. Karena nih, aku barusan baca salah satu riset, sahabat suara. Buat para LDR fighters kayaknya ini agak nggak relate karena nggak bisa gitu. Yang suka kangen-kangen lah sama doi istilahnya. Fakta ilmiah yang satu ini pasti udah nggak asing lagi di telinga kamu, sahabat suara. Jadi pernah ada penelitian. Ini populernya tuh sebenarnya penelitian di tahun 2018 itu dari Journal of Personality and Social Psychology yang nemuin kalau bahwa ketika kita mencium aroma alami pasangan, misalnya dari kaos nih, wah, dari jaket pacar kamu, wah. Biasanya kan kamu jaket pacar kamu yang waktu itu pernah dibawa ke sini gak sih? Yang dipakai.
1: Iya. Jangan dia enggak tahu kalau aku bawa sini.
0: Yang dipakai magang.
1: Iya.
0: Ya,
1: dia enggak tahu kalau
0: Oh, dia enggak tahu. Ya udah aku ingetin ya buat pacarnya Awa. Jadi Awa itu pernah bawa bawa jaket kamu ke sini. Nah, katanya itu tuh bagus apalagi waktu itu kamu LDR kan?
1: Yes.
0: Waktu
1: yes.
0: itu tuh kamu LDR. Nah, ternyata ketika kamu pakai itu dan kamu ada aroma pacar kamu, itu tuh bisa bikin kamu rileks, wah.
1: Lebih ke arah abis itu aku tantrum.
0: Oh iya, relax. Karena kadang relaxnya tuh beda ya. Yang anak yang satu ini relaxnya tuh gitu, sahabat suara. Mungkin relaxnya kayak tapi kalau buat dia relaxnya malah kayaknya topik apa ya yang bisa dibikin berantem. Mungkin kayak gitu ya. Kan relax orang beda-beda. Jadi aroma khas doi itu tuh terbukti secara medis bisa menekan dan menurunkan kadar hormon stres alias kortisol dalam tubuh. Ini beda banget ketimbang ketika cewek itu misal menghirup baju orang asing gitu. Atau mungkin baju baru yang masih bersih dari mesin cuci, itu relaxnya tuh kayak udah beda aja gitu. Karena secara teoritis, para peneliti itu udah menduga kalau wangi khas pasangan itu bekerja mirip kayak safety signal atau sinyal aman yang gak kelihatan untuk otak kita sendiri ya. Jadi ketika indera penciuman kamu menghirup aroma alami doi, otak tuh secara otomatis kayak ngasih respon calm, tenang ya. Terus abis itu kamu kayak ngerasa aman karena orang yang paling kita percaya itu lagi ada di dekat kita. Padahal sebenarnya fisik kamu tuh lagi terpisah, cuma aromanya aja yang ngikutin kamu gitu. Tapi kamu tetap feel safe. Makanya kebiasaan nyelipin baju bekas pasangan ketika mau tidur atau meluk hoodie cowok pas lagi pusing-pusingnya, hoodie doi, itu tuh ternyata punya dasar ilmiah yang kuat banget. Jadi emang bukan kayak lebay, bucin, kayak gitu, enggak ya. Jadi kalau misalkan ada yang ngatain kamu kayak begitu, lah berarti dia gak punya pacar
1: ya.
0: Udah,
1: kamu gak punya kan. Jadi
0: gini-gini gini.
1: Aku aja
0: pasti ya teman-teman. Iya betul. Karena aku mau ngatain orang-orang. Kenapa malah
1: jadi juga? Jadi kamu kayak ngatain diri kamu sendiri gak sih sebenarnya?
0: Betul. Jadi sebenarnya itu adalah tamparan keras untuk diriku. Iya. Yang ngomongin percintaan tapi cintanya dia belum jelas juga ya, lah nggak apa-apa.
1: Iya, Magina.
0: Fase kurang ajar ya. Fase sih kalau menurut aku, sahabat suara, nanti pasti ada suatu saat aku menghirup aroma diriku sendiri.
1: Kalau itu tiap hari,
0: aduh pusing banget. Malah nggak tenang jadinya, malah rungsing banget. Udahlah, back to the topic, sahabat suara. Efek penenang dari aroma tubuh ini tuh dulu dianggap kayak jalan paling ampuh istilahnya. Solusi paling ampuh untuk ngatasi rasa anxiety, rasa kangen yang sering banget menyerang anak-anak LDR. Karena sensasi familiar dari baju pasangan itu seolah-olah kayak kasih kamu support secara psikologis gitu loh, yang bisa nenangin sistem saraf yang mungkin lagi kenceng banget tuh, mungkin karena beban kerja, stres seharian, beban kuliah, beban sekolah, segala macem. So memang berkat temuan riset di tahun 2018 ini, nyimpen baju pacar yang belum dicuci itu jadi hacks kesehatan mental yang paling populer di kalangan orang-orang yang LDR. Tapi kalau menurut aku, masa iya sih gak dicuci?
1: Iya, mending kamu ambil baju baru dia, disemprotin
0: parfum. Nah iya, daripada baju yang habis dipakai pedal terus habis itu disimpan di lemari kamu. Allahu Akbar, kata aku sih enggak dulu.

hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sekarang udah jam 18.31. Rawan banget gagal fokus. Tidak konsentrasi. Coba dong absen dulu yang sering gagal fokus. Tunjukkan suaramu. Aku biasanya gagal fokus itu karena kurang asupan kopi, sahabat suara ya. Jadi biar aktivitas kamu jadi lebih fokus juga, mending kamu beli kopi Cafino aja nih. Kopi Cafino memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian. Oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja.

dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ngebahas soal katanya menghirup aroma pacar atau pasangan gitu ya, itu tuh bisa membuat kita jadi lebih calm. Nah, disinilah sebenarnya letak plot twistnya ya, sahabat Suara, yang bikin geger para pejuang LDR dan para pecinta teori psikologi. Studi paling baru yang dipublikasiin di jurnal Scientific Reports tahun 2026 ini justru nemuin fakta yang bertolak belakang setelah menguji 179 orang yang berada dalam hubungan romantis pakai metode eksperimen yang jauh lebih ketat dan jauh lebih menjanjikan, jauh lebih presisi, sahabat Suara. Bukannya makin rileks, hasil riset terbaru ini malah nunjukin dinamika tubuh yang mengejutkan banget ketika seseorang itu terpapar wangi pacarnya di tengah situasi penuh tekanan. Jadi dalam pengujian ketat ini, para peserta itu diam-diam dikasih, ditiupkan aroma tubuh pasangannya tanpa mereka realize, tanpa mereka sadari. Pas banget ketika mereka itu sedang dihadapkan di situasi yang memicu stres. Alih-alih merasa tenang, kayak riset yang dulu-dulu, para peserta itu melaporkan kalau mereka itu merasa jauh lebih tegang dan jauh lebih cemas secara psikologis. Dan gak cuma itu, data objektif dari monitor itu juga mencatat ada lonjakan detak jantung yang makin kencang. Walaupun memang uniknya kadar hormon stresnya itu di dalam darah mereka tercatat stabil dan gak mengalami perubahan gitu, tapi mereka tegang aja. So, kalau menurut aku itu tadi lebih ke apa ya, aku tuh tidak pernah mau menyimpan orang tuh di dalam parfum gitu loh, sahabat Suara. Kalau ini kan karena kita dihadirkan oleh anak lama yang hadir kembali di dalam studio ini, yang biasanya kalau misalkan siaran sama aku kita ngobrol-ngobrol, the one and only Najwa. Coba dong mic-nya dipakai. Kamu tes dulu gak sih, aku lupa. Ayo.
1: Enggak, aku tahu. Jangan
0: dengar. Oh, dia masih belum lupa. Enggak ada, enggak bisa tuh.
1: Mana?
0: Enggak bisa, rusak itu.
1: Rusak semua
0: gitu. Iya, jadi gak bisa pakai. Dah. Kamu itu kan dulu kan tuh LDR kan, wah.
1: Iya dulu.
0: Iya kan, waktu zaman kamu masih di sini, zaman kamu magang. Terus kamu bilang, "Iya, belum bisa pulang gitu. Kalaupun pulang juga ketemunya enggak lama." Kamu bilang gitu kan?
1: Enggak ada sehari, guys.
0: Enggak ada sehari kan? Kamu uring-uringan sendiri itu kan.
1: Jangan kayak gitu, nanti nanti dia kepedean besar kepala.
0: Oh iya, aku masih gitu. Banget. Aku masih ingat banget gini. Dia tuh ada bilang kayak gini. "Iya, soalnya aku tuh enggak mau gitu loh, Mbak, kelihatan kecintaan banget."
1: Aku lupa lagi kalau aku itu.
0: Aku tuh cinta. Tapi biar dia lah kecintaan sama aku.
1: Tapi sekarang itu terbukti.
0: Dia lebih cinta.
1: Iya.
0: Dia lebih.
1: Sama mama aku gini. "Kok dia ke rumah terus sih, Kak?" "Iya, iya, aku yang nyuruh pertama. Yang kedua emang dia enggak pernah nolak aja."
0: Emang dia enggak pernah nolak aja.
1: Sampai kayak gini loh. Tiap kali mama kan suka ngomel, "Kamu jangan terlalu bergantung." "Enggak ada yang mau bergantung. Emang dia aja yang selalu ini siap sedia, udah kayak pemadam kebakaran."
0: Setuju, jadi bisa diandalkan.
1: Kan kamu belum ada ya.
0: Gini loh, maksud aku gini. Makanya ini kan segmen turunan dari Aura ya, Aura Pradipta. Iya, gitu loh.
1: Makanya aku awalnya mikir gini, lah. Tapi sebenarnya sama aja sih, emang Mbak Aura kan sama aja kan.
0: Tapi kan at least.
1: At least apa? Sama aja.
0: Oh iya ya.
1: Cuman ketolong karena waktu itu ada aku aja jadi dia, iya kan?
0: Ah bener. Ya gimana dong? Maksudnya ini kan turunan juga. Jadi ketika aku kayak, aduh, baper ya. Ya udahlah. Bahas apa ya?
1: Kan enggak pernah ngalamin ini.
0: Enggak begitu juga modelnya. Tapi wah, ketika kamu LDR itu pernah enggak sih ada rasa kayak rindu-rindu, at least hanya dengan aku tuh cuma rindu baumu saja gitu.
1: Pernah. Tapi kayaknya bukan pernah, emang sering sih ya.
0: Atau kamu malah kadang tuh ada kayak gini. Ada teman aku yang akhirnya tukeran parfum.
1: Oh enggak, aku enggak.
0: Jadi tapi, karena
1: aku enggak tukeran, tapi gini. Aku nanya, "Parfummu apa?" Aku langsung kayak gitu.
0: Oh.
1: Tapi aku enggak beli. Aku cuman kayak nanya, "Parfummu apa?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan entah kenapa dunia ini amat sangat merestui. Jadi ketika aku di sekolah atau aku dimanapun itu, tiba-tiba aku nyium wangi parfum media aja.
0: Oh, kayak gitu. Terus apa yang kamu rasain setelah kamu mencium? Tiba-tiba ada kayak seret.
1: Nah, dengan hebohnya aku selingan kecil, "Mana ya? Padahal nggak mungkin dia
0: tiba-tiba. Itu kali yang ada di studi itu tadi, wah kan ya, studinya bilang orang-orang jadi tegang kan, jadi panik. Oh, karena sebenarnya paniknya itu bukan karena stres, tapi lebih ke kayak, ada pacar aku ya?
1: Iya.
0: Di sebelah mana ya? Kayak ya, modelnya itu kayak
1: itu pacar, kalau misalnya mantan.
0: Nah, makanya makanya itu tadi aku tidak pernah mau menyimpan orang di parfum.
1: Iya.
0: Jadi ketika aku tuh orang yang sensitif penciumannya. Penciumannya itu sangat sensitif dengan bau-bauan. Oke, sebetulnya
1: aku deh susah nih.
0: Iya, jadi aku tuh suka wewangian, wah. Aku tuh suka pakai parfum yang banyak. Aku suka pakai parfum yang intensitasnya tuh tinggi, yang awet sampai 18 jam kayak gitu-gitu. Dan emang aku suka pakai parfum yang nyelekit. Dan orang-orang di sekitar aku tuh kayak selalu bilang, "Ih, kok baunya nyelekit banget? Kok baunya?" Jadi orang tuh udah notice gitu loh, kayak ini bau aku, ini bau gina gitu. Nah, aku pun begitu. Aku suka orang yang wangi. Aku suka orang yang kayak baunya wangi, calming, bukan bau kecut gitu ya. Dan itu kenapa aku gampang menyimpan bau sebenarnya secara tidak sadar.
1: Secara tidak sadar, jadi
0: secara
1: kamu kayak
0: secara tidak sadar.
1: Ya, wangi parfum ini nih punyanya ini nih gitu kan.
0: Iya, kayak gitu. Jadi aku kayak ini kayak baunya awa ya, kayak gitu. Nah, sedangkan aku secara apa ya, secara actionnya aku nggak pernah mau nyimpen orang di dalam parfum itu. Karena apa? Karena itu akan gampang kenotis sama aku. Jadi ketika aku mencium, seret.
1: Kayak kamu juga suka nggak sadar. Maksudnya kayak nggak mau inget-inget, semakin kamu pakai nggak mau inget-inget, semakin tiba-tiba kamu teringat.
0: Benar.
1: Sebel.
0: Bener banget ya, tapi kan akhirnya aku bisa kontrol itu secara gak langsung. Aku kayak ya udahlah, orang yang pakai parfum ini juga nggak cuman
1: iya doang.
0: Iya, kayak nggak cuma itu doang.
1: Kayak parfumku cuma parfumnya nggak ganti-ganti ya berarti itu. Nah, itu kadang tuh kalau misal aku mikir gini, lah iya kalau misal cowoknya parfumnya nggak ganti-ganti lah, kalau ganti-ganti dia gimana?
0: Nah, kalau ganti-ganti iya. Ya kena gimana ya mengingat-ingatnya ya. Tapi aku ingat aja.
1: Kamu tetap ingat?
0: Ingat. Kayak contoh Iza, Mas Iza, Iza program ya sahabat suara. Dia kan selalu wangi ya.
1: Pol.
0: Dan parfumnya itu kadang tuh ganti aja gitu. Dan aku notice kayak, kok parfumnya kayak baru? Ya parfumku baru. Farting aja. Farting itu kan baunya wangi banget kan, walaupun
1: mandi
0: dia
1: mandi parfum ya mas.
0: Nah, walaupun dia nggak mandi air, tapi kan dia mandi parfum.
1: Mas, ya Allah mas, kamu bilang nggak mandi, tapi nggak apa-apa.
0: Kamu nggak, kamu percaya nggak percaya? Kamu coba tiduran di sofa ini wah, kamu akan mencium aromanya farting.
1: Oh, karena dia suka bobo di sini.
0: Suka bobo di sini, jadi sampai nempel. Jadi kalau misalkan aku ke store parfum nih, terus habis itu dikasih sampel sama mbaknya, coba mbak ini, karena aku lebih suka parfum aroma cowok dibandingkan aroma cewek.
1: Karena lebih awet.
0: Lebih awet, betul. Terus habis itu waktu aku cium, ini punya teman aku banget. Teman yang aku maksud tuh farting. Ini punya teman. Aku takut tiba-tiba dibattlein rap. Aku disuruh open mic. Oke, nggak bisa deh. Nggak bisa. Udah biar farting aja kayak gitu. Tapi aku nggak pernah mau menyimpan orang di parfum karena itu tadi, takutnya move on-nya susah dan segala macem. Kalau kamu?
1: Kalau aku juga. Tapi kalau aku, ya bener tanpa sadar.
0: Tanpa sadar itu
1: tanpa
0: tadi
1: sadar,
0: ya.
1: Tapi kalau misal nanti sadar, aku langsung kayak ngapain sih? Gitu.
0: Iya.
1: Kalau dia sadar.
0: Iya, kita kayak remind sendiri.
1: Kalau misal itu wangi parfum orang yang memang aku sayang, maksudnya kayak iya aku bakal nyari dia. Tapi ketika aku sadar kalau itu parfum seseorang yang kayak enggak oke di hatiku, aku langsung kayak mangkel tiba-tiba.
0: Oh iya, mood. Kayak duh, enggak usah deh. Enggak usah, kayak cari distraksi lain gitu ya. Kalau bisa happy aja gitu kan.
1: Tapi enggak tahu kenapa memang semenjak ini sih. Kalau aku ya, Mbak, semenjak COVID, penciumanku tuh enggak setajam itu.
0: Oh.
1: I don't know why.
0: Oh iya, mungkin itu berpengaruh lah karena kan waktu COVID itu kan juga masif banget kan.
1: Kecuali kayak emang aku udah bener-bener sering nyium parfum itu, aku sadar. Tapi kalau enggak, ya udah. Enggak.
0: Betul, kadang ya itu secara tidak langsung itu tadi semesta mendukung.
1: Betul.
0: Semesta mendukung wah, jadi ketika kita memang bener-bener nggak mau banget, iya kita tidak akan ada chance ketemu, paham nggak? Kita nggak ada chance untuk ketemu, kita nggak ada chance untuk at least harum-harum aroma bau-baunya itu nggak ada. Kayak gitu tadi. Jadi kalau kamu tim yang mana? Tim yang nyimpen orang di parfum atau tim yang anti nyimpen orang di parfum, sahabat suara?

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gak kerasa ya, udah jam 7 aja. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku dari tadi banget. Ya ampun, 3 jam kita live. Terima kasih juga Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini. Terima kasih Awa udah nemenin aku siaran hari ini. Aku seneng banget. Kamu jangan lupa jaga kesehatan ya sahabat Suara. Jangan lupa makan, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. Kita aja signing out. Bye, see you tomorrow.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Kira-kira kenapa ya mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
4: Suara warga Indonesia.

0: Ternyata walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa? Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Saya jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20.000.
3: 2.000, 20.000.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20.000.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu side job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, suara warga.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Ihi, kaget gak kamu? Maaf ya sahabat suara sebelumnya kalau misalnya suara aku ini agak sedikit aneh ya. Jujur aja nih. Hashtag tumbang. Sumpah, akhirnya Farhan Marhindra ya, setelah kemarin tuh 3 hari udah dicicil tuh serangannya ya gak sih, dari mulai pusing, lemes, serak, sekarang udah nih ya terkena penyakit bisa dikatakan penyakit musiman, yaitu meriang. Jujur sedih sih sahabat suara kalau misalnya lagi semangat-semangatnya, lagi pengen-pengennya siaran, terus tiba-tiba tuh meriang kayak gini. Nyebelinya tuh ya Allah banget. Soalnya tuh salah satu yang paling efek adalah suaranya tuh beda banget. Suaraku tuh ada jatuhnya ya, kayak orang yang hidungnya itu kemasukan klereng. Sama kayak anak umur 4 tahun yang kemasukan klereng, suaranya tuh kayak aneh gitu loh jadinya tuh. Gitu. Kayak pengen cepet sembuh tapi enggak tahu caranya, udah minum obat tapi cuma jatuhnya ngantuk doang nih, enggak sembuh-sembuh. Benar. Tuh kan batuk kan. Kamu udah juga kayak gitu gak sahabat suara? Yang di tengah-tengah katakanlah kamu lagi siang semangat-semangatnya kerja ya gak sih? Lagi pengen-pengennya mencari pundi-pundi duit buat investasi ya gak? Terus tiba-tiba sakit jadinya lemes ya gak? Nyebelin banget kan pasti kalau kayak gitu. Tapi jangan lemes sahabat suara, tetap semangat. Aku bakal nemenin kamu apapun yang kamu lagi rasain dan apapun yang terjadi sama kamu. Di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhindra ya, pastinya bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Nah nih, buat pemanasan malam ini, sebelum ntar kita ngebahas informasi terbaru ya yang datang dari seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia, aku puterin satu lagu dari Magnolia, Celebration, Have You Ever. Langsung aja sahabat suara.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu ingat minggu kemarin tuh aku sempat ngebahas masalah kasus korupsi yang ada di Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Nah, kamu ingat nggak? Itu kan aku sedikit ngebahas lah tentang gimana kondisi pas Kebun Binatang Surabaya itu dikorupsi. Ya Allah, aku ngeliat hewan-hewannya tuh loh. Kasian banget, sumpah. Itu macan kurus banget tuh. Itu macan kalau dikasih salad mungkin dimakan tuh saladnya tuh ya, saking gak ada dagingnya ya. Terus juga dugaan kasus korupsinya tuh, wah, itu gede banget sahabat Suara yang keluar ya. Itu tuh sekitar yang dikorupsi itu 10,2 miliar rupiah. Yang itu harusnya duit buat anggaran pakan dan juga operasional lah. 10,2 miliar rupiah itu dibeliin daging. Wuh. Itu harimau kayak udah bang, cukup bang, kenyang bang gitu pasti. Kekenyangan banget tuh pasti. Nah, ternyata nih sahabat Suara, ada fakta baru. Jadi, jauh sebelum kasus ini menjadi perhatian publik ya, yang sempat viral itu, tepatnya sekitar tahun 2018 lah, berarti 8 tahun lalu, ada seorang mahasiswa kriminologi Universitas Indonesia yang namanya itu Andrew Timothy Umboh yang sudah mengangkat isu tersebut dalam skripsinya. Wuh, detektif Conan nih kayaknya nih. Jadi lewat penelitian akademis yang ia lakukan, Andrew disebut menyoroti dugaan adanya perlakuan yang tidak layak terhadap satwa serta pentingnya pertanggungjawaban hukum dari pihak manajemen apabila memang ditemukan pelanggaran. Nah, saat itu mungkin ya gak banyak orang yang mengetahui hasil penelitian tersebut ya, namanya aja juga skripsi gitu. Biasanya kan kalau misalnya ngomongin skripsi yang ngebaca paling ya dosping, kalau gak penguji, atau mungkin orang-orang yang emang lagi nyari referensi penelitian aja gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, skripsi itu bukan cuma sekedar tugas loh sebenarnya buat mendapatkan gelar. Di balik setiap penelitian itu seringkali ada data, terus ada juga observasi, wawancara, dan analisis yang dilakukan secara serius. Artinya sebenarnya penelitian mahasiswa juga bisa memberikan gambaran mengenai persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, sekarang setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama KBS sebagai tersangka dugaan korupsi, banyak orang nih yang kembali mengingat penelitian yang dibuat pada tahun 2018 itu. Karena sebagian temuan yang dulu menjadi perhatian dalam penelitian tersebut dianggap memiliki keterkaitan dengan kondisi yang sekarang sedang diusut sama aparat penegak hukum. Nah, menurut pihak kejaksaan, dugaan korupsi anggaran operasional dan pakan satwa diduga berdampak pada kesejahteraan hewan-hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Disebutkan bahwa ada satwa yang terlantar, ada yang mengalami kekurangan pakan, ada juga yang kondisi tubuhnya itu menurun banget. Bahkan ada laporan mengenai satwa yang sakit akibat kebutuhan perawatannya itu gak terpenuhi sebagaimana mestinya. Dan sebenarnya ya jujur aja kalau misalnya dengar cerita kayak gini tuh sedih bro. Sumpah, aku aja lihat video kucing nih di TikTok lagi ngapain, katakanlah kucingnya lagi lapar gitu, aku sedih. Apalagi ngeliat kayak gini bro, tambah sedih aku. Karena balik lagi ya, satwa yang ada di kebun binatang tuh sepenuhnya bergantung sama manusia. Mereka itu gak bisa berburu makanan sendiri kayak satwa-satwa yang ada di hutan gitu, gak bisa. Dia tuh gak bisa milih tempat tinggal yang lebih baik juga. Semua kebutuhan mereka itu bergantung pada pengelolaan yang dilakukan sama manusia. Mulai dari makanan, air bersih, pemeriksaan kesehatan, kebersihan kandang, sampai lingkungan yang nyaman buat mereka tinggalin. Makanya, ketika ada dugaan penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan satwa, dampaknya itu bisa gede banget. Yang juga menarik untuk dibahas adalah gimana sebuah penelitian tuh bisa menjadi pengingat bahwa dunia akademik memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Kadang nih, hasil penelitian tuh emang gak langsung menjadi perhatian publik ya. Tetapi bukan berarti penelitian itu gak bermanfaat. Justru banyak kebijakan, terus juga ada inovasi, bahkan bisa mengungkapkan persoalan sosial yang berawal dari penelitian para akademisi. Itu penting banget tuh jadi skripsi ya. Karena penelitian tuh biasanya tuh dilakukan dengan metode yang sistematis. Ada pengumpulan data, terus ada juga observasi, analisis juga ada, dan semuanya itu disusun berdasarkan pendekatan ilmiah. Tentu aja dalam kasus hukum kayak gini, proses pembuktian tetap berada di tangan aparat penegak hukum dan juga pengadilan. Setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku. Asas praduga gak bersalah juga tetap harus dihormati nih, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Namun kasus ini menjadi pengingat bahwa laporan, penelitian maupun kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab sebaiknya tidak langsung diabaikan. Karena bisa aja di dalamnya terdapat informasi penting yang perlu ditindaklanjuti. Kalau sebuah persoalan bisa dideteksi lebih awal, mungkin dampaknya juga bisa diminimalkan, ya nggak? Misalnya kalau pengawasan diperkuat lebih cepat, kalau evaluasi dilakukan lebih rutin, atau kalau rekomendasi dari berbagai pihak benar-benar dipertimbangkan, mungkin kondisi yang lebih buruk itu bisa dicegah. Pada akhirnya, semua pihak tentu berharap proses hukum berjalan dengan transparan dan juga adil. Kalau memang ada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, biarlah pengadilan yang memberikan putusan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gitu, sahabat suara.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Lebih milih pakai lampu LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama, bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
3: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Ryan Gosling resmi bergabung dengan MCU sebagai Ghost Rider dalam film garapan Shawn Levy yang dijadwalkan tayang pada 2028. Diumumkan di San Diego Comic Con 2026. Proyek ini menyusul kolaborasi keduanya di film Star Wars Starfighter yang rilis pada 2027. Karakter ini sebelumnya ikonik diperankan oleh Nicolas Cage pada 2007. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Presiden Prabowo pada 25 Juli lalu. Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat gubernur sementara dengan BI menjamin transisi ini tidak mempengaruhi stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Harimau putih ikonik Semarang Zoo bernama Anggun mati diduga akibat kesalahan prosedur anestesi yang memicu infeksi. Kematian primadona wisata ini sangat disayangkan dan ramai di media sosial. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan kesedihannya dan akan menyelidiki penyebab pasti insiden ini sebagai pelajaran bagi petugas. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

FM, suara-suara warga Indonesia. Masih dinongkrong bareng sama aku, Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan kalau kamu ngikutin bola nih, sahabat suara, sekarang tuh event AFF, Asian Championship itu lagi bergulir. Nah, salah satu fakta yang unik adalah Asian Championship 2026 ini sekarang itu nggak ditampilin cuma di TV aja. Sekarang itu Kementerian Olahraga dan Kepemudaan itu mulai sedikit melakukan sebuah pergerakan nih yang ngebelah internet. Jadi sekarang kamu bisa nonton Asian Championship 2026 itu tuh nggak cuma di TV aja, tapi bisa di YouTube juga. Dan buat official channel broadcasting di YouTube itu diputerin sama Bang YB alias Bang Reza Arab Octavian Gamers Ganteng Idaman. Dan kemarin nih sahabat suara, baru aja Reza Arab Octavian itu ngebelah internet. Gokil sih. Ini salah satu pencapaian YouTuber yang menurutku keren banget. Jadi di match kemarin tanggal 27 Juli 2026, di mana Indonesia itu tuh berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Kamboja dengan skor akhir 5-1. Nah, tentu aja 5 gol dalam satu pertandingan itu jelas menjadi hiburan tersendiri lah buat para pecinta sepak bola Indonesia. Tapi nih enggak cuma itu aja. YouTuber Reza Arab nih sebagai official broadcaster di YouTube nih juga berhasil mencetak sejarah sebagai YouTuber Indonesia pertama yang memperoleh hak siar resmi untuk menayangkan pertandingan tersebut. Dan ini menjadi langkah yang cukup besar juga nih, karena selama ini hak siar pertandingan sepak bola itu biasanya identik lah dengan stasiun televisi atau platform streaming khusus. Nah, kali ini sebuah channel YouTube milik kreator konten atau konten kreator juga ikut menjadi tempat masyarakat menyaksikan pertandingan secara legal. Dan hasilnya juga nih yang ngeblek internet tuh ini. Menurut data yang dibagikan sama Reza Arab, siaran langsung pertandingan tersebut berhasil mencapai sekitar 1,2 juta peak concurrent viewers. Jadi kalau kamu belum familiar sama istilah itu, peak concurrent viewers adalah jumlah penonton terbanyak yang sedang menonton siaran secara bersamaan pada satu waktu. Jadi bayangin aja ya nih, satu momen ada video live streaming YouTube yang nonton itu 1,2 juta orang. Bayangin 1,2 juta orang itu nonton satu live streaming di satu akun YouTube. Itu untung YouTube-nya enggak down ya, sahabat suara. Kan kadang tuh ada yang kayak gitu kan. Semakin banyak pengunjung di sebuah website itu kan kadang website-nya kan down. Nah, ini untung enggak. Dan angka itu tentu ya bukan suatu yang mudah banget buat dicapai, apalagi untuk sebuah channel YouTube. Pencapaian ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Kalau timnas lagi main, suasananya bro emang beda ya nggak sih? Aku yakin itu warung kopi penuh ya nggak? Kafe penuh ya? Media sosial apalagi Twitter penuh tuh, banyak yang taunting-taunting tuh ya. Terus juga apa? Grup WA aktif ya nggak? Ada yang aktif yang gol, ada yang ya masa ngegolin sih gitu. Ada tuh yang kayak gitu. Dan sekarang YouTube juga menjadi salah satu tempat favorit lah buat nobar ya, meskipun nontonnya tuh dari rumah masing-masing. Dan kalau dipikir-pikir cara kita menikmati pertandingan sebenarnya ya emang udah banyak banget berubah. Dulu mungkin kamu harus nontonnya tuh lewat TV aja gitu ya, nonton sama keluarga, sama teman-teman di TV, kalau nggak nobar gitu kan di teras rumah, kalau nggak ya lewat HP biasanya, tapi harus pakai langganan OTT dulu, kalau nggak buka laptop ya nggak sih. Nah sekarang itu tuh udah bisa beda, teknologi tuh udah ngasih kita kemudahan buat kita nonton bola gitu, salah satunya ya lewat YouTube gitu. Dan kemudian akses inilah yang dinilai menjadi salah satu alasan mengapa jumlah penonton live streaming itu bisa tinggi banget. Orang itu gak perlu repot, selama ada koneksi internet yang stabil, pertandingan tuh bisa ditonton dari mana aja ya gak? Dari rumah, di kantor ya, pasti sejam istirahat, jangan pas kerja ntar dimarahin bosmu. Terus juga dari kampus juga bisa, bahkan mungkin pas lagi OTW ya gak? Tapi jangan sambil nyetir, bahaya. Ntar pas katakanlah nembaknya agak melenceng dikit, setir kamu kananin kan juga bahaya tuh. Nah, selain akses yang semakin mudah, faktor lain tentu adalah kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola ya nggak? Nggak bisa kita pungkiri bro, olahraga yang satu ini emang punya tempat spesial di hati banyak orang. Menang atau kalah, dukungan buat timnas itu hampir selalu terasa luar biasa lah.
ketika Indonesia nyetak gol, media sosial tuh langsung rame. Timeline penuh tuh sama selebrasi dan toksik-toksiknya pendukung Indonesia tuh ya, pada taunting-taunting tuh. Terus juga meme bermunculan, komentar lucu gak kalah banyak. Nah itulah uniknya sepak bola gitu. Bukan cuma soal pertandingan selama 90 menit, tapi juga soal kebersamaan yang tercipta di antara masyarakat.

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasanya.

atau alat elektronik lainnya pas menyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu ngikutin internet banget, belum lama ini tuh Indonesia, lebih tepatnya di Bali, itu tuh sempat resah lah ya sama perilaku wisatawan asing ya, yang cukup mengganggu lah. Di Indonesia salah satunya tuh kemarin yang sempat ramai adalah itu klub lari, kalau kamu tahu, di Bali, klub lari yang katanya itu mendiskreditkan orang-orang Indonesia yang nggak boleh ikut di klub lari tersebut. Nah ternyata nih sahabat suara, nggak cuma di Indonesia aja. Belum lama ini di Thailand juga ada hal yang sama nih. Lebih tepatnya di Bangkok, yang lebih menjurusnya lagi, lebih tepatnya lagi ada di dalam kereta BTS, salah satu moda transportasi umum yang bisa dikatakan tuh setiap hari digunakan sama ribuan bahkan ratusan ribu orang lah. Ini tuh kalau di Jakarta tuh kayak MRT gitu, LRT-MRT lah. Nah, menurut informasi yang beredar, insiden itu melibatkan sekelompok turis asal Italia yang merupakan rombongan pelajar. Awalnya situasinya tuh ya kelihatan biasa aja gitu, mereka tuh lagi ada di dalam kereta bareng sama penumpang lain. Nah, namun beberapa penumpang itu merasa rombongan tersebut tuh ngomongnya itu kekencengan sehingga tuh mengganggu kenyamanan publik. Akhirnya ada seorang penumpang yang mencoba buat menegur lah. Sebenarnya menegur seseorang di ruang publik tuh ya hal yang biasa gitu, kayak ya namanya juga ruang publik, kalau misalnya ada salah satu orang yang terganggu kan berarti sah-sah aja dong buat menegur, ya enggak? Apalagi kalau emang tujuannya untuk mengingatkan agar semua orang tuh bisa sama-sama nyaman lah menggunakan fasilitas umum. Nah, sayangnya nih teguran tersebut justru membuat situasi itu semakin memanas. Terjadi adu mulut antar rombongan turis dengan penumpang yang menegur mereka gitu. Dalam video yang kemudian viral di medsos, banyak warganet itu menilai sikap para turis tersebut tuh kurang menghormati warga lokal. Video itu pun dengan cepat menyebar dan juga memicu berbagai komentar. Banyak masyarakat Thailand yang menyayangkan kejadian tersebut. Karena menurut mereka, sebagai tamu di negara orang, udah seharusnya wisatawan tuh menghormati aturan dan juga kebiasaan yang berlaku. Di sisi lain, ada juga yang mengingatkan bahwa perilaku segelintir orang itu nggak bisa langsung mewakili seluruh warga negara asalnya ya. Jangan langsung disamaratakan tuh, jangan. Nah, ini juga penting nih buat dipahami. Kalau ada satu atau dua orang berbuat kurang baik, bukan berarti semua orang dari negara tersebut memiliki sikap yang sama. Makanya banyak warganet juga mengajak agar masyarakat itu enggak melakukan generalisasi. Nah tuh, yang menariknya lagi, setelah kejadian itu viral, respon dari berbagai pihak pun juga banyak. Perwakilan Kedutaan Besar Italia di Thailand juga turut menyampaikan permintaan maaf atas perilaku para turis tersebut. Selain itu juga operator tur yang membawa rombongan juga dilaporkan meminta maaf dan mengecam tindakan yang terjadi. Langkah kayak gini menunjukkan adanya tanggung jawab untuk meredakan situasi sekaligus menghormati masyarakat yang merasa terganggu. Dan kalau dipikir-pikir, ketika kita berpergian ke daerah lain, apalagi ke negara orang ya, sebenarnya ada satu hal sederhana yang perlu selalu diingat. Kita bukan cuma ngebawa koper, tapi kita juga ngebawa identitas kita sebagai tamu gitu. Apa yang kita lakukan bisa mempengaruhi cara orang lain memandang negara asal kita. Makanya etika saat berpergian itu menjadi sesuatu yang sangat penting nih. Misalnya contoh nih, kita ngejaga volume buat ngobrol di tempat umum. Terus juga jangan menyelak antrean gitu. Jangan kebiasaan-kebiasaan orang Indo kamu bawa ke luar negeri. Itu takutnya kamu bisa dibawa sama polisi sekitar gitu, ya enggak? Katakanlah nih ya, kan kamu kalau sering di internet lihat kan orang Indo nyelak antrean gitu. Terus kalau misalnya dikasih tahu dia marah. Jangan tuh kebiasaan itu kamu bawa ke luar negeri. Ntar bisa diteleponin 911 ya. Ntar kamu disetrum lagi sama polisi sana, ya enggak? Terus juga kebiasaan-kebiasaan jelek kayak ngembuang sampah sembarangan itu janganlah kamu bawa ke luar negeri. Terus juga ngikutin aturan transportasi itu juga harus. Menghormati budaya lokal itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya nih kamu datang ke negara orang, sebisa mungkin hormati peraturan yang ada. Jangan berbuat onar, karena kita sebagai tamu harus menghormati yang namanya tuan rumah, sahabat suara.
1: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
2: Permisi, selamat siang Pak. Saya mau interview.
3: Iya, silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
2: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun, saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya tuh tetap terjaga.
3: Apa itu, Riz? Mental health? Aduh, anak 20-an ini kok aneh-aneh.
2: Jangan judging gitu dong, Pak. Dengerin dulu nih, pendahuluan. Pendapat 20-an di nongkrong bareng.

FM, suara-suara warga Indonesia. Oh iya sobat suara, aku lupa ngabarin nih kalau misalnya tuh aku udah live TikTok. Jadi kalau misalnya kamu pengen join seru-seruan bareng, ngobrol-ngobrol bareng sama aku, langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg, oke? Okay? Akan ada pembahasan-pembahasan yang mungkin gak ada di radio ya. Soalnya pembahasan-pembahasan ini mungkin gak lolos sensor nih. Kamu curhat di situ boleh, ngobrolin apapun boleh. Tapi kalau misalnya di radio, hari ini di segmen pendahuluan pendapat 20-an, kita bakal ngebahas ya yang deket-deket aja lah sama umur 20-an. Kan kita kalau misalnya di umur 20-an gini kan pertama kali yang namanya itu dapat duit dari gaji sendiri, ya enggak? Nah, biasanya orang-orang itu menghabiskan duit mereka untuk kesenangan mereka atau yang bisa disebut dengan yang namanya itu hobi. Nah, kadang nih di umur 20-an itu tuh ada aja hobi-hobi baru gitu. Kayak contoh nih, kamu ngeliat temanmu yang dulu mungkin banget tuh olahraga, sekarang olahraga, ya enggak sih? Terus mungkin yang dulunya dia lebih pendiam, sekarang banyak tingkahnya gara-gara udah ada duit. Ya itu enggak apa-apa, wajar. Mungkin karena emang kesukaan dia seperti itu. Nah, makanya nih aku pengen tanya ke kamu nih, kira-kira kalau misalnya nih kamu punya duit gitu di umur 20-an, biasanya tuh kamu spend buat hobi apa? Kan kadang ada tuh yang mungkin jadinya outputnya tuh positif ya. Ada juga yang outputnya negatif. Ada juga tuh. Makanya nih aku penasaran, atau mungkin kamu udah melewati masa-masa ini, ya gak sih? Udah melewati masa-masa umur 20-an, terus kamu pengen cerita lagi, nostalgia lagi, boleh. Langsung aja kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811 27902, atau kamu juga bisa langsung join di live TikTok aku ya di @iswara.smg. Aku tungguin di sana. Oke, sahabat suara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra dan masih ngebahas masalah hobi di umur 20-an. Tadi aku udah sempat tanya-tanya yang ada di live TikTok kita ya di @isfara.smg. Dan tadi ada satu akun yang namanya tuh I'm Your Dream, dia ngomong, kira-kira kalau umur gaji kamu keluar tuh biasanya kamu keluarin pakai apa? Jadi ada 3 hobi laki-laki yang lagi digandrungi nih dan aku juga lagi menggandrungi juga, yaitu parfum, sepatu sama jam tangan. Jujur kalau jam tangan sama sepatu aku gak terlalu lah ya. Tapi kalau parfum ini aku juga lagi gila-gilanya nih. Sumpah. Parfum itu adalah hobi yang paling racun menurutku sahabat suara. Kenapa racun? Karena emang awalnya tuh kita mungkin kayak, ah parfum doang buat apa sih, paling cuma buat wangi-wangian, kita beli parfum yang di itu aja deh, yang isi ulang-isi ulang. Tapi kalau misalnya sekalinya kamu masuk ke dunia parfum, kamu bakal menemukan dunia yang berbeda. Kamu keluar gak wangi, gak spray parfum, itu tuh ada yang kurang rasanya, kayak badan kamu tuh kayak gatel-gatel gitu, sumpah. Kayak kamu belum mandi 3 bulan gitu. Sumpah, kalau kamu jadi pecinta parfum, kamu katakanlah masuk ke dunia parfum, kamu gak mandi gak apa-apa, yang penting pakai parfum. Soalnya aku juga gitu nih sahabat suara. Kali jujur aja ya, aku tuh mulai main parfum itu kalau gak salah umur berapa ya pertama kali aku main parfum tuh? Lulus SMA. Itu tuh lulus SMA tuh berarti umur 18 apa 19 gitu. 19 aku beli apa, main parfum, tapi gak yang udah jago-jago banget. Aku masih tanya-tanya lah ke orang. Dan parfum pertamaku itu namanya tuh Colt Benetton. Iya, Colt Benetton nama parfumnya. Jadi tuh aku beli parfum itu karena botolnya unik. Botolnya tuh kayak keran air. Itu tuh parfum siang. Itu parfum siang, sumpah. Itu parfum siang. Parfum siang, Colt Benetton. Colt Benetton itu aku beli waktu itu. Terus udahlah, terus temanku yang emang dari awal suka parfum itu tuh penasaran. Coba dong, mana tuker Colt Benetton. Itu waktu tahun 2020 kalau enggak salah, Covid. 2020 aku beli Colt Benetton. Itu aku ingat banget aku belinya sambil itu waktu narik ojol. Itu duit aku kumpulin buat beli Colt Benetton. Terus temanku minta tuker, mau gak tuker, kamu minta parfum apa? Aku waktu itu minta ya parfum yang murah lah, Aries Eros Flame lah. Aku minta tuker Eros Flame, sumpah. Kamu minta tuker, ya deh, mana Eros Flame-mu, Colt Benettonku kamu bawa, oke. Tukarlah tuh Eros Flame sama Colt Benetton. Eros Flame tuh parfum yang tipikalnya tuh sebenarnya malam. Dia tuh baunya warm spicy gitu, ada bau jeruknya, pokoknya tuh mantap lah, seger-seger spicy jeruk gitulah. Udahlah, itu pun dari harga udah kebanting tuh. Colt Benetton tuh harganya berapa ya waktu itu ya? 180 apa 200-an. Sementara Eros tuh kalau enggak salah waktu itu di angka 1,5 apa 2 jutaan gitu. Udah, terus dari situ tertarik tuh setelah aku pakai Eros tuh, wah ternyata parfum luar enak juga ya. Nah dari situ aku mulai tuh explore parfum, mulai dari parfum lokal dulu. Dulu waktu kuliah tuh parfum andalanku adalah BSP Blue Point For Him. Itu andalanku tuh, aku pakai terus tuh, aku sampai repeat beli terus, repeat beli tuh sampai berapa botol ya, ada kali di rumah ada 8 botol. Terus nyoba juga parfum luar, Polo, aku lupa namanya, Polo apa lagi, pokoknya Polo botol biru kecil, gambarnya itu hijau, aku lupa Polonya Polo apa. Terus aku juga nyari parfum lain, main mulai di Timur Tengah. Itu parfum Timur Tengah tuh yang aku beli itu Choco Tiramisu dari Izimaya. Itu aku kulik lagi, nyari, dan aku pun sekarang punya kayak target parfum yang pengen aku beli, dan itu pun harganya sekarang naik parfum sahabat suara. Naiknya juga gila-gilaan, sumpah gila-gilaan. Dulu mungkin kalau misalnya kamu beli parfum di angka 200-300 masih oke lah dapat SPL yang enak. Nah sekarang harganya itu di 400-500 gitu. Jadi emang ini artinya aku harus apa? Iya, kerja keras dan mencari duit lebih banyak lagi buat memakani ego parfum gue ini. Karena sekali masuk gak bisa keluar, susah keluarnya. Ya sekarang mungkin aku mainnya masih main-main lokal dulu aja, sambil nyari duit. Ntar kalau bisa dari lokal Timur Tengah langsung ke apa namanya, desainer. Habis desainer langsung niche. Tapi ntar. Soalnya aku tanya ke temanku kan,
Kamu kalau misalnya beli parfum niche atau parfum desainer tuh berapa sih biasanya? Wah, satu botol ada yang 6 juta, 12 juta. Wow. Itu beli pakai duit kan? Tapi emang baunya kompleks banget dan enak banget gitu. Dan itu yang ngebikin kenapa orang-orang itu hobi banget sama yang namanya parfum. Soalnya tuh sekalinya dia sniff, dia bau itu kayak, oh ini bau ini, oh ini tuh bau ini. Dikulik lah baunya sesuatu gitu. Nah, sebetulnya selain hobi parfum, ada gak sih hobi-hobi lain yang emang kamu punya di umur 20-an? Kalau ada langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811 2700 902, atau juga bisa di live Twitter kita di @isfara.smg. Oke? Aku tungguin sahabat suara.

0: mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Mematikan rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi, karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
3: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

10,2 FM suara suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra dan masih ngebahas masalah hobi yang lagi digandrungin sama umur 20-an. Tadi udah ada parfum aku sedikit bahas, aku pun juga lagi menggandrungi hobi parfum. Terus makanya nih aku tanya-tanya lagi yang ada di live TikTok. Kira-kira nih sahabat suara yang lagi nonton live TikTok, salah satu hobi yang lagi kamu into banget tuh apa selain parfum nih? Ada enggak? Tadi aku udah sempet tanya Mas Udang Keju, ya namanya aneh banget Udang Keju lagi. Kenapa sih? Kenapa sih nama TikTok nggak tuh makanan nggak ada gitu nama-nama lain ya? Nama apa kayak yang keren? Farhan contohnya atau apa gitu? Running aku Mas Arif Rahman. Wih, boleh tuh sih Arif Rahman. Lagi hobi Beyblade. Nah ini unik Mas Adit Didot nih. Halo Mas Adit. Lagi hobi masak. Kalau hobi masak mah itu sehari-hari nggak sih hobi masak? Lagi hobi masak sama hobi Beyblade. Sebenarnya kalau ngomongin hobi masak itu tuh bisa dikatakan sebagai hobi yang bisa buat nyari duit. Ya nggak, semua hobi sebenarnya bisa buat cari duit sih. Tapi tuh masak itu kemungkinan besarnya dapat duit itu lebih gede gitu. Ya nggak sih, apalagi kamu pinter nguliknya, pinter masaknya, tangan kamu terampil. Terus kamu bikin sebuah makanan yang enak banget terus kamu jual. Beuh. Karena setahuku ya Mas Adit ini, dia tuh punya beberapa usaha makanan yang baru-baru ini juga. Dia tuh lagi ngebuka bisnis takoyaki, ya gak Mas? Ya gak Mas Adit? Dia tuh lagi ngebuka bisnis takoyaki gitu. Nah aku penasaran sih, pengen sih aku sih nyobain sih. Betul, hobi bengong gak bisa jadi duit kesurupan. Ya bener sih hobi bengong gak bisa jadi duit sih. Tapi kalau bengongnya membuat sebuah ide, tapi tergantung idenya di realisasikan itu bisa jadi duit Mas. Betul, takoyaki aku ya ora mampu. Ini mah komedi banget. Takoyakinya ini konya komedi kayaknya nih. Jadi buat sobat-sobat nih yang mungkin pengen jajan-jajan, bisa kali mampir aja ke takoyakinya Mas Adit ya. Di daerah Semarang bawah, di daerah Cinde kalau gak salah tuh. Di daerah Cinde, itu mantep tuh kayaknya tuh, pengen aku. Boleh kali Mas, kirimin Mas ke kantor Mas ya. Ntar lah aku coba mampir lah ya. Kalau misalnya aku juga makanan favoritku takoyaki bos. Tapi takoyaki yang bener, dalamnya beneran tako ya. Kalau misalnya gak tako gak mau aku. Harus dalamnya tuh tako, dalamnya tuh harus gurita. Namanya juga takoyaki ya gak. Harusnya tuh dalamnya gurita, kalau gak gurita mah aneh. Itu bukan takoyaki. Namanya nih Homusubi Takoyaki. Takoyaki paling Jepang di Semarang tuh. Namanya Homusubi Takoyaki. Cari aja ya. Guritanya melimpah, saya mancing sendiri. Waduh. Jadi Mas Adit ini selain hobinya masak, dia juga hobi jadi nelayan ya guys ya. Farting tehnya takoyaki. Bener Mas Arif Rahman, aku cinta banget sama takoyaki ya. Kalau dalamnya tahu, gak mau Mas. Gak mau, itu bukan namanya takoyaki itu. Tahu bulat tuh namanya ya. Nis, maaf nih. Maaf nih Nis, kalau itu mah namanya tahu bulat, bukan takoyaki. Meskipun depannya sama-sama ta, tapi tanya beda. Ibarat dangdut, ta-ta-ta-ta sama ta-ta-ta-ta, itu beda tuh ya. Jangan, takoyaki dalamnya tahu, aneh banget. Tapi iya sih, kalau misalnya ngomongin hobi masak, itu hobi yang paling kemungkinan kamu bisa dapat duit dari situ. Terus tadi juga Mas Arif ngomong kalau misalnya hobinya itu running. Nah ini lagi into banget nih sama orang-orang yang bisa dikatakan umur 20-an sekarang ya gak sih? Banyak banget tuh orang-orang yang hobi lari. Bahkan saking hobinya orang-orang lari zaman sekarang, itu tuh kalau gak salah ya Strava dipajakin, bener gak sih? Itu janggal sih. Maksudnya Strava dipajakin tuh modelnya kayak gimana gitu? Apakah per 5 kilo ada bayaran berapa persen gitu? Aduh aneh. Tapi mungkin dipajakinnya itu sistemnya ya setiap kali langganan bulanan atau apa, makanya dipajakin ya. Wajar sih, itu kayak hobi baru pemerintah juga tuh, bikin pajak ya gak? Di setiap lini ya.

0: Kamu tahu nggak kenapa? Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: tutup pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, ya Allah, ini udah jam 10 ya. Tadi kita udah ngebahas masalah hobi. Ya, ternyata banyak banget orang-orang sekarang hobinya macam-macam. Ada yang hobi parfum, hobi masak. Tadi ada yang hobi running juga. Pokoknya apapun hobi kamu sebisa mungkin, pastiin dompet kamu itu bisa lah ngasih makan hobi kamu. Jangan sampai ntar kamu kekurangan duit gara-gara kamu makanin hobi kamu terus. Kan serem tuh ya nggak? Ntar akhirnya apa? Kamu pinjam-pinjam. Nah itu jangan tuh. Kalau bisa ya kamu mending ngabung aja. Kalau misalnya kamu pengen punya hobi ini, katakanlah hobi kamu lebih agak sedikit mahal ya nggak sih? Kamu tabung pelan-pelan. Ntar kalau misalnya kamu udah bisa membeli hal yang emang kamu pengen deh, dan itu adalah hobi kamu, aku yakin itu rasanya tuh kayak finally aku bisa membeli hal ini. Jadi kayak rasanya tuh lebih bangga aja gitu, dan lebih senang aja. Dan kalau misalnya kamu udah berpasangan juga, sebisa mungkin ya, kamu udah berpasangan, punya istri atau mungkin punya suami, kamu pengen ngelakuin hobi kamu, izinlah sahabat suara. Mending kalau aku tipe-tipe orang yang lebih baik minta izin ketimbang minta maaf. Kan banyak tuh yang lebih milih minta maaf ketimbang minta izin, ya gak? Nah, saranku kamu mending minta izin, ya gak sih, baik-baik. Nah, ntar kalau misalnya tetap gak boleh, baru tuh mode minta maaf. Aku sekalian pamit ya sahabat suara, udah jam 10 juga. Terima kasih nih buat sahabat suara yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di live TikTok dan juga di radio udah nemenin juga. Thank you juga buat Kabebski nih yang udah nemenin aku juga ya. Aku sekalian pamit, thank you buat sahabat suara. Bye-bye dan sampai jumpa lagi ya. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sih kita harus hemat energi?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Ryan Gosling resmi bergabung dengan MCU sebagai Ghost Rider dalam film garapan Shawn Levy yang dijadwalkan tayang pada 2028. Diumumkan di San Diego Comic Con 2026. Proyek ini menyusul kolaborasi keduanya di film Star Wars Starfighter yang rilis pada 2027. Karakter ini sebelumnya ikonik diperankan oleh Nicolas Cage pada 2007. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Presiden Prabowo pada 25 Juli lalu. Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat gubernur sementara dengan BI menjamin transisi ini tidak mempengaruhi stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Harimau putih ikonik Semarang Zoo bernama Anggun mati diduga akibat kesalahan prosedur anestesi yang memicu infeksi. Kematian primadona wisata ini sangat disayangkan dan ramai di media sosial. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan kesedihannya dan akan menyelidiki penyebab pasti insiden ini sebagai pelajaran bagi petugas. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

0: 93 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: Soccer Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air turut teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Lebih milih pakai lampu LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama, bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara
2: Warga Indonesia.

bukan GP Malaysia. Pemindahan lokasi dari Bahrain ke Malaysia disepakati oleh F1, FIA, dan pemerintah setempat akibat memanasnya situasi keamanan di wilayah Timur Tengah yang tidak memungkinkan. Pemkot Semarang mengkaji kerjasama pengelolaan Semarang Zoo dengan pihak ketiga yang berpengalaman. Langkah ini diambil usai kematian harimau putih Anggun. Wali Kota Agustina Wilujeng menyatakan skema BUMD saat ini membatasi biaya operasional harian sehingga kemitraan profesional diharapkan menjadi solusi kesejahteraan dan perawatan satwa yang lebih layak. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan nggak bakal habis? Ada yang tahu energi apa nggak?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO, ya hitungannya main job juga. Main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Saya jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Saya job gue ya? Nganter anak lah.
2: Sahabat suara punya pada punya side job gak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya, gue pakai kalian 20 ribu.
2: 2 ribu? 20 ribu.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
2: Itu 18-nya nah, jadi kopi kemenangan.
1: Itu side job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Suara warga Indonesia.

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.